0: Ada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diperangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan bukannya fundamentalnya bagus gitu, kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya. Semuanya kan juga sedang tertekan, jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar, lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi... mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau
13: menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang sekali saya Sofyan kembali hadir menyapa Anda semua dalam program atau segmen yang kita nantikan, yakni Palu Menyapa. Di hari Senin 25 Mei 2026 ini, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan mengulas tema yang mungkin relevan menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, yakni jaminan penyembelihan kurban yang halal. Pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palu, Idul Adha tinggal menghitung hari, terhitung pada 27 Mei mendatang. Seluruh umat Islam di dunia termasuk terkhusus di Kota Palu akan melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketakwaan dan kepedulian sosial. Namun di balik pelaksanaannya tentu ada proses penyembelihan hewan kurban yang harus memenuhi ketentuan syariat Islam agar daging yang dihasilkan nantinya benar-benar halal dan sehat serta layak dikonsumsi oleh masyarakat. Karena itu pemahaman mengenai tata cara penyembelihan halal menjadi hal yang penting, urgen, mulai dari kesiapan juru sembelih, perlakuan terhadap hewan, dan juga hingga proses penyembelihan yang sesuai syariat dan kaidah kesehatan. Lalu seperti apa sih jaminan penyembelihan kurban yang halal di Kota Palu ini? Dan sejauh mana kesiapan para juru sembelih dalam menghadapi Idul Adha tahun ini? Nah, untuk membahasnya lebih dalam, pagi ini kita di studio Program 1 RRI Palu telah kedatangan Ketua DPD Juru Sembelih Halal atau Juleha Kota Palu, Bapak Faiz Zubaidi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Faiz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, gimana kabarnya Pak pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun semalam baru dalam perjalanan dari Kabupaten Toja Una-Una dalam hal melakukan pelatihan juru sembelih halal.
0: Masya Allah. Saya kira juga harus siap karena mengingat dua hari lagi nih.
1: Iya.
0: Dua hari lagi sudah mulai potong hewan Bapak ini.
1: Masya Allah.
0: Kurban hewan, iya. Ya baik pendengar, Pak, mungkin kita jelaskan terkait apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penyembelihan hewan secara halal menurut syariat Islam ini, Pak?
1: Ya, baiklah. Sepanjang pengetahuan kami, penyembelihan halal itu terdiri dari empat rukun. Yaitu pertama, orang yang menyembelih. Yeah. Itu yang kita biasa sebut dengan juleha, juru sembelih halal. Itu harus ada rukunnya. Pertama, dia harus muslim, laki-laki atau perempuan. Perempuan bisa juga loh.
0: Perempuan bisa juga.
1: Ya, bisa. Kemudian dia berakal dan cukup umur. Cukup umur, kecuali tidak didapatkan orang dewasa dalam menyembelih, itu dibolehkan anak-anak. Kemudian ketiga, tidak dalam keadaan berihram. Karena kita tahu bahwa orang yang berihram itu tidak dibolehkan untuk membunuh hewan. Kemudian keempat, tidak mempersembahkan penyembelihannya itu kepada selain Allah. Itu. Rukun kedua itu adalah hewan yang disembelih. Hewan disembelih itu harus hidup. Yeah. Tentunya kalau hewan mati itu bangkai kan.
0: Iya, yeah, yeah. Betul.
1: Kemudian kedua, yang dihalalkan secara syariat itu seperti babi, anjing itu kan diharamkan, itu tidak sah di dalam penyembelihan. Kemudian asal usul hewan kita harus tahu pasti, jangan sampai yang kita sembelih itu hewan curian. Tentu hukumnya haram ya. Kemudian ketiga, rukun ketiga itu proses penyembelihan. Proses penyembelihan itu darah harus mengalir. Ya, karena kalau darah tidak mengalir berarti yang kita sembelih itu bangkai. Kemudian kedua, menyembelih di bagian leher.
0: Iya.
1: Kalau agama lain biasanya ada yang di bagian tertentu seperti ditombak, ada yang dipukul kepalanya, itu tidak sah. Kemudian memutus tiga bagian urat seperti hulkum, mar'i dan wajadain. Itu hulkum itu saluran pernapasan. Kemudian mar'i itu saluran makanan. Dan wajadain itu urat saraf, dua urat saraf yang mengapit dua saluran yang tadi itu harus terputus. Kemudian rukun yang keempat itu alat menyembelih. Alat menyembelih itu tidak boleh tulang atau gigi. Itu perbuatan orang-orang zaman dulu, orang-orang musyrik zaman dulu.
0: Termasuk alat yang tumpul juga, Pak?
1: Iya, alat yang tumpul tidak boleh. Jadi okay. Di rukun keempat itu disyaratkan itu tajam.
0: Tajam.
1: Kalau di Juleha itu ada syaratnya, dia harus lulus slice kertas.
0: Oh,
1: ya, dia minimal itu. Dia harus bisa memotong kertas layaknya cutter. Itu fungsinya itu agar supaya proses penyembelian itu bisa lebih cepat. Ya, itu.
0: Berarti itu tolak ukur tajam.
1: Iya, tajam. Ukuran ketajaman kami. Bahkan ada yang bisa merobek tisu dengan bilah. Ada yang merobek plastik. Itu. Ya. Jadi empat rukun ini harus terpenuhi. Sehingga dikatakan bahwa penyembelian itu sesuai dengan syariat Islam.
0: Dan halal pasti.
1: Halal, ya.
0: Nah, dari rukun itu, Bapak melihat mengapa peran Juleha ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kurban, Pak?
1: Ya, peran Juleha ini saat ini dirasakan oleh masyarakat Muslim di Indonesia itu sangat penting karena punya kompetensi dalam menyembeli, paham tentang syariat Islam. Paham tentang syariat Islam dalam penyembelihan. Kadang-kadang ada orang menyembeli itu satu kali baca bismillah untuk 100 ekor ayam. Ini.
0: Ya, ya, ya.
1: Kalau di Juleha itu tidak dibolehkan. Kemudian Juleha itu punya kelebihan amanah dan bertanggung jawab. Amanah bertanggung jawab maksudnya apa yang tidak menjadi haknya dia tidak ambil. Itu karena biasanya ada yang menyembeli saya kepalanya, saya kulitnya. Tidak dibolehkan. Itu artinya apa yang kita terapkan di Juleha seperti itu.
0: Saya potong, itu gimana ya, Pak? Maksudnya dari tadi yang Bapak sampaikan yang bilang ini saya punya lidah, ini saya punya kepala, ini saya punya ekor. Itu gimana itu maksudnya?
1: Itu yang biasanya juru sembeli itu kadang-kadang belum disembeli dia sudah minta bagian kepalanya. Itu yang dilarang oleh agama. Itu dilarang, tidak boleh meminta upah dalam bentuk kepala atau kulit. Kalau diberi terima itu begitu.
0: Kemudian dari yang Bapak sampaikan di awal tadi ada tiga urat yang harus memang terputus. Selain dari itu, Pak, dikatakan betul-betul halal dan sah itu dari hewan yang disembelih itu apa, Pak?
1: Syarat penyembelihan itu dikatakan halal itu disembelih dengan syariat Islam.
0: Oh, berarti sesuai dengan yang pertama aku sampaikan.
1: Iya, sama dengan yang pertama itu. Kemudian memutus tiga urat yang saya sebutkan tadi, kemudian memastikan kematian hewan. Memastikan kematian hewan itu ada tiga indikator. Pertama melihat reaksi matanya. Kemudian melihat saraf-urat sarafnya. Kemudian memeriksa pernapasannya. Biasa orang menggunakan cermin. Kalau ada embun itu berarti dia masih bernapas. Setelah pasti kematiannya dengan tiga indikator tadi itu baru bisa kita lanjutkan di proses selanjutnya seperti menguliti atau memenggal kepala. Kemudian memeriksa kalau untuk khusus kurban ya, hewan kurban itu memeriksa syarat kelayakan hewan kurban. Kita tahu dari umur ya, umur. Kalau kambing itu dia memasuki, kambing atau domba memasuki tahun kedua. Kalau sapi dia memasuki tahun ketiga. Kalau unta itu memasuki tahun keenam. Itu. Kemudian waktu penyembelihan. Kalau kurban itu kan ada batasnya. Itu pada saat mulai dari khotib turun dari mimbar sampai dengan hari-hari tasyrik 13 Zulhijjah. Itu baru sah dikatakan penyembelihan hewan kurban.
0: Sebelum saya masuk ke pembahasan kurban ini, saya coba mendalami dari Juleha sendiri, Pak. Apa sih yang membedakan ini Juleha? Mengingat kan di daerah-daerah ini banyak juga yang sembelih, tapi tidak tergolong dalam kategori Juleha. Ya, itu yang perbedaan yang mendasarinya apa sih, Pak?
1: Ya, begini ya. Saya tidak mau membahas tentang orang yang bukan Juleha ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi. Jadi kalau Juleha itu pada dasarnya kami ini semua juru sembeli, sembeli ya, yang bisa menyembeli, punya punya latar belakang penyembelihan. Tapi di Juleha itu kita betul-betul dibekali bagaimana menyembeli itu seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Yaitu bagaimana berpakaian yang baik, yang rapi, yang sopan, bagaimana memperlakukan hewan secara ihsan agar supaya betul-betul hewan ini yang kita sembeli ini diperlakukan dengan baik. Bagaimana menyiapkan alat alat yang tajam agar supaya proses penyembelihan bisa lebih cepat. Kalau di kami itu dalam menyembelih minimal menyiapkan dua pisau,
0: alat potong.
1: Ya, alat potong. Jadi yang dikhawatirkan jangan sampai alat yang pertama itu mengalami treble. Itu alat yang kedua siap untuk melanjutkan. Itu barangkali.
0: Kalau dari Juleha Palu sendiri, Pak, ini kan mengingat hewan kurban ini tidak hanya sebatas ayam, sapi.

0: masyarakat di Indonesia. Kita kan tidak ada onta di sini ya. Tidak ada onta. Paling kalau ada onta itu di kebun binatang.
1: Ada domba kerbau.
0: Domba kerbau ada.
1: Iya.
0: Kerbau itu lebih banyak di daerah Jambi. Kami pernah silatnas di sana. Mm-hmm. Orang di sana mengkonsumsi daging kerbau setiap harinya.
1: Berarti iya, memang pada dasarnya juleha di daerah masing-masing itu menyesuaikan dengan apa yang dimakan.
0: Iya,
1: ya.
0: Menyesuaikan.
1: Oke. Okay. Iya. Oke, okay, kembali lagi ke topik Pak, terkait dengan penyembelihan hewan kurban pada saat momen Hari Raya Idul Adha ini. Kisah dalam pandangan Bapak sendiri, melihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya, apa sih yang menjadi kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang dalam melakukan penyembelihan, Pak?
0: Yang paling pertama itu adalah orang yang menyembeli ya, menyembeli ini tidak siap. Tidak siap peralatannya. Kadang-kadang dia tidak uji dulu. Kalau di kita itu di juleha itu kita harus menyiapkan potongan kertas, setiap mau menyembeli harus siap di kualitas ketajaman itu. Kemudian kondisi hewan tidak memenuhi syarat. Kadang-kadang hewan yang sakit tetap disembeli, walaupun sebenarnya di selain kurban menyembeli hewan sakit itu tidak dilarang, tapi di dalam hewan kurban itu dilarang, karena tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian arena penyembelihan itu kadang-kadang ya, itu tidak steril. Kadang-kadang tempat aliran darahnya asal aja diinjak-injak orang itu. Apalagi sekarang ini Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan statement aturan bagaimana pengelolaan limbah darah itu.
1: Tan Pak, masih dalam bagian arena wilayah pemotongan itu, apa sejatinya sih gimana sih Pak?
0: Ya, sebenarnya konsepnya begini, ya, arena penyembelihan itu harus siap itu pertama itu aliran darahnya. Aliran darahnya itu biasanya kebiasaan kita itu ditanam, digali,
1: ditanam.
0: Kemudian itu bebas daripada kendaraan-kendaraan parkir. Yang dikhawatirkan kalau hewannya mengamuk bisa merusak kendaraan. Kemudian jauh dari anak-anak.
1: Ini
0: yang penting ini, karena ini lebih sering setiap tahun itu.
1: Betul. Ya. Apalagi anak-anak kepo ini, kepo.
0: Ya, kepo melihat. Sebenarnya boleh kita berikan arena, agak jauh. Kemudian ini kadang-kadang juga tim banting, tim penyembelian itu ada tim banting itu tidak punya pengalaman. Nah, itu biasa goyang sedikit sapi, terus dia lepas. Nah, ini kadang-kadang menyulitkan juru sembeli. Kadang-kadang begini, kita itu biasa juru sembeli datang sendiri, tidak dengan tim banting. Nah, tapi kalau kita datang dengan tim banting, insya Allah solid. Nah, itu biasanya yang sering saya alami itu, kalau tim bantingnya itu pemilik hewannya itu, dia pegang kepalanya, tapi pada saat pisau sudah mulai mengena, dia goyang, lepas.
1: Ini seperti yang di internet itu ada yang sapi mengamuk sampai ke rumah warga.
0: Itu karena tim yang tidak siap.
1: Karena tim yang tidak siap.
0: Kadang-kadang juga kita memperlakukan hewan itu tidak ihsan. Jadi dia stres. Stres sehingga dia ngamuk. Kadang-kadang kita menyembeli hewan itu di depan hewan lain yang mau disembeli. Dia lihat teman yang mau disembeli, dia jelas bereaksi ngamuk. Itu
1: ternyata saling memahami satu sama lain.
0: Saling memahami. Jadi tidak bukan cuma manusia yang punya perasaan ya.
1: Hewan juga. Pak, ini di kalangan masyarakat, di lingkungan masyarakat sering kerap terdengar bahwa teknik memotongan itu berpengaruh pada hasil daging. Benar seperti itu, Pak?
0: Iya, itu pasti. Jadi begini, pertama memperlakukan hewan itu agar supaya dia tidak stres. Kalau kita itu biasanya ada tudung penutup mata.
1: Iya, betul.
0: Jadi sebelum hewan yang belum disembelih itu kita tutup matanya dulu supaya dia tidak melihat. Pada saat hewan stres itu akan mempengaruhi kualitas dagingnya. Kalau dia stres. kemudian bagaimana tadi?
1: Berarti salah satu yang dianjurkan oleh ajaran agama untuk tidak menutup mata biar agar hewan kurban itu tidak stres, Pak ya.
0: Iya, tidak stres.
1: Dan karena itu akan mempengaruhi hasil daging.
0: Iya, betul. Jadi proses cepatnya itu juga mempengaruhi karena semakin cepat hewan itu mati, itu

0: itu menandakan bahwa hewan itu disembelih dengan cara yang baik. Hmm. Gitu. Orang yang menyembelih juga tentunya profesional.
1: Iya.
0: Mempengaruhi juga kualitas dagingnya.
1: Oh gitu. Ya, mungkin. Dan itu ada yang bilang alot, ada yang bilang apalagi pasaran ini serat-serat dagingnya.
0: Itu, ya itu sebenarnya mitos sih, cuma memang ada juga pengaruh dari juru sembelihnya. Kadang-kadang dia melihat aluran napasnya hewan pada saat disembelih. Itu.
1: Berarti tidak serta merta langsung.
0: Ya kalau di Juliha itu kita terapkan 10 detik ya, 10 mm-hmm. detik posisi hewan terbaring harus disembelih.
1: 10 detik Pak?
0: Ya 10 detik, dia tidak boleh lama. Kalau dia lama itu dia sudah mulai stres.
1: Oh.
0: Ya, dia sudah mulai stres, iya, jelas iya. Mempengaruhi kualitas dagingnya.
1: Dagingnya, ya. Oke. Okay. Berbicara terkait dengan DPD Juliha Kota Palu, ya. Bagaimana sih kesiapan juru sembelih Pak Juliha Palu ini menjelang Idul Adha? Mengingat ya. 2 hari lagi nih.
0: Ya, jadi Juliha di Sulawesi Tengah ini sudah banyak, sudah kurang lebih seribuan.
1: Oh, seribuan.
0: Sudah seribuan personel Juliha dari beberapa kabupaten. Di Sulawesi Tengah ini sudah terbentuk 5 DPD. DPD Kota Palu, DPD Sigi, DPD Donggala. Kemarin kita melantik di Poso, dan kemarin lagi kita melantik di Toja Una-Una. Nah, itu sudah kurang lebih. Kalau di Kota Palu sendiri itu kurang lebih 500 personel Juliha yang siap. Dan kita ini selalu adakan edukasi. Setiap bulan kita ada kajian fikih khusus untuk anggota Juliha agar supaya kita tidak lupa aturan-aturan, step-step dalam penyembelihan. Dan insya Allah besok kita adakan apel akbar juru sembelih. Jadi kita bertemu semua untuk saling mengingatkan, saling koordinasi. Jadi kalau di Juliha itu kita berkoordinasi. Jadi misalnya ada di satu tempat yang belum diselesaikan, itu akan kita hubungi teman yang berada di dekat itu untuk menyelesaikan.
1: Oke. Pak Faiz, mengingatkan wilayah atau lokasi untuk melakukan proses pemotongan hewan ini kan pasti banyak nih. Ini kita bicara lingkup Kota Palu. Dari kesiapan SDM Juliha ini apakah memadai Pak? Mengingat banyaknya lokasi pemotongan hewan ini.
0: Kalau mau dikatakan memadai, memadai. Cuma sampai dengan tadi malam itu masih banyak panggilan yang belum bisa kita handle.
1: Iya.
0: Itu karena memang persoalan di injury time begini ini karena kita menyesuaikan jadwal. Teman-teman itu juga punya jadwal yang padat. Juliha itu memang banyak, tapi sebenarnya yang lebih banyak itu dia lari ke pemotongan unggas.
1: Unggas ayam berarti.
0: Ya, ayam. Jadi juga kita bermasalah dengan tim. Tim. Ada juru sembelih tapi tidak punya tim. Itu tim itu yang saya maksud tim banting.
1: Oh ya. Iya,
0: kuliti
1: iya.
0: Sampai cincang itu yang tidak punya. Jadi sehingga dia tidak berani untuk turun sendiri. Kecuali di tempat pemotongan itu sudah disiapkan tim, dia baru berani. Jadi sebenarnya sampai dengan saat ini masih kami menganggap bahwa Juliha itu masih kurang. Tetap nantinya kita akan tetap melakukan peningkatan-peningkatan pelatihan. Yeah. Pelatihan kita tuh ada 3 step, ada pelatihan dasar, ada kompetensi SKKNI dan kompetensi BNSP itu.
1: Iya, dari 3 hal yang Bapak bilang yang mencakup pelatihan itu, apakah hanya ditujukan ke sesama Juliha atau sesama kepada masyarakat juga, Pak?
0: Iya, kepada masyarakat pada umumnya.
1: Oh, masyarakat
0: jadi
1: pada umumnya.
0: Jadi kita giring untuk mengikuti pelatihan agar supaya kita satu visi, satu pemahaman.
1: Iya.
0: Kemudian di dalam Juliha itu kita baru mengadakan sharing-sharing pendapat, sharing ilmu. Di kita juga ada bazar bila yang tidak punya senjata boleh lihat,
1: silakan dipilih
0: ya, boleh yang sesuai dengan kita punya. Kemudian ada juga pelatihan asabila itu biasanya kalau kita habis menggunakan bila itu biasanya ada cacat kita punya. Di situ ada teman-teman yang memang punya keahlian dalam urusan mengasah.
1: Oke. Nah, masih dalam konteks pelatihan ini sejauh ini ya, apa sih tantangan yang didapati oleh Juliha dalam hal pelatihan kepada masyarakat pada umumnya, Pak?
0: Ini sebenarnya tantangan itu sikap skeptis masyarakat. Kadang-kadang ini apa ini Juleha ini?
1: Iya, iya, iya.
0: Janda dari mana? Karena nama perempuan ini.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Jadi memang sikap seperti ini kadang-kadang karena mereka belum kenal Juleha ini seperti apa. Sangat juga disayangkan kalau ada anggota Juleha kita itu artinya membanggakan diri dengan kejulehannya itu. Artinya dia jago menyembeli, iya, punya senjata yang itu. Mm-mm. Itu kadang-kadang menjadi presiden negatif di masyarakat. Mm. Nah, itu yang perlu kita bahwa sebenarnya kami ini juga sebenarnya bagian dari masyarakat, cuma kita punya profesi di bagian penyembelian. Saya sendiri PNS, mm-mm, tapi punya hobi menyembeli, sehingga saya berpikir dalam penyembelian ini kita juga berdakwah.
1: Iya.
0: Syiar sembeli halal. Nah, jadi kalau kita membawa misi siar sembeli halal, insya Allah masyarakat juga bisa terima. Hmm. Ternyata Juleha ini seperti ini. Nah, itu. Jadi selama ini panitia kurban itu kadang-kadang membutuhkan waktu lama dalam penyelesaian pemotongan. Tapi dengan Juleha ini alhamdulillah bisa lebih cepat. Dan bisa sampai dengan masyarakat bisa lebih cepat.
1: Oke. Okay. Berarti yang saya tangkapnya Juleha ini tidak hanya sebatas pada penyembelian hewan kurban saja, Pak ya. Mencakup apa saja nih, Pak? Apa?
0: Iya. Ya, pertama kita itu edukasi okay, kepada masyarakat bagaimana apa standar daging yang kita konsumsi itu halal. Itu karena kan kita ke pasar. Mm-hmm. Ke pasar sehingga orang-orang juru sembelih di pasar itu banyak yang ikut ke Juleha. Itu karena kadang kita melihat ini kita tidak membuat fitnah atau membuat informasi. Kita melihat bahwa orang menyembelih di sana itu kadang-kadang tidak pakai baju, pakai celana pendek itu. Biasa menyembelih lupa baca bismillah, atau mungkin dia baca bismillah hanya di awal saja, tapi untuk hewan-hewan berikutnya dia tidak baca bismillah. Kemudian habis memotong ayam itu dia lempar begitu saja ke air panas, sehingga kita tidak tahu ini ayam ini mati karena disembelih atau mati karena terendam air panas.
1: Iya.
0: Nah, itu yang kita selalu edukasi agar supaya betul-betul kita harus menjadi pengawas halalnya makanan ini. Tapi alhamdulillah teman-teman di pasar itu, teman-teman RPH itu bisa menerima edukasi dari kami karena ini menyangkut daging yang kita makan yang menjadi daging
1: darah daging.
0: Darah daging kita manusia.
1: Dan itu berpengaruh pada ini dalam konteks keislaman akan berpengaruh juga pada sikap manusia,
0: Pak. Iya, berpengaruh. Ya, jadi apa yang kita makan tidak halal itu mempengaruhi juga hubungan kita kepada Allah.
1: Betul.
0: Doa-doa kita tertunda.
1: Betul, yeah, betul. Oke, okay. Pak, mengingat waktu tersisa kisaran 5 menit lagi, tersisa ada 2 pertanyaan. Nih, kira-kira dalam pandangan Juleha, mengapa sih aspek kemanusiaan dan etika terhadap hewan kurban ini, maksud saya hewan yang disembeli, penting dalam penyembelian halal, Pak?
0: Jadi begini, yang pertama-tama diberikan pemahaman kepada Juleha itu adalah bagaimana memperlakukan hewan.
1: Iya.
0: Hewan. Ada hadis Rasulullah dari Bukhari, seseorang yang apa menganiaya
1: hewan,
0: seekor kucing ya.
1: Oh, ya kucing.
0: Itu, ya. Dia dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatannya itu. Tapi ada seorang pelacur, dia dimasukkan ke surga hanya karena dia memberikan minum kepada seekor anjing.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana Islam itu mengajarkan kita berlaku ihsan terhadap hewan. Jadi di dalam Juleha itu perlakuan ihsan kepada Juleha itu kita betul-betul menyembelih itu dengan kasih sayang. Menyembelih dengan kasih sayang, menyembelih dengan hati.
1: Bukan karena nafsu.
0: Bukan karena nafsu atau mau apa dengan beringas karena tajamnya kita punya bilah itu. Kita betul-betul ibadah bahwa hewan yang kita mau sembelih ini adalah hewan yang akan dikonsumsi oleh manusia.
1: Betul.
0: Insya Allah akan menjadi darah daging. Kemudian para penyembelih ini juga kita harapkan untuk lebih meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena misi daripada Juleha ini adalah syiar sembelih halal. Itu.
1: Saya dengar-dengar juga katanya, Pak, orang yang menyembelih hewan kurban yang tidak sholat itu tidak diterima hasil sembelihannya.
0: Iya, sebagian ulama mengatakan sembelihan orang yang tidak sholat itu hukumnya haram.
1: Haram.
0: Hukumnya
1: sampai haram, Pak ya.
0: Iya, hukumnya haram. Karena kepada Allah saja dia tidak taat. Jadi kalau masih ada juru sembelih yang taat dari ibadahnya, apalagi dia dengan selalu menjaga puasa, puasanya, amalan-amalan sehari-hari itu insya Allah bisa lebih. Ini hewan yang kita sembeli ini tahu bahwa yang sembeli ini adalah orang yang bertakwa, sehingga dia betul-betul ikhlas. Ya.
1: Tapi kalau dalam misal di satu kondisi terbatas nih Pak jurus sembelinya, dan ada yang memang hebat di bagian itu, tapi dia tidak, ini sih tidak taat lah, itu apakah dimubahkan, dibolehkan?
0: Ya, kalau dalam kondisi darurat itu yang halal pun bisa sebenarnya, yang haram itu bisa saja dihalalkan. Ya itu. Tapi insya Allah di Palu ini banyak kok orang-orang yang juleha. Di alhamdulillah di RPH Kota Palu ini kita sudah mulai edukasi, kita pamit dengan kepala dinasnya agar supaya bisa menempatkan kawan-kawan kami juleha yang terlatih, yang berkompeten, bisa alhamdulillah diterima dengan baik. Itu kalau misalnya ada orang yang seperti itu dalam kondisi darurat, tidak ada lagi tujuh sembelih yang lain, ya mau di apa,
1: sudah,
0: ya sudah harus diterima. Yang penting selama dia membaca
1: Bismillah. Oke, Pak, mungkin ada imbauan kepada para juru sembelih yang ada di Kota Palu ini, Pak, untuk agar pelaksanaan kurban tahun ini benar-benar sesuai syariat Islam, Pak.
0: Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kawan-kawan juru sembelih halal di Kota Palu, kami sekedar mengingatkan bahwa insya Allah beberapa hari lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Sebagaimana kita tahu bahwa Idul Adha itu dirangkaikan dengan penyembelian hewan kurban. Kita niat, luruskan niat dalam melaksanakan tugas kita ini, karena ini adalah amanah dari Allah dan petunjuk dari Rasulullah. Kita persiapkan diri kita, persiapkan kita punya iman, persiapkan kita punya alat penyembelihan, agar supaya proses-proses itu bisa berjalan lancar. Dan ingat, kita sebagai juru sembelih tidak bisa membanggakan diri bahwa karena apa yang kita sembeli itu semua adalah kehendak Allah. Kita punya alat yang tajam bisa menyembeli itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu dikembalikan kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan sebagai juru sembeli bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Demikian. Amin. Baik. Terima kasih Pak Faiz untuk informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Baik pendengar, demikian perbincangan kita dalam program Palu Menyapa pagi hari ini terkait dengan jaminan penyembelihan kurban yang halal. Terima kasih, kami sampaikan kembali lagi kepada Pak Faiz Zubaidi selaku Ketua DPD Juru Sembelih Halal atau Juleha Kota Palu atas waktu dan informasinya kepada kita semua. Semoga perbincangan di pagi hari ini dapat menambah pemahaman masyarakat khususnya yang berada di Kota Palu mengenai pentingnya proses penyembelihan hewan kurban yang sesuai syariat sehingga pelaksanaan ibadah kurban dapat berjalan dengan baik, aman dan halal.
0: Amin.
1: Demikian pendengar, saya Sofyan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog Palu Menyapa berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini kembali untuk hari Senin, Rabu dan juga Jumat, itu adalah segmen dari Halo RRI ya. Karena melalui program Halo RRI kami membuka ruang untuk masyarakat pendengar kita bisa berinteraksi langsung ya, kemudian menyampaikan informasi, boleh informasi yang mungkin ada kaitannya dengan pelayanan publik ya, kemudian juga memberikan saran ataupun juga informasi yang bermanfaat bagi publik lainnya. Karena suara Anda adalah bagian penting dalam membangun lingkungan yang lebih peduli, informatif dan juga tentunya penuh solusi ya. Dan kalaupun Anda sudah menyampaikan beberapa aduan ya yang sempat masuk juga di Halo RRI beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah ya, beberapa diantaranya sudah direspon langsung. Seperti kemarin kalau nggak salah terakhir saya tugas tuh di Halo RRI pada saat membahas tentang jam operasional penjemputan anak sekolah ya, karena diharapkan untuk tidak menjemput anak sekolah itu di saat memang udah mepet jam sekolahnya, misalnya jam 7 gitu ya, jadi penjemputan. Nah itu sudah dijawab oleh Pak Trisno ya selaku Kepala Dinas Perhubungan bahwa memang untuk trayek ataupun juga jam operasionalnya itu sudah dimulai dari 5:30 pagi ya, jadi silakan untuk menyesuaikan ya untuk penjemputannya sendiri. Oke, seperti itu. Alhamdulillah sudah mendapatkan respon langsung. Nah, kalaupun ada yang sudah menyampaikan informasi aduannya kemudian belum mendapatkan respon, kami mohon bersabar ya. Dan tidak hanya terpaku pada di program Halo RR ini harus terjawab saat ini juga gitu ya. Kami sudah berupaya untuk memberikan tanggapan ataupun juga menghubungi pihak terkait, misalnya siapa yang Anda ingin, misalnya ada kaitannya dengan gas LPG misalnya ya, atau misalnya SPBU antrian panjang gitu ya. Ini pun juga sudah kami berusaha untuk merespon, nanti akan kami hadirkan responnya seperti apa dari informasi yang sudah Anda sampaikan. Dan juga nanti akan ditindaklanjuti kalaupun tidak bisa berkomunikasi langsung dengan dinas ataupun dengan istilahnya kepala dinas gitu ya, nanti akan diupayakan untuk bisa terhubung ataupun juga nanti bisa direspon melalui hadirnya berita kami ya. Jadi Anda tinggal monitor RRI di jam 2 atau jam 6 pagi ya, itu akan ada informasi yang berkaitan juga dengan segala aduan masyarakat di Halo RRI. Jadi tenang, bukan berarti informasi ataupun aduan Anda itu hanya disimpan begitu saja ya, tapi kami berupaya untuk mencarikan bagaimana solusi dan juga tentunya yang menjawab adalah pihak yang berkompeten, bukan pengamat ataupun siapa gitu ya, tapi orangnya langsung. Oke. Nah, pendengar Pro 1 di Halo RRI pagi hari ini ada tentunya yang sempat disampaikan kemarin ya. Ini terkait dengan aduan soal harga LPG dan distribusi LPG ya. Oke, di mana tentunya pertanyaan ini juga kami berupaya untuk bisa terhubung dengan pihak yang terkait ya. Tapi sebelumnya kami sudah mengucapkan dulu terima kasih ya untuk respon Anda yang sangat luar biasa ya, sudah memanfaatkan media RRI sebagai tempat Anda untuk menyampaikan segala aduan Anda, karena kami harapkan juga memang ini terkait dengan bagaimana peran dari ataupun juga respon masyarakat terkait dengan program kita di Halo RRI ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan aduan Anda di pagi hari ini ataupun di hari sebelumnya ya, untuk memanfaatkan media RRI. Baik, kita respon dulu nih. Ada, kalau kemarin ada juga pertanyaan soal air bersih ya, kemudian juga pertigaan Mokolembake itu soal kebersihan ya, trayek dari soal apa sih namanya pengangkutan anak sekolah sudah dijawab juga. Kemudian Pak Iswan juga lampu merah yang kurang terang, banyak yang padam di pertigaan Nunu dan Jati, Lalove ya karena padat, apakah mungkin itu harus di pasang traffic light atau seperti apa. Tabung gas 3 kilo masih beredar bukan dari pangkalan, harganya pun masih 45.000 sampai dengan 50.000, itu di kawasan Sigma, Kampung Lera dan Kawatuna. Oke, kita bicara soal harga LPG dan distribusi LPG ya. Baik, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Disperindak memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg subsidi ya. Dan hal tersebut dilakukan ini menyusul masih ditemukannya harga jual atas eceran tertinggi di tingkat pangkalan maupun pengecer, 45 sampai dengan 50.000. Luar biasa ya kenaikan harganya. Dan pengawasan tersebut ini dilakukan oleh tim yang sudah ditunjuk, yaitu Satgas LPG Kota Palu. Nah, itu juga sempat termuat di berita kami pagi tadi ya, jika Anda mendengarkan informasi lintas Sulawesi Tengah. Dan pengawasan ini sekali lagi dilakukan oleh Satuan Satgas LPG Kota Palu di sejumlah pangkalan resmi. Dan pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan ya, distribusi gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu, Andriani, mengungkapkan bahwa pengawasan tersebut diperketat ya sebagai respon terhadap banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan yang ditetapkan, termasuk juga aduan yang sudah disampaikan di Halo RRI ya. Dan dirinya menyebut saat ini harga eceran tetap LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung ya. Jadi namun di lapangan diakui masih ditemukan pangkalan yang menjual LPG atau gas LPG ini kisaran 25.000 per tabung ya. Kalau di wilayah UMI sih harganya sesuai ya, 20.000 gitu. Bahkan di tingkat pengecer ilegal ini mencapai 45 sampai dengan 50.000 per tabung ya. Nah, Andriani menegaskan Satgas LPG Kota Palu akan menindak tegas pangkalan yang terbukti menjual gas subsidi yang di atas harga eceran tetap maupun menyalurkan LPG keluar dari wilayah pangkalan. Nah, ini disebutkan saat ini sejumlah pangkalan di Kota Palu telah dikenakan sanksi karena melanggar aturan distribusi LPG subsidi ya. Jadi adapun sanksi yang diberikan secara bertahap mulai dari pengurangan stok ya, penghentian sementara pendistribusian sampai dengan pemutusan hubungan usaha. Dan selain itu juga ia meminta masyarakat turut aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi LPG subsidi dengan menyertakan bukti kuat diantaranya video pelanggaran saat melapor kepada Satgas LPG Kota Palu sehingga saat ditindak pelaku tidak memiliki alasan untuk menghindar. Nah, kami akan hadirkan tanggapan ataupun statement resmi dari Kepala Disperindak ya, yang sudah disampaikan dan juga sudah dihubungi oleh pihak RRI berikut ini.
1: Jadi LPG ini memang kan harga head itu sekarang ada di 20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer tuh sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang kan sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal yang menjual keluar dari pangkalannya, itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu akhirnya tidak mendapatkan.
0: Baik, itu adalah statement resmi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu, Ibu Andriani, yang mengatakan memang pengawasan tersebut diperketat ya sebagai respon terhadap banyaknya laporan masyarakat terkait dengan harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan ataupun harga eceran tetap ya. Oke, semoga untuk pertanyaan yang sudah terjawab ini sudah memberikan Anda gambaran bahwa memang seperti itu kondisinya. Alhamdulillah ada respon ya, dan ini tentunya juga kami harapkan bisa memberikan kejelasan kepada masyarakat kita. Bapak Iswan di Kawatuna ya, ini pertanyaannya Bapak Iswan di Kawatuna. Terima kasih Bapak Iswan. Semoga nanti dengan adanya pembentukan ataupun dengan adanya tinjauan langsung dari Satgas LPG ini ya, ini tentunya bisa apa sih namanya, mengantisipasi ya adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang lainnya juga yang disampaikan oleh pendengar kita melalui program Halo RRI dan direspon ya tentunya untuk hari ini ya. Ini soal antrian truk di SPBU yang melayani BBM jenis solar ya. Ini di I Gusti Ngurah Rai juga ada, ini dekat tempat Umi ya. Jadi sebagai upaya dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi khususnya pada jenis solar ya, pemerintah Kota Palu saat ini tengah menyusun surat keputusan wali kota tentang pengaturan jadwal distribusi solar di SPBU Kota Palu ya. Dan PLT Asisten Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Kota Palu Bapak Rahmat Mustafa ini mengatakan bahwa Pemkot Palu terus berupaya untuk menyusun formulasi yang tepat terkait skema distribusi BBM solar, jenis solar ya. Nah, dengan menghimpun beragam masukan dari berbagai pihak, mulai dari Hiswana Migas, kemudian juga Pertamina, sampai dengan kalangan sopir truk ya, dan bahkan masyarakat. Ini Rahmat menambahkan, surat keputusan wali kota tersebut direncanakan rampung dan siap disosialisasikan paling lambat ya bulan Juli mendatang. Jadi melalui surat keputusan serta formulasi yang tepat terkait dengan pengaturan waktu distribusi solar, dirinya berharap mampu menertibkan antrian kendaraan serta seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani dengan baik ya. Untuk penerangan jalan di sejumlah wilayah RRI ini masih melakukan upaya untuk mengkonfirmasi pihak terkait, pemerintah kabupaten maupun juga provinsi, karena ada juga pertanyaan terkait itu ya. Oke, kita akan dengarkan statement ini dari PLT Asisten Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Kota Palu Bapak Rahmat Mustafa untuk Halo RRI edisi hari ini.
2: Jadi ini lagi sedang menyusun surat keputusan kepala daerah untuk kita lakukan pengaturan jadwal distribusi solar bersubsidi di SPBU di Kota Palu. Kenapa masih agak ini ya, sudah berapa kali pembahasan masih kita belum kemudian keluarkan, karena memang kita cari formulasi yang paling tepat ini seperti apa. Dan juga penting ini komunikasi atau saran masukan dari berbagai pihak, baik itu dari Suana Migas, dari pihak Pertamina, dan juga kita harus mendengar dari dari pelaku ya, dari para supir-supir ini, masukan mereka seperti apa.
0: Oke, itu adalah statement langsung dari PLT Asisten Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Kota Palu Bapak Rahmat Mustafa yang mengatakan bahwa Pemkot Palu terus berupaya ya untuk menyusun formulasi yang tepat terkait dengan skema distribusi BBM jenis solar yang tentunya kita harapkan nanti pada bulan Juli ya, saat surat keputusan wali kota tersebut selesai dan rampung ya dan siap disosialisasikan, tentunya hal ini bisa mengatasi ataupun juga menertibkan antrian kendaraan serta seluruh masyarakat yang membutuhkan juga terlayani dengan baik ya, karena memang antriannya cukup panjang ya, bahkan ini sudah bukan hanya di wilayah di seputaran I Gusti tapi sudah merembet ke Jalan Jati. Jadi dibagi gitu ya. Karena wilayah mau masuk ke area perumahan Tavanjuka itu sudah agak full ya. Kenapa sampai Umi mengatakan seperti itu? Karena diriku adalah bagian dari wilayah masyarakat Palupi ya. Jadi tahu gitu bagaimana situasi dan padatnya kendaraan, apalagi kalau misalnya udah jam-jam mereka akan melakukan pengisian ya. Bahkan ada yang sampai bermalam loh ya, sampai mungkin karena sudah tahu oh ya akan harinya misalnya hari Senin gitu, misalnya contoh ya hari Senin mereka akan ada distribusi solar gitu. Jadi mereka sudah mulai mengantri itu dari sebelumnya ya, untuk mencari posisi antrian yang cepat gitu ya. Oke, bahkan juga antrian tersebut memadati wilayah depan rumah dari mantan wali kota Palu, Bapak Hidayat ya, itu juga padat banget ya, panjang. Mengular sih gak sampai mengular gimana gitu ya, cuman yang parkir di depan SPBU nih yang agak-agak mengganggu aktivitas masyarakat ya, itu mungkin yang dikeluhkan juga ya, tapi kita berharap saja ya, mudah-mudahan ya dengan adanya surat keputusan ini yang akan dirampungkan ini setidaknya akan menjadi sebuah bentuk antisipasi ya. Kalaupun memang ya nantinya sudah dilakukan antisipasi seperti itu, tapi masih yang pasti pemerintah kita tidak akan diam ya, pasti akan ada pengaturan seperti apa. Dan juga untuk Anda pendengar Pro 1 ya, sekali lagi sampaikan aduan Anda terkait mungkin pelayanan publik ataupun ada hal-hal yang ingin dibenahi gitu ya di fasilitas umum, silahkan Anda bisa menyampaikan dan memanfaatkan Halo RRI.

0: Bagus, api, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, no.
3: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
4: Enggak.
3: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
3: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
3: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
3: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
3: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
3: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
3: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
3: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
3: Dasar si Randi. Komen doang, bantu.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kisah Uto dan Umar.
6: Mar,
7: Napa Uto?
6: Pusing betul kepalaku ini, HP-ku hilang, tidak tahu mijatuh di mana ini.
7: Sudah kau coba cari kah?
6: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari, tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
7: Kalau begitu Uto, kau lapor saja di RRI.
6: Kau bermain-bermain saja kau ini. Kenapa saya harus ke RRI?
7: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi siapa tahu toh ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
6: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
7: Kenapa? Tidak pulsa kau?
6: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
7: Astaga. Sorry. Ini, pakai Jo.
5: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya melalui Pro 1 RRI Palu di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
7: Nah, jadi Uto, sok dapat HP-mu?
6: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
7: Syukurlah.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita kembali lagi untuk melanjutkan Halo RRI ya. Ruang publik yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh pendengar kita, masyarakat kita. Dan pastinya di era sekarang ini masyarakat tidak hanya menjadi pendengar sekali lagi ya, tapi bisa ikut terlibat menyampaikan informasi, kemudian juga aspirasi. Dan ruang itu tersedia di RRI ya.

0: Salah satunya di program Halo RRI, kami membuka ruang untuk masyarakat agar bisa berinteraksi langsung, apalagi memberikan pendapat atau menyampaikan kritik juga boleh ya, tapi kritik-kritik yang istilahnya membangun ya, jangan yang menyalahkan gitu ya. Kita mencari solusi. Saran juga boleh, aduan juga boleh ya, maupun informasi yang bermanfaat bagi publik ya. Karena tentunya sekali lagi Anda jangan ragu untuk memanfaatkan media RRI sebagai sahabat informasi Anda dan juga ruang komunikasi bersama ya. Baik, saya mau menerima telepon dulu nih dari Ibu Tia di Karajalemba. Selamat pagi Ibu Tia. Hai, di Karajalemba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Umi.
0: Iya, salam Ibu.
1: Halo RRI.
0: Yes, halo RRI, Ibu Tia di Karajalemba.
1: Mbak Umi, iya. Yang saya mau sampaikan, lampu jalan yang di Jembatan Lalove.
0: Oke, okay. Lampu di Jembatan Lalove. Oke.
1: Okay. Sangat gelap.
0: Sangat gelap ya.
1: Sangat gelap. Kita lewat di situ sangat gelap, menakutkan.
0: Oke. Okay. Kurang aman ya.
1: Iya, minta tolong.
0: Iya, oke.
1: Okay. Iya, kurang aman Mbak Umi, apalagi kita subuh-subuh ke Impres.
0: Iya, oke.
1: Okay. Lewat situ aduh, ngeri-ngeri sedap.
0: Baik.
1: Oke Mbak
0: baik.
1: Umi, itu
0: terima
1: aja
0: kasih.
1: Dulu. Makasih banyak. Sehat walafiat.
0: Oke, okay, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampu di seputaran Jembatan Lalove ya. Ini penerangannya kurang ya, bahkan bukan hanya kurang tapi lampunya tidak berfungsi ya. Ini kayaknya sudah beberapa lama ya. Umi pun juga kemarin waktu siaran siaran malam gitu ya. Kemudian pulangnya jam 12 ya. Lumayan ya, lumayan gelap memang. Dan ini menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman sih sebenarnya untuk masyarakat kalau misalnya menggunakan akses jalan tersebut ya. Karena apalagi khususnya untuk kami para wanita-wanita ini ya, wanita-wanita memburu cuan. Kita kan di RRI operasionalnya kan tutup jam 12 ya, 12 malam. Coba bayangin ya, jam 12 malam nunggu absen dulu ya kan, beres-beres apa-apa semua, kemudian balik ke rumah, keluar dari kantor itu sekitar jam 12 lewat ya, menuju ke arah setengah 1. Kita setengah 1 udah di jalan, gimana coba? Ya mungkin Ibu Tia ini adalah ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai pedagang ya, yang biasanya ataupun juga ibu rumah tangga yang memang waktu-waktu ke pasarnya ibu-ibu itu kan subuh gitu ya. Jadi mohon untuk ditindaklanjuti. Oke, baik, nanti kami akan mencatat ya. Kebetulan di sini saya didampingi oleh PA saya, Mbak Nita Surbakti. Alhamdulillah, Halo RRI makin lengkap, makin komplit paketnya ya, karena sudah didampingi langsung oleh pengarah acara kita dan juga sekaligus narahubung kita nantinya yang akan mencarikan kira-kira narasumber yang pas untuk menjawab hal tersebut siapa ya. Nah kalau misalnya di sesi ini kami belum bisa terhubung dengan narasumber yang terkait apa yang informasi ataupun aduan yang Anda sampaikan, bukan berarti kami tidak merespon ya. Anda bisa menanti-nanti di informasi berita kami ya. Di siang hari biasanya kami akan menghadirkan di paketan berita ya untuk informasi tersebut, baik di jam 14 siang maupun di jam 6 pagi ya. Itu yang sudah merupakan bagian dari pelayanan kami kepada pendengar RRI tentunya. Tidak terasa pendengar Pro 1, untuk kebersamaan kita di program Halo RRI hari ini selesai ya. Terima kasih untuk Ibu Tia dan juga untuk dua permasalahan yang juga sudah mendapatkan respon langsung ya di Halo RRI edisi kemarin ya, terjawabnya hari ini alhamdulillah ya. Sekali lagi silakan Anda bisa memanfaatkan tentunya program Halo RRI dan media RRI sebagai media Anda untuk menyampaikan informasi kemudian juga melalui Halo RR ini kami membuka ruang sekali lagi untuk masyarakat agar bisa berinteraksi langsung ya, seperti Ibu Tia tadi yang di Karajalembang. Terima kasih Ibu untuk sarannya ya, dan informasinya juga, aduannya juga ya, informasi yang bermanfaat sekali bagi publik, karena mungkin bukan hanya Ibu Tia saja yang resah, tapi juga masyarakat yang memang menggunakan akses jembatan tersebut sebagai jalur untuk beraktivitas ya. Karena sekali lagi pendengar, suara Anda adalah bagian penting dalam membangun lingkungan yang lebih peduli, informatif, dan juga penuh solusi, bersama dengan Halo RRI. Sampai jumpa.
2: Demikian telah kita ikuti Halo RRI. Demikian telah kita ikuti Halo RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro Satu Rare Palu, kita akan ikuti bersama untuk perbincangan dalam dunia wanita yang mengambil topik kembali untuk berdaya berikut ini.

Selamat berjumpa kembali ya untuk teman-teman dari Batoman Podcast. RRI Palu kembali menyapa Anda di hari ini. Dan kali ini kita live langsung dari Taman Homestay Hana, di mana di sini juga menjadi kantor dari PT Hana Asa Indonesia. Mungkin masih banyak yang belum kenal apa itu Hana Asa Indonesia. Nah, untuk itu nanti kita akan berbincang gitu ya terkait dengan kembali berdaya. Kenapa judulnya kembali berdaya? Karena untuk dua narasumber saya di podcast kali

0: mereka memilih untuk kembali ke daerah masing-masing setelah melalui perjalanan panjang dengan pengalaman karir yang sudah boleh dikata sudah luar biasa ya, dan sudah memiliki jabatan yang nyaman. Tapi mereka itu membuang semua dan kembali ke daerah untuk berdaya, tidak sekedar berkarya. Oke, saya langsung perkenalkan untuk kedua narasumber kita ini. Halo semuanya, cantik-cantik nih.
1: Halo.
0: Oke, saya perkenalkan dulu ya. Yang di tengah ini adalah founder dari Hana Asa Indonesia, ada Kak Mardia. Oke.
1: Halo,
0: saya manggilnya biar akrab Kak Ica aja ya.
1: Ica,
0: oke, Kak Ica. Nah, Kak Ica ini udah sering juga menjadi teman ngobrol kita, baik itu di Pro 1, Pro 2 maupun di kegiatan lainnya ya. Dan juga ada Kak Putri Irawati. Oke, selaku Kepala Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Bursa Efek Indonesia Provinsi Sulteng. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita di Bateman Podcast. Kita ngobrolnya santai-santai aja ya, karena vibes-nya ini udah sangat romantis, terus juga sudah sangat santai. Ada kucing lagi di antara kita ya. Ini siapa sih namanya nih?
1: Namanya Bombom.
0: Oke. Nah, ini kok dia malu?
1: Iya, malu ya teman-teman.
0: Oke, jadi Bombom ini yang menjadi penyemangat Kak Ica balik ke Sulawesi itu kan, atau gimana nih?
1: Bombom ini adalah salah satu karyawan Hana Asa Indonesia.
0: Oke, okay. Wow.
2: Okay, dia pengen main.
0: Dia memberikan waktu untuk kita gitu ya, ngobrol bertiga. Oke, okay. Nah ini kan judulnya kita kembali daerah untuk berkarya begitu ya. Apalagi sekarang kan gerakan literasi keuangan ini lagi marak-maraknya ya, dilakukan oleh dari Hana Asa maupun dari Bursa Efek dan juga OJK Sulteng ya tentunya. Nah kalau berbicara lagi soal perjalanan karir yang akhirnya membuat Kak Ica dan Kak Putri bisa balik lagi ke Sulteng untuk berkarya di sini, apa nih masing-masing? Dari Kak Ica dulu deh.
1: Oke, dari saya dulu. Awal kenapa kembali lagi ke Sulawesi Tengah setelah berkarir lebih dari 10 tahun di Divisi Wealth Management PNI.
0: Berkarir di luar gitu ya. Bukan cuma Indonesia ya, luar Indonesia pun juga dijabanin ya.
1: Ya, alhamdulillah sudah keliling ke 15 negara, karena dulu hampir setiap tahun dapat reward sebagai the best employee.
0: Aduh, ini memang suaranya sekecil ini ya. Oke.
1: Okay. Jadi saya memutuskan kembali, pertama itu karena orang tua meninggal, ada amanah juga dari ibu untuk berbagi dengan masyarakat banyak supaya kita bisa mendapatkan tabungan di akhirat kelak.
0: Itu tahun berapa?
1: Mama itu meninggal sebelum gempa. Kemudian yang salah satu men-trigger juga terjadinya triple disaster, di mana kerugian Sulawesi Tengah waktu itu hampir 18 triliun, kemudian yang meninggal lebih dari 4.300 orang. Jadi saya pengen berkontribusi, pengen punya portofolio baik, sehingga suatu saat apabila sudah tidak ada di muka bumi, anak cucu bisa lihat dari pada saat googling mungkin bisa lihat sudah banyak kebaikan yang dibagi bersama komunitas Hana Asa Indonesia. Walaupun gerakannya itu dimulai dari Taman Hana Asa Indonesia pertama kali mengajar, jadi gerakan kecil ini ternyata semakin bertumbuh dan menumbuhkan semangat yang besar untuk masyarakat Sulawesi Tengah.
0: Oke, berarti memang ada beberapa alasan begitu ya sehingga harus balik. Dan memang ingin kembali lagi bergerak dari daerah untuk Indonesia begitu ya. Oke, ini ada sedikit gangguan gitu.
2: Intermezzo.
0: Oke, baik. Next, saya mau ke Kak Putri. Apakah juga Kak Putri punya alasan yang sama juga karena ingin dekat lagi dengan keluarga atau seperti apa nih?
2: Betul, jadi menurut saya meskipun kita sudah keliling ya, keliling daerah, keliling negara, tapi Palu itu tetap rumah menurut saya ya. Jadi kita keluar itu memang harus keluar supaya punya experience, punya pengalaman, punya networking. Networkingnya untuk apa? Dipakai untuk membangun balik ke daerah. Itu satu. Yang kedua memang tadi ya, pengen balik ke rumah, pengen pasca bencana juga kemarin 2018, orang tua juga sendiri di sini, jadi pengen menjadi anak yang berbakti juga untuk orang tua ya. Itu yang pertama, baru kita berbakti sama daerah melalui bidang masing-masing ya. Karina kayak gitu.
0: Oke, tapi begitu kembali langsung terangkat jadi kepala BI tadi atau gimana?
2: Betul, jadi memang alhamdulillah, memang kalau tujuannya kita baik ya, pengen pulang itu pengen cari ridhonya orang tua, pengen balik untuk membangun daerah, pasti jalan-jalan rezeki itu kebuka aja. Jadi alhamdulillah pas kemarin apply langsung penempatan di Sulawesi Tengah. Jadi alhamdulillah.
0: Oke, okay. Nah kalau kayak Kak Ica kan 10 tahun tadi memang berkutat di bidang keuangan. Kalau Kak Putri seperti apa?
2: Kalau saya sudah keliling, ada bidang politik, bidang pendidikan juga. Sebelumnya saya juga pernah di Senayan, jadi staff di DPR RI. Setelah itu saya kerja juga sebagai asisten manager di British Council. Jadi memang budaya dan pendidikan juga. Setelah itu baru balik lagi ke bidang keuangan.
0: Itu tidak sayang ya melepas semua. Senayan itu menjadi tujuan rata-rata masyarakat Indonesia begitu kan?
2: Lagi ya tujuannya ya Karina ya. Kalau kita sih tujuannya satu bisa berkarir di rumah ya, di mana kita nyaman, kita pengen bangun juga berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sehingga juga mungkin kita pengalaman yang kita dapatkan itu turut menginspirasi mungkin teman-teman yang masih muda ya. Ya kita muda juga sih, tapi yang lebih muda daripada kita. Supaya keluar juga, ayo jangan di comfort zone saja. Pengalaman penting dicari, tantangan harus dihadapi supaya apa? Supaya kita bisa terlatih, tadi punya ide-ide kreatif untuk membangun daerah juga nanti pas balik.
0: Oke, tadi saya sempat riset-riset sedikit ya, sepak terjangnya dari Hana Asa begitu ya, dan juga dari Bursa Efek. Cuman banyak sih saya dapat pertanyaan dari teman-teman, kalau mau menghasilkan cuan itu katanya modelnya juga harus gede, harus seperti apa? Nah, di sini kita harus belajar nih. Mungkin bisa kita curi ilmu di waktu yang tidak banyak ini ya, dari Kak Ica dan juga Kak Putri. Nah, kalau dari Kak Ica sendiri nih, kembali ke daerah untuk bisa berdaya. Apa yang dilakukan dari Ica sendiri maupun dari Hana Asa?
1: Baik. Begitu kembali, sebenarnya saya sebelum kembali sudah melakukan diversifikasi, Mbak Rina. Disebutnya diversifikasi yaitu waktu masih zaman karyawan, jadi gajinya sudah langsung dibagi-bagi.
0: Tunggu, ini saya agak suaranya kayak kecil sekali memang ya. Takutnya nanti yang nonton kita nih, udah digede-gedein, volumenya kok tetap kecil ya.
1: Jadi istilahnya gaji itu dilakukan diversifikasi atau dibagi-bagi. Jadi ada yang persiapan memang untuk pensiun, karena saya pengen financial freedom di usia yang muda. Jadi alhamdulillah di 2015 itu udah tercapai portofolionya 1 miliar, bangunlah perusahaan yang pertama, Hana Homestay.
0: Wow, itu di usia berapa tuh? Bisa dapat 1 miliar tuh ya? Nah, nabung berapa lama tuh?
1: Dilakukan diversifikasi, jadi ditaruh sebagian di saham, kemudian di aset yang risikonya menengah dan yang paling low. Nah, berikutnya akhirnya setelah kembali ke Sulawesi Tengah, perlahan-lahan mulai mengajar. Waktu itu pertama sekali mengajar saya ingat sekali itu di daerah Desa Tomado di Lindu, di area Taman Nasional, karena saya tahu Taman Nasional Lore Lindu itu punya impact yang sangat besar untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi mengajar di sana, tergabung dalam program namanya Forest Program 3 Sulawesi, kerjasama Indonesia dan Jerman. Di situ kami memang banyak mengajarkan edukasi literasi keuangan. Nah, totalnya di sana itu ada 48 desa. Kemudian ternyata saya sangat menikmati yang mengajar. Mengajar itu menyenangkan. Yang menyenangkan itu karena pada saat dapat feedback, review yang bagus, orang senang kayak, aduh Mbak Ica, saya baru tahu ternyata ada ilmu tentang wealth management. Karena memang saya sekolahnya wealth management ya. Itu agak jarang yang sekolah tentang itu, jadi spesifikasinya itu. Dan setiap dapat review itu senang sekali, dan akhirnya saya memantapkan diri, saya pengen fokus di bidang ini, edukasi literasi keuangan. Dan alhamdulillah ketemu dengan orang-orang baik. Ada Mbak Putri, ketemu juga sama Pak Boni Hardi Putra dari OJK. Akhirnya kita banyak melakukan kolaborasi
2: literasi
1: di sini. Ditambah lagi ketemu dengan bapak-bapak yang baik di kampus seperti Profesor Lukman dari UIN. Akhirnya kita bikinlah kolaborasinya itu namanya Seven Helix. Jadi harapan saya dengan adanya kolaborasi ini, gerakan yang kami mulai dari Hana, gerakan kecil ini nanti bisa menyebar sampai akhirnya ke seluruh Indonesia. Namanya gerakan sadar keuangan, sadar finansial dari Sulawesi Tengah untuk Indonesia. Harapannya ini bisa terus tumbuh dari generasi ke generasi, walaupun saya udah nggak ada lagi di muka bumi.
0: Oke, setidaknya saya juga mungkin 2-3 kelas lah ya di bootcampnya, karena saya juga sempat ikut gitu kan. Artinya tidak terjun langsung, tapi menikmati juga begitu ya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Kak Ica sendiri, apalagi pada saat siaran-siaran ini banyak sekali inspirasi yang bisa didapatkan. Nah, kalau dari Kak Putri nih membangun kembali ke daerah untuk berdaya, seperti apa langkah-langkah yang Kak Putri terapkan nih?
2: Betul, alhamdulillah di sini juga bisa sama-sama ya melalui Bursa Efek Indonesia, melalui program-program Bursa Efek Indonesia, mirip juga dengan Mbak Ica tadi, di mana memang fokus kita adalah peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang ada di Sulawesi Tengah. Ternyata tadi tuh stigma-stigma yang Karina sempat infokan ya, wah untuk jadi kaya harus punya modal banyak kayak gitu ya. Mau invest harus modal banyak. Padahal kalau kita tahu basicnya itu sebenarnya tidak perlu punya uang jutaan rupiah dulu atau punya miliaran dulu untuk bisa menggunakan produk-produk investasi yang legal tentunya ya. Yeah, yeah. Seperti itu. Dan ternyata menarik tadi ilmu pengelolaan keuangan ya sebenarnya bukan susah atau bukan seperti apa, tapi intinya kita mau untuk mencari informasinya. Nah, Bursa Efek hadir dan juga tadi ya berkolaborasi tentu saja dengan beberapa stakeholder, salah satunya Hana Asa, didukung dengan Otoritas Jasa Keuangan dan juga mitra-mitra perguruan tinggi, SMA, SMK yang ada di Sulawesi Tengah ini. Memang kami fokus dalam hal tadi informasi akses terhadap pasar modal, akses terhadap produk investasi yang legal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ini, mereka paham, mereka tahu nyarinya di mana. Karena sayang ya kita di sini tapi asetnya tidur ya Mbak Ica ya. Kita sudah kerja keras, masa aset kita ikutan tidur, nggak kerja keras juga ya, kenapa tidak. Tadi kita harapannya tahu dulu, paham dulu, baru menjadi menggunakan produk instrumen investasinya.
0: Oke, karena belajar tentang keuangan ini bukan bagaimana cara untuk menghasilkan uang saja begitu ya, tapi bisa mengelola, dan uang inilah yang nanti akan menghidupi kita begitu ya.
2: Betul.
0: Oke, berarti ini untuk teman-teman yang lagi nonton, kedepannya kalau mau pilih jurusan ambil ekonomi ya. Karena ternyata realitanya ke ujian hidup itu adalah ekonomi.
2: Ujian ekonomi ya rata-rata ya.
0: Oke, baik. Saya kembali lagi ke Kak Ica. Seberapa parah sih sekarang untuk mungkin positifnya dulu ya tentang literasi keuangan Indonesia ini, apakah atau Sulawesi Tengah lah ya, karena sekarang lagi fokus ke Sulteng. Apakah kita ini sudah melek atau sadar begitu dengan literasi keuangan sendiri, Kak Ica?
1: Oke. Baik. Kayaknya kita ambil data aja.
0: Boleh.
1: Mbak Rina, jadi kalau berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025 yang dirilis awal tahun, ternyata kalau literasi kita itu persentasenya 66%. Nah, kalau inklusinya itu ternyata 80%. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa sudah banyak orang yang pakai produk dan layanan bank, tapi ternyata belum memaksimalkan fungsinya. Sehingga ini menjadi PR kita bersama supaya bisa berimbang, apalagi kalau dibandingkan dengan literasi dan inklusi syariah ya Mbak Putri ya. Jadi makanya kita sebisa mungkin kalau misalnya melakukan edukasi itu sampai di daerah 3T. Kemarin kita di daerah Sigi. Di daerah Sigi yang cukup terpencil. Ada Bursa Efek, Hana Asa, dan didukung sama timnya Pak Boni dari Otoritas Jasa Keuangan. Kita berusaha sampai menjangkau daerah-daerah yang termiskin, terluar, dan terpencil. Walaupun itu effortnya sangat luar biasa. Jadi kemarin kita itu sampai naik motor supaya bisa menjangkau teman-teman yang ada di tingkat tapak atau grassroots. Kalau dibilang seberapa parah, menurut pengalaman kami, semua orang yang ikut kelas literasi keuangan itu antusias, tapi kadang-kadang bingung setelah itu pendampingannya kayak gimana. Jadi ini juga ternyata terkait dengan literasi digital, karena mungkin ada daerah-daerah yang belum ada akses internet. Contohnya salah satu daerah di ujung sana kami pernah pergi, di Banggai Kepulauan, itu ternyata harus pakai Starlink contohnya. Dan itu hanya bisa diakses dan lancar pada saat subuh atau tengah malam. Nah, tapi kita juga semakin happy, semakin senang Mbak Putri ya, ternyata semakin ke ujung, ternyata daerahnya semakin cantik ya. Luar biasa.
0: Ceritanya ini kalian ini bestie udah ya.
2: Kita kemana-mana. Saling mengganggu ya. yang saling mengganggu tadi tujuannya biar masyarakat Sulteng ini paham kan, paham pengelolaan keuangannya, paham menggunakan produk investasinya atau produk keuangannya.
0: Oke, berarti di antara bertiga ini saya yang terlambat datang ya. Oke, tapi saya berupaya untuk bisa mempublikasikan semua kebaikan-kebaikan dan juga pemahaman-pemahaman yang dilakukan oleh Hana maupun dari Bursa Efek Indonesia. Nah, oke. Saya kembali lagi ke Kak Putri. Ini banyak juga yang bertanya ya soal investasi. Nah, bedakah orang berinvestasi sama menabung biasa aja?
2: Nah, menarik ya. Karena selama ini ketika orang-orang menabung, mereka berpikir mereka sudah berinvestasi. Ya. Padahal belum. Belum. Jadi menabung memang tahap awal ya, di mana memang kalau kita nabung memang tujuannya ya kita simpen dana saja ya. Kita butuh, kita tinggal tarik. Metodenya ya store dan tarik. Sementara kalau investasi, tujuan kita bukan menyimpan, tapi kita kelola nih harta kita, keuangan kita, supaya dia di kemudian hari memberikan keuntungan. Atau adanya peningkatan aset di kemudian hari. Makanya kita karena kita mau cari peningkatan aset atau keuntungan, maka di situ ada resiko dan keuntungan yang harus dipahami nih oleh masyarakat ya sebelum memulai katakanlah belajar untuk berinvestasi. Jadi itu yang harus dipahami, bahwa investasi itu tidak, maksudnya apa ya, jangan mau tahu manis-manisnya aja. Madunya naik sekian persen naik, tapi ignore sama resikonya. Biasanya itu tipe kali yang seperti itu, biasanya kalau yang hanya sekedar ikut-ikutan FOMO ya, temannya ikutan investasi di produk A, ikutan. Tapi tidak tahu dulu nih, ternyata masing-masing produk ada resikonya, kayak gitu. Tidak semua orang punya profil resiko yang sama. Juga harus dipahami bahwa betul, tapi memang ada resiko yang kita harus pahami, seperti itu Karina.
0: Oke, tapi kalau misalnya mungkin tidak usah disebutkan gitu ya, karena nggak boleh juga kan untuk merekomendasikan sebuah produk yang mana. Cuman apa begitu ya yang bisa disampaikan ciri-cirinya lah, agar teman-teman yang baru mau coba-coba nih bisa tahu.
2: Baik, terima kasih Karina. Jadi kalau misalkan di pasar modal, biasanya ketika kita turun untuk edukasi ya atau sosialisasi, banyak yang bilangnya itu produk saham atau pasar modal, ternyata bukan. Wah, saya sudah pernah bermain saham, tidak tidur. Tidak tidur, saya jagain. Padahal
0: itu termasuk judi gak sih?
2: Ya itu bukan pasar modal juga. Karena kan kita kalau transaksi saham ada jam marketnya ya, ada jam bukanya, which is jam bukanya itu dari jam 10 kurang sampai jam 5 kurang waktu Palu ya. Berarti kalau ada orang yang mengatakan saya bermain saham sampai tidak tidur, itu berarti bukan pasar modal ya. Bukan saham berarti ya, tapi mungkin jenis lain ya, yang ya silakanlah cari tahu sendiri itu jenis apa. Padahal sebenarnya tadi ya, kalau di saham itu kan sebenarnya kita punya perusahaan ya, punya bisnis gitu. Jadi di saham kita punya bisnis, keuntungannya ya tadi kita bisa dapat selisih harga, dan juga kita bisa dapat yang namanya dividen ya, atau bagi hasil perusahaan. Nah, di samping ada instrumen lain nih yang cocok dengan katakanlah orang yang mempunyai profil resiko katakanlah moderat atau konservatif. Ada reksadana pasar uang juga yang resikonya cenderung minim ya, ada sukuk, ada obligasi juga, obligasi negara yang juga resikonya lumayan rendah. Itu kan bisa dipelajari dan tidak rumit ya. Orang tuh kalau bicara investasi, wah kok susah sekali ya, banyak grafik, banyak, padahal ya enggak juga ya. Makanya tujuan keuangannya untuk berapa lama nih kan, apakah di atas 5 tahun, jangka menengah kah, 2-3 tahun, sehingga tadi kita tepat memilih instrumen investasi sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan yang ingin kita capai, seperti itu.
0: Oke, kan biasa banyak juga yang bilang mau coba deh, mau invest ke misalnya bank A misalnya, atau tidak di franchise A gitu kan, tapi tiba-tiba turun, itu berarti kita harus apa ya, melakukan strategi seperti apa lagi?
2: Nah, sebenarnya yang namanya pergerakan saham atau nilai saham ya, nilai perusahaan itu kan tidak selamanya naik ya, pergerakannya ya, kadang bisa naik, bisa turun. Tapi ketika dia turun, bisa saja itu menjadi peluang. Wah, kita tahu fundamentalnya bagus, perusahaannya bagus ya. Ketika harganya turun, berarti itu waktu membeli di saat harganya lagi diskon. Ya beli aja, kan kita tahu rasio keuangannya oke, rasio-rasio yang lainnya juga kita tahu, fundamentalnya bagus. Harusnya itu kita beli diskon nih ya. beli aja gitu kan. Tapi ya lagi ya tadi itu ya, maksudnya apakah dia turun kita mesti ngapain, banyak strategi yang bisa kita pelajari. Bisa saja kita, yang namanya resiko kan tidak bisa dihilangkan ya, yeah. Ini bisa kita kelola, bisa saja kita punya manajemen resiko. Contoh ada yang namanya tadi yang sempat disampaikan sama Mbak Ici, ada yang namanya diversifikasi. Jadi don't put your egg in one basket, yeah, ya. Okay. Jadi jangan taruh satu modal di satu instrumen saja, karena kalau instrumennya kena resiko habis lah kita, ya. Tapi memang ada penempatannya, diversifikasi, ada yang berapa persen yang untuk mungkin yang kategori moderat, ataupun berapa persen yang untuk high risknya. Jadi itu ada manajemen kelola resikonya. Katakanlah tadi juga kalau di saham bisa saja itu manajemen resikonya adalah cut loss, ya, kita cut loss. Banyak istilah-istilah yang sebenarnya kita bisa pelajari kalau kita mau, ya. Dan sekarang Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Sultan membuka kelas-kelas edukasi seperti itu, yang itu gratis loh. Teman-teman, gratis teman-teman. Jadi tidak perlu kalau mau ambil kelas itu harus bayar di Bursa Efek. Itu dalam satu bulan kita biasanya kondak per minggu ada kelas belajar investasi. Nah itu gratis di kantor kami. Kadang-kadang kita juga, bukan kadang-kadang, hampir most of the time kita kerjasama sama Hana juga. Turun ya Mbak Ice, ya. Jadi itu gratis, jadi bisa ikut. Jadi pertanyaannya mau atau tidak untuk belajar.
0: Oke, pertanyaan itu ya. Nah sekarang ini kan kalau misalnya kita kemana-mana yang berhubungan dengan keuangan, pasti Hana Asa itu ada di sana, ya. Jadi pertanyaan sekarang ini, Kak Hana, seberapa penting gitu ya kita punya pemahaman dan pengetahuan tentang literasi keuangan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Bagus sekali pertanyaannya. Seberapa penting? Kalau saya, sangat penting. Itu kayak life skill untuk menjalani hidup ini. Karena sebenarnya hidup itu kan kita sedang mengolah yang namanya ketidakpastian. Jadi bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan keuangan, tentunya itu harus ada yang namanya perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan itu, Mbak Rina, karena dulu saya sekolahnya di situ, itu ada 3 faktor di dalamnya. Kalau misalnya mau bikin perencanaan keuangan, kan tujuannya kan tadi salah satunya mencapai kesejahteraan. Nah, faktornya itu, perencanaan keuangan dibagi 3. Yang pertama itu harus punya yang namanya knowledge. Jadi financial knowledge. Kemudian nanti kalau sudah financial knowledge-nya sudah bagus, nanti attitude-nya juga bagus, behavior-nya akhirnya juga bagus. Jadi ini 3 indikatornya. Karena kami juga beberapa kali meneliti sebenarnya apa pengaruh 3 item ini terhadap perencanaan keuangan dan kesejahteraan keuangan, ya faktor ini memang sangat penting. Nah, kalau tadi ditanya seberapa harus belajar, ya memang harus belajar, ya Mbak Putri. Tadi Mbak Putri jelaskan tentang profil risiko. Biar teman-teman tidak salah paham, mungkin saya ingin menjelaskan profil resiko itu, Mbak Rina, itu ada 4. Kalau baru belajar disebutnya itu konservatif. Terus kalau misalnya dia sudah lumayan dikit, naik kelas yang kedua, namanya profil resiko moderat. Kemudian naik lagi jadi agresif. Kemudian belajar lagi jadi sangat agresif. Nah, biasa saya kan sebagai financial advisor suka ditanya, Mbak Ica, kira-kira saya cocoknya produk apa? Nah, kita nggak boleh kasih advice langsung produknya, tapi dia harus mengisi profil resiko tadi, Mbak Rina. Jadi nanti input aplikasi, keluar profil resikonya, baru ada rekomendasi produknya. Contoh, kalau baru belajar, misalnya dia profil resikonya konservatif, berarti nanti dia kalau mau investasi, nanti bisa beli produk yang resikonya itu di bawah, ya Mbak Rina, ya. Mbak Rina dan Mbak Putri. Jadi resikonya di bawah itu nanti misalnya bisa beli pasar uang, reksadana pasar uang, ada di dalamnya obligasi, kayak gitu.
0: Oke, tapi kalau kayak Ica main ini juga nggak? Main investasi saham gitu ya?
1: Karena pekerjaan dia dulu kan, Mbak Rina. Jadi mengelola profil, mengelola dulu, mengelola nasabah priority yang saldonya mulai dari 15 miliar hingga tidak terhingga. Kerjaan kami memang melakukan diversifikasi portofolio kekayaan dari si orang hebat tadi, orang, ya, hebat, orang kaya tadi, ya. Jadi harus tahu seperti itu. Jadi kita memang pelajari fundamentalnya dan seterusnya. Kalau di kami itu ada kebiasaan di kantor, biasanya 30 menit sebelum kerja kita harus update market dulu, update kondisi dulu. Jadi ada bahan pembicaraan dengan customer. seperti itu. Nah, okay. Cuma memang pada kenyataannya begitu balik lagi ke Sulawesi Tengah, memang kondisi masyarakat kita, profil resikonya itu rata-rata antara konservatif moderat, karena memang baru sementara mau belajar.
0: Berarti
1: itu
0: tahap 2-3 ini lah ya?
1: Iya, baru tahap belajar. Sehingga saya juga sangat mendukung seluruh anak muda yang di Sulawesi Tengah, yuk kita belajar sama-sama. Di HANA juga ada galeri investasi.
2: Betul, galeri investasi yang sudah kerjasama sama HANA ASA Indonesia.
1: Okay. Kita punya galeri investasi.
0: Itu di mana?
2: Di HANA ASA.
0: Oh,
2: bentuknya digital.
1: Nah, makanya kita selalu menyelenggarakan yang namanya Sekolah Pasar Modal.
0: Nah, ini salah satu kita berada di tempat sebuah investasi juga ya, jangka panjang ya ini ya Kak Ica ya.
1: Betul,
0: untuk
1: sekali.
0: HANA Homestay, dan juga ini HANA Homestay ini yang satu-satunya
1: Eco Green
0: di Kota Palu. Baik. Oke, kita balik lagi ke topik kita ini, kembali untuk berdaya begitu ya. Artinya tidak hanya sekedar berkarya, tapi bagaimana untuk bisa berdampak positif nih untuk daerah kita Sulawesi Tengah. Nah, kembali lagi ke pertanyaan umum gitu ya, yang banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat saat ini. Artinya anak-anak muda sekarang ini dapat gaji bulanan udah sangat bersyukur begitu ya, apalagi menunggu kesempatan untuk bisa jadi 3 huruf itu ya, PNS. Bukan berarti kita menyepelekan pekerjaan itu, tetapi bagaimana agar apapun kita kerja tuh bisa settle gitu ya, bisa bertahan, bisa berguna lah untuk kita. Bisa dijawabkan dulu, siapa nih boleh jawab? Kak Putri, Kak Ica boleh? Berdua juga boleh.
2: Saya dulu, baik. Jadi sebenarnya benar ya Karina ya, bagaimana caranya kita, mungkin teman-teman yang masih mahasiswa, kita harus berpikir gimana nih setelah lulus kita mau jadi apa ya. Makanya mempersiapkannya harus dari sekarang. Bursa Efek pun sebenarnya kita punya yang namanya IDX Inkubator ya Karina. Okay. Jadi bagi teman-teman yang pengen punya cita-cita atau yang punya passion ya untuk menjadi entrepreneur, pengen membangun usahanya, bisa juga ikutan ya kalau memang ikutan program dari IDX Inkubator ini. Dan tadi sebelum punya bisnis sendiri, kenapa enggak kita punya bisnis tadi melalui kita jadi investornya juga nih. Investor sahamnya, secara tidak langsung kita punya bisnis dengan modal yang sangat terjangkau. Kita punya bisnis, kita punya income juga yang nanti kita dapatkan. Kita dapatkan peningkatan asetnya. Nah, kita udah terbiasa nih dari sekarang kan. Kita udah tahu kita punya juga, kita jadi investornya. Kemudian nanti setelah lulus sudah bisa merencanakan. Bukan setelah lulus sih, dari sekarang sudah tahu nih, udah shaping mau kemana kan. Industri apa ini yang lagi butuh. Nah, di Sulawesi Tengah sendiri sampai saat ini industri pasar modal memang juga membutuhkan ya talent-talent di bidang yang apa sih, punya passion di pasar modal. Beberapa prospek karir di pasar modal ini sangat terbuka dengan luas. Tadi kembali lagi pertanyaannya, are you ready or not ya? Mau gak nih? Makanya kenapa gak dari sekarang. Tadi kita juga sudah punya banyak galeri investasi yang kerjasama tidak saja dengan HANA ASA, tapi hampir semua perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah. Di mana kami juga biasanya punya program pembinaan, pembinaan bagi kelompok-kelompok studi pasar modalnya, dengan harapan mereka tadi bisa tertarik untuk kembali berkarir di pasar modal di Sulawesi Tengah. Jadi membangunnya dari sisi literasi keuangannya. Harapannya apa? Harapannya ketika masyarakat Sulawesi Tengah sudah paham, sudah tahu produk investasi yang akan mereka gunakan, harapannya tadi mereka bisa melindungi asetnya untuk tadi kesejahteraan keuangan ya tadi ya, ending ujungnya kayak gitu.
0: Oke, berarti pertanyaannya kembali lagi, apakah Anda mau atau tidak gitu ya. Nah, karena kalau misalnya Kak Ica ini tidak kembali ke Sulteng, kita harus punya tabungan 15 miliar dulu ya, bisa jumpa loh. Boro-boro kita yang 15 juta aja cukur ya. Oke, tapi begini, saya tertarik ya, kita sempat cerita sama Kak Ica, orang yang banyak duitnya itu juga bahkan pusing. Kirain kita ini yang gak punya uang ya yang pusing, ternyata yang punya banyak uang juga pusing ini. Gimana nih Kak Ica nih?
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya teman-teman kalau memaknai hidup ya, menurut saya setelah menjalani karir yang cukup panjang di bidang wealth management, ternyata itu sangat tergantung dari pandangan kita, paradigma kita tentang hidup. Tapi yang perlu kita ingat juga kan, hidup cuma sementara ya. Hidup cuma sementara. Saya ingat sekali dulu pernah punya satu customer priority, bukan priority ya, private banker, uangnya ratusan miliar.
0: Wow.
1: Tapi beliau itu takut sekali naik pesawat karena takut meninggal karena belum siap, karena itu tadi takutnya nanti anak-anaknya yang akan menjadi pewaris dari hartanya yang sekian ratus miliar itu belum siap dan akhirnya terpecah belah karena harta. Nah, jadi singkat ceritanya, saya akhirnya berkesimpulan bahwa sebenarnya kita boleh mengejar harta, tapi kita juga di satu sisi harus mempersiapkan bekal untuk kembali lagi ke kampung akhirat, kan? Seperti itu. Jadi untuk anak-anak muda, di saya bersama Mbak Putri, terus bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan itu, kita punya gerakan yang tadi namanya Gerakan Sadar Finansial dari Sulawesi Tengah untuk Indonesia, ya salah satunya itu untuk bekal di akhirat kelak. Nah, kita juga punya program-program menarik, Mbak Rina. Salah satunya kita adalah salah satu dari 7 penyelenggara sertifikasi literasi keuangan namanya Associate Wealth Planner. Saat ini jumlahnya masih 39, tapi target kami sampai dengan akhir tahun itu bisa mencapai 100, supaya semakin banyak edukator muda yang nanti bisa hadir di desa-desa terpencil, bisa hadir di komunitas, bisa hadir di misalnya di kabupaten-kabupaten yang sulit dijangkau. Harapannya, harapan ini bisa terus tumbuh, karena menurut saya belajar literasi keuangan itu tidak boleh hanya berhenti di kelas, tidak boleh hanya berhenti di seminar, tapi dia harus tumbuh dan berkembang sehingga kita terus bisa memberikan manfaat dan rantai kebaikannya itu semakin besar.
0: Oke, berarti boleh dikata ini kembali untuk berdaya, karena memang tujuan hidup ini yang terakhir itu tadi kampung akhirat itu ya, untuk bisa menjadi bermanfaat untuk semua dan dekat dengan keluarga. Oke, mungkin terakhir juga nih ya untuk pemirsa Bateman Podcast, kita punya kuis. Saya sudah siapin nih untuk masing-masing bisa memberikan jawaban cepat gitu ya. Arti kalau misalnya mendengar kata uang, apa yang terlintas nih?
1: Kalau saya berkah dan bermanfaat.
0: Oke. Kalau Kak Putri?
2: Jalan-jalan ya. Kok tiba-tiba pikirnya jalan-jalan ya? Bukan investasi ya. Tapi again harus balance ya. Antara jangan sampai kita mikirin investasi di bawah stres.
0: Oke.
2: Wah, kalau semua uang diinvestasikan nanti buat healing-healing gak ada. Ya gak juga tadi. Kalau kita tahu pengelolaannya dengan baik, kita bisa juga ternyata traveling juga hobi ya. Hobi keinginan juga, tapi tetap dengan keuangannya tetap aman.
0: Oke. Memang enak ya kalau udah bebas finansial gini ya. Oke. Kemudian pilih menabung atau investasi?
1: Investasi.
0: Oh, cepet
2: investasi.
0: Investasi lebih cuan ya. Oke, next. Oke, karir mentereng di daerah atau hilang itu semua tapi bisa berkah?
1: Bisa berkah
0: ya, kembali lagi ya.
2: Berkah pasti.
0: Tentu berkah ya.
2: Intinya akhirat ya kita.
0: Oke deh, dan terus siapa nih sosok yang paling menginspirasi semuanya? Ibu. Ibu juga.
1: Iya, ibu dan Rasulullah.
0: Oh, Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih nih untuk Kak Putri, Kak Ica ya, sudah berbincang. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini menjadi salah satu motivasi lagi ya buat anak-anak muda, utamanya perempuan-perempuan di Sulawesi Tengah, bahwa harus mandiri secara finansial juga dan juga bisa berdaya ya, bukan sekedar berkarya. Saya Rina mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awal

Awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

jelang Pilkada 2024, mari cermat memilih. Telusuri rekam jejak, visi misi, dan program kerjanya. Pilihlah calon pemimpin yang memiliki program kerja terukur, bukan sekedar untuk menarik simpati. Pilihlah calon yang tahu persis permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah dan menawarkan sebuah solusi. Ingat, pilihan kita menentukan kesejahteraan masa depan pembangunan daerah kita. Jangan lupa untuk mempertimbangkan aspek integritas dan kapabilitas calon-calon dalam pemilihan serentak. Jangan mudah terpengaruh informasi hoax. Dan ingat, pemilih berperan penting dalam menentukan pemimpin yang tepat.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar.

besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Jani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colton. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah, dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti, Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Publil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Patrick Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam. Setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier, Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata.
4: Saya Maria Immaculata.
3: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palu. Sudah ada beberapa di kebersamaan kita siang hari ini, dua lagu yang sudah membuka jumpa kita di program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama ya. Untuk hari ini, di hari Senin ya, untuk awal pekan Senin tanggal 25 Mei 2026, saya Marini bersama dengan Bung Edi yang akan menemani kebersamaan kita pendengar untuk saat ini.

0: di program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama ya. Lagu-lagu lama yang dihadirkan itu adalah pilihan Anda melalui lentil phone di 0451455442 atau di 0811456039. Luar biasa ya. Oke, yang lagi istirahat malam siang hari ini gimana? Aman istirahatnya? Awal pekan ini cukup sibuk ya, tapi ya itu tadi, di jam ini saya yakin semuanya lagi istirahat, lagi isoma ya, istirahat sholat dan makan siang. Yang lagi sholat, yang lagi makan siang, selamat menjalankan kewajiban sholat dan juga makan siangnya juga jangan sampai terlewatkan. Kalau terlewatkan nanti mahnya bisa kumat gitu ya. Oke lah, di program Pastela siang hari ini pendengar, untuk lagu-lagu pilihan, lagu-lagu nostalgia, tadi sudah diawali dengan Bangku Tua, sudah diawali juga dengan lagu dari Lola Drakel ya, dengan Anggrek Hitam. Biasanya anggrek itu ada beberapa sih ya, ada anggrek ungu, ada anggrek hitam, ada anggrek merah ya, yang mana nih Anda suka nih ya, tinggal pilih aja pokoknya. Oke, baik, di 0811456039 atau di 0451455442 untuk siang hari ini, dan juga yang bisa bergabung melalui WhatsApp kami juga boleh. Untuk sementara live TikToknya kita tunda dulu begitu ya. Oke, kita sudah kedatangan tamu di kesempatan siang ini untuk Pastela. Selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo juga.
1: Assalamualaikum, Bari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya pasti Anda suka tembang lama.
0: Benar, pasti Anda suka tembang lama, Kalu Bapak.
1: Kubula.
0: Ya?
1: Pakasan Kalu Kubula.
0: Oh iya, baik, Kalu Kubula. Silakan ini, mau dengar apa lagunya, Pak?
1: Lagunya Exit.
0: Lagunya Exit?
1: Ya.
0: Uh-uh.
1: Mencari alasan.
0: Lagunya Exit, mencari alasan ya.
1: Mencari alasan,
0: ya. Oke deh. Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Yuk, sama-sama.
1: Ya, salam bahagia selalu.
0: Terima kasih.
1: Bersama keluarga di rumah. Yuk, sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Masih ada lagi. Line teleponnya bisa Anda gunakan kembali ya, 455 atau di 0811456039 Pastela siang ini. Halo, selamat siang, Pastela.
2: Pastela, selamat siang, Mbak Rini.
0: Ya, selamat siang juga Bu Ella.
2: Iya, mau dengar lagunya Roni Sianturi.
0: Lagunya?
2: Kembalilah.
0: Kembalilah dari Roni Sianturi. Oke, iya. Siap.
2: Terima kasih, Mbak Rini.
0: Sama-sama. Terima kasih ya.
2: Iya, selamat siang.
0: Oke, kembalilah dari Roni Sianturi untuk siang hari ini.

0: Baik, Pro 1 RRI Palu, lagu dari Roni Sianturi, Kembalilah. Kemudian tadi ada Exit dengan Mencari Alasan ya. Siap. Jangan cuma cari-cari alasan ya. Oke, line telepon kita coba terima dulu. Berikutnya halo. Silakan halo, selamat siang. Mana suaranya? Halo, selamat siang Pastela.
1: Halo, selamat siang
0: Pastela. Iya. Halo juga. Betul, betul, dengan Marini. Dengan siapa di mana dan ini? Dengan siapa?
1: Pak Ali.
0: Oh, Pak Ali. Oh, siapa Pak Ali? Silakan Pak Ali. Ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi boleh, judulnya apa?
1: Telepon Rindu. Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu. Oh ya, gitu.
1: Rindu dengan RRI Pro 1.
0: Oh, kirain rindu sama seseorang, enggak ya?
1: Rindu dengan Nano, dengan penyiarnya.
0: Wih, Masya Allah. Siap-siap. Iya, enggak apa-apa. Samalah kita sama-sama saling menemani. Yuk, sama-sama ya. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ali di ujung sana ya. Oke, masih ada lagi, silakan untuk line telepon kita. Yuk, bergabung. Halo, selamat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pastela, betul. Dari siapa nih?
2: Dengan Oma Jan.
0: Oh, Masya Allah. Apa kabar ini, Oma? Oh, kesiang.
2: Kenapa Opa dah minta tu lagu Dedi Sambudi?
0: Dedi Sambudi?
2: Cinta Pelari-Lari, kata.
0: Apa DP judul itu?
2: Cinta Pelarian.
0: Cinta Pelarian? Aduh, luar biasa.
2: Opa dekat kesayangan buat dia.
0: Oh, Kong, Opa balari di mana ini, Dang?
2: Tuh itu, kenapa dah mendung?
0: Aduh, menung-menung Opa ada lari-lari ini.
2: Salam sayang Mbak Rini.
0: Siap-siap. Iya, Oma Jatan.
2: Rindu Omanya enggak?
0: Rindu sekali Oma. Lama belum apa? Belum bisa jumpa ini Oma Jatan.
2: Salamku juga Pak itu Oma Ella itu. Aduh,
0: Oma Ella. Tadi Oma Ella Somaso.
2: Kita komunitor terus.
0: Oh iya, alhamdulillah. Luar
2: orang
0: dia.
2: Sama-sama ABG.
0: Sama-sama apa? ABG?
2: ABGI.
0: Memang ya. Luar biasa Oma. Iya, siap.
2: Tapi tetap semangat.
0: Siap. Siap, ya, siap Oma Jaton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Ini orang tua saya, ini yang saya sangat sayangi ya. Ada Oma Jaton bersama Opa yang siang ini lagi mendengarkan Pro 1 RRI Palu. Luar biasa, sehat-sehat selalu di sana nih Oma, Opa. Oke, ada lagi yang udah masuk di live TikToknya Marini. Yang mau bergabung di live TikTok bisa ini ya, bisa follow TikTok Marini. Ada Nafri tadi, macam yang Mbak Rini, Mepanga lagi mendung katanya tebal. Iya. Lagunya Krisye Pergilah Kasih. Mbak Nunung, assalamualaikum Mbak Marini. Boleh request lagunya Nostalgia SMA by Paramita Rusadi. Iya, siap. Ada Rahmat juga, assalamualaikum Ibu. Ada Locker. Waduh. Nanya Locker. Oke, okay. Kayaknya belum ada ini ya. Halo, selamat siang Pastela.
3: Siang, assalamualaikum. Siang.
0: Iya. Iya, halo. Pastela. Iya, Pastela betul. Dari siapa dan ini?
3: Dari Maya di Gorontalo.
0: Dari siapa? Maya.
3: Maya di Gorontalo.
0: Oh, iya, Maya. Itu ya.
3: Ya Allah, keren banget orang Mbak
0: Marini. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Okay.
3: Masya Allah, tabarakallah Mbak. Iya, masih boleh request lagu ya?
0: Lagu apakah?
3: Yang dari Iis Sugiyarti, judulnya Melodi Memori.
0: Melodi Memori.
3: Memori Iis Sugiyarti.
0: Oh gitu, Iis Sugiyarti ya.
3: Iya.
0: Oke lah, Iis Sugiyartinya nanti sebentar ya. Oke?
3: Iya. Oke, Wak. Makasih.
0: Siap.
3: Amin ya Robbal Alamin.
0: Amin. Terima kasih banyak. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Lagunya Oma Jaton tadi ada Dedi Damhudi. Ini masih saya coba cari dulu ya. Oma, jangan dulu Oma kemana-mana, Oma. Pokoknya Oma tetap stay di situ ya, di 90,8. Siap? Kita mau dengerin lagu dulu. Ini sudah ada lagu juga. Yang mau kirim-kirim salam boleh lah ya, melalui live TikToknya Marini. Katanya ibu boleh kirim salam, boleh lah ya, buat anak bungsu FYB. Salam dari Ibu Fauzia dan Pak Baga dari Anodo. Oke, Ibu Fauzia, terima kasih sudah bergabung ya. Pokoknya keren ya semuanya siang hari ini. Terima kasih sudah bersama RRI. Kita mau dengerin dulu lagu dari Rati Purwasih. Nanti setelah ini ada Krisya ya, untuk Nafri yang ada di Mepanga juga. Terima kasih banyak udah mendengarkan, udah menyaksikan melalui live TikTok Marini untuk siang ini.

0: Oke, lagu ini saya pilihkan untuk Oma Jaton ya. Mudah-mudahan ini benar lagunya ya. Oma, Opa di sana. Iya Oma, aduh Kong, apa namanya, Rini belum lahir pada saat itu. Jadi DP lagu ini agak susah-susah dicari Oma. Tapi mudah-mudahan itu lagu yang dimaksud ya, lagu dari Dedi Damhudi. Oke, terima kasih banyak Oma Jaton. Opa juga di sana, selamat istirahat. Pokoknya salam sayang nih dari Marini. Oke, ada Mbak Sari. Mbak Sari, Mbak Marini pastilah boleh dong lagunya Nur Afni Oktavia, judulnya Ibu Dreams. Oke, sama-sama. Tadi ada yang kirim-kirim salam, katanya anak bungsu kirim salam buat Lian, Imelda, dan Ega Putri. Siap ya, semoga didengarkan gitu ya. Oke lah, terima kasih nih yang udah bergabung juga. Ada WA Audio Profesi, ini dari Blitar, luar biasa ya. Lagunya Demi Cinta, Hetikus Endang, suka dengan lagu itu. Oke, sebentar ya, lagunya Demi Cinta, Demi Cinta dari Hetikus Endang. Kita ke penelpon dulu ya. Halo, selamat siang Pastela. Mana ini suaranya? Halo Pastela, selamat siang. Tadi Maya, saya tadi lupa nyatet lagunya ya. Mudah-mudahan itu Sugiyarti yang ingat kau pada aku itu ya lagunya. Sebentar, saya belum putar ya. Semoga itu lagunya Mbak Maya yang ada di Gorontalo. Seperti itu. Oke lah, 0811 masih ada lagi. Yuk gabung lagi. Jangan berebutan ya. Kalau berebutan nanti susah nembusnya. Halo, selamat siang Pastela. Iya, selamat siang. Dari siapa, di mana? Ya.
1: Nafri dari Lero Tatari.
0: Oh, dari Nafri di Lero Tatari. Siap.
1: Iya.
0: Baik, Pak Nafri.
1: Saya requestnya lagu The Merchies.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya The Merchies.
0: The Merchies, judulnya apa nih?
1: Pergi Tanpa Berita.
0: Pergi Tanpa Berita, siap. Siap ya. Pergi Tanpa Berita. Oke lah, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada lagi. Ayo, WA Audio Profesional namanya siapa nih Mas di Blitar? Katanya kerjanya sering di jalan ya. Iya, nggak apa-apa. Mau kerjanya di jalan, di rumah, di mana aja. Yang pasti kerja ya. Lagunya sebentar ya. Adi Hidayat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo gabung. Jangan lupa follow Marini ya. Halo, selamat siang Pastela. Mana suaranya? Iya. Waduh, error nih ya. Ini Mbak Rini di sini. Iya. Ini dengan Marini ini. Mana? Iya, dengan siapa, di mana nih, Ibu?
2: Ibu Suryani di Miangas.
0: Ibu Suryani di Miangas.
2: Iya, siap. Masih boleh lagunya.
0: Mau lagu apa?
2: Tiada Lagi dari Mayang Sari, Mbak Rini.
0: Tiada Lagi dari Mayang Sari.
2: Iya. Salam sehat Mbak Rini.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Oke, Waalaikumsalam ya, Ibu Suryani. Terus ada lagi nih, Mary Bunga katanya, selamat siang Mbak, mau kirim lagu untuk pendengar setia Pastela, Irfan di Bobo Palolo. Hai Palolo, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua di sana ya. Lagunya katanya Dewa 19, judulnya Kangen. Ih, yang lagi kangen. Yang lagi kangen nih ya, gitu ya. Sebentar ya, nanti sebentar saya terima telepon lagi. Kita mau dengerin dulu lagunya untuk Mas Blitar ini tadi yang request lagunya Hetikus Endang.

0: Baik, masih di Pastela, pasti ada suka tembang lama. Semoga lagu ini tadi yang di request ya. Semoga saya gak salah ya. Tadi juga dari The Matrix belum saya putarkan sebentar. Semoga itu tadi. Iya, tadi gak kecatat soalnya ya. Semoga ini nanti saya putarkan. Boleh di WA kayaknya kalau misalnya saya salah gitu kan ya. 0811456 03. Mana nih tadi ya? Oke. Saya coba bacakan dulu nih ya yang ada di WhatsApp kita. Assalamualaikum Mbak Marini ya, dan Bung Edi. Ya, Bung Edi lagi menemani saya di Pastela siang ini. Gimana Edi, mana suaranya? Oh, ada di sana ya Bung Edinya. Mohon request lagu Jangan Kau Ragukan, Mus Mulyadi. Salam hangat untuk seluruh sampai Zuvu Anteroa Pastela di mana saja berada. Siap. Ini dari mana nih? Namanya enggak dicantumkan ya. Siapa ini? Boleh dicantumkan namanya biar ketahuan gitu ya. Assalamualaikum Mbak Marini, lagunya Isu Giat judulnya Melody Memory Mbak. Ya sudah ya, tadi udah saya putar. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang ada di ini, yang ada di WA kita? Ini siapa nih? Oke, okay. Assalamualaikum Pastela, boleh request lagunya Yuni Sara Surat Undangan, thanks Kak Karini. Ini siapa coba? Ayo yang kirim-kirim melalui WhatsApp boleh dong dicantumkan namanya dan juga alamatnya biar saya enggak bingung gitu ya. Oke, okay, sebelum kita ke mana? Ke TikTok, kita mau terima dulu penelpon berikut. Halo, selamat siang Pastela. Halo, mana suaranya nih? Halo? Pastela?
1: Halo, Mbak Marini.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Oh, ini dari Santi di Padang, Mbak.
0: Oh, Mbak Santi di Padang. Masya Allah, Padang. Gimana kabarnya?
1: Biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa. Oh, iya. Panas di sana, ya?
1: Mbak.
0: Gimana?
1: Ini sudah info ya, itu lagu Sugiyati tadi judulnya Masihkah Kau Ingat Padaku.
0: Oh ya, gitu kan? Ya. Ya, tapi enggak apa-apa, ada juga yang request di sini. Boleh saya satukan aja. Ya,
1: oke, Mbak ya. Maaf, Mbak ya.
0: Iya, enggak apa-apa, aman.
1: Oh, lagunya masih bisa, Mbak Mami?
0: Lagunya nanti coba saya lihat, ini banyak nih yang apa namanya? Yang antri soalnya. Lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Pasolina yang judulnya Cemburu Tapi Sayang.
0: Apa judulnya?
1: Cemburu Tapi Sayang.
0: Cemburu Tapi Sayang. Kalau ada waktunya nanti saya putar ya. Ya.
1: Oke. Maaf ya infonya tadi.
0: Siap,
1: ya.
0: Siap. Enggak apa-apa, aman. Terima kasih ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Mbak Santi yang ada di Padang. Lagunya nanti kalau misalnya bisa saya putarkan, kalau nggak bisa nanti coba kita cari waktu dulu. Ini banyak banget soalnya lagu nih. Lagunya lagi berderet-deret ini. Kalau begitu ikutan aja dulu ya penelpon kita berikutnya ya, supaya nanti nggak kecewa. Halo, selamat siang Pastela.
2: Selamat siang Pastela.
0: Selamat siang juga.
2: Masih boleh lagi.
0: Iya, sepertinya gak bisa ini. Saya takutnya nanti gak bisa keputar. Nanti saya dimarahin sama pendengar.
2: Ikutan saja.
0: Ikutan aja dulu ya Bu Maspa ya.
2: Iya.
0: Oh ya, siap.
2: Ikutan dengan Demetis.
0: Boleh, boleh. Oke lah, baik. Terima kasih kembali. Siap. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan gak kecewa semua yang udah bergabung tapi belum berkesempatan untuk diputarkan lagunya ya. Siap lah. Mama Ferry di Kaltim katanya, aku dulu fans. Oh iya, sekarang udah ditinggal di Kaltim ikut suami. Siap ya. Oke lah, terima kasih. Pak Syarif Marhum, Mbak Marini request lagunya Dedi Dores, Ingin Memeluk Dirimu. Ada siapa lagi nih? Mary Bunga. Mary Bunga, salam untuk Irfan, sehat-sehat selalu ya di sana. Thank you Mbak Marini, ditunggu lagunya Kangen. Kangen Mas siapa ya? Iya, sering ke studio katanya nih Mama Ferry. Iya, oke. Okay. Kemudian siapa lagi nih? Ratni Tomolotutu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Marini, semoga sehat selalu. Siap, amin. Terima kasih Ibu Ratni Tomolotutu yang sudah bergabung siang hari ini ya. Salam Pastela pokoknya. Bos Sukari, assalamualaikum, selamat siang. Bunda, gimana kabar? Sehat ini dari Citando, daerah Malingping. Di mana ini daerah Malingping, Citando? Siap, terima kasih Bos Sukari ya. Bunda mau titip kirim salam nih buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke, Salam-salam ya. Siap nih Bos Sukari. Terima kasih banyak nih dari Citando daerah Malimping nih sudah bergabung ya. Jangan lupa follow Marini ya. Oh ya, Citando nyimak terus nih sambil bungkus kerupuk 2 apa ini? RT-an, 2 RT di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Oke, siap, terima kasih Bos Sukari. Sambil kerja nih rupanya ya, gak apa-apa. Wow, suaranya Mbak Marini kalau siaran sangat merdu, masih sama seperti dulu. Sehat selalu, iya gak mungkin suara saya berubah kan ya. Orangnya juga tetap sama gitu Mama Ferry. UKM Aneka Jaya, salam dari Kaltim. Masya Allah Kaltim, sehat-sehat semua di sana ya. Salam dari Kaltim buat keluarga Jalan Mantilayo Mamboro. Wow, ini orang Mamboro dapat salam dari Kalimantan Timur gitu. Nah, ada lagu? Ada. Ini ada beberapa lagu yang belum saya putarkan. Di antaranya juga tadi ada lagu dari Mayang Sari, ada Nur Afni Octavia ya. Kita dengerin dulu lagunya. Oke. Susmita Mita, halo Mbak Rini, mau request lagu? Hujan di bulan April ya, siap. Pokoknya dicatat aja dulu ya. Insya Allah bisa terputar semuanya.

Lagu dari Mayang Sari dengan Tiada Lagi ini tadi udah di request juga ya. Oke, saya mau bacakan dulu nih yang udah masuk supaya gak pada kecewa. Ada Abdul Jalil di salam dari Tuwali tolong. Oh itu tadi sudah ya. Ada UKM Aneka Jaya tadi kirim salam katanya buat kawan-kawan alumni SMA Karya Bakti Mamboro dan kawan-kawan masa remaja Mantilayo. Siap, semoga didengarkan ini ya. Alhamdulillah Mbak, terima kasih sudah menyampaikan salam. Siap, salam kenal Mbak. Kalau ke Kaltim nanti info-info ya. Oke, nanti kalau ke Kaltim saya info-info ke, makanya di follow ya, biar kita berteman gitu ya. UKM Aneka Jaya. Oke, jangan lupa follow Marini di live TikToknya. Terus tadi Mbak Sari juga sudah bergabung. Coba saya baca dulu ya. Saya coba bacakan supaya gak kecewa nih. Assalamualaikum Pastela. Halo Bu Marini, dari Kawatuna ada Om Swan ya. Pengen ditemani lagunya Rano Karno, Kau Yang Kusayang. Makasih, sehat selalu. Siap, terima kasih kembali. Saya hanya bisa membacakan nih WA-nya. Mungkin lagunya bisa lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dari RRI Toli-Toli. Masya Allah, RRI Toli-Toli luar biasa nih. Kita berkawan ya, RRI Toli-Toli. Terima kasih sudah bergabung untuk siang hari ini. Masih di program Pastela. Pasti Anda suka tumbang lama. Halo semuanya udah gabung, terima kasih banyak. Jangan lupa follow Marini untuk live TikTok kita hari ini. Dan yang udah gabung juga saya mohon maaf ya, kayaknya gak bisa request-request lagu ini. Saya putarkan lagu-lagu ini yang udah masuk di rilis ya, di playlist maksudnya gitu. Kali ini ada Nur Afni Oktavia, Mbak Sari yang ada di Kawatuna.

Lagu yang begitu syahdu dari Nur Afni Octavia, judulnya adalah Ibu. Terima kasih sudah bergabung ya. Oh ya, ada siapa nih? Ada Pak Rusdin, Pastela mau request lagunya Black Sea, judulnya Pesona Herawati. Iya, saya ikutkan aja dulu lagunya ya, karena memang banyak banget ini yang request ya. Ada Ibu Hartini Idri, salam kenal dari BTN Silai, biasa saya ikuti melalui radio. Siap, terima kasih nih yang udah mendengarkan ya, melalui RRI, melalui 90,8 UKM Aneka Jaya. Oh ya Mbak, kirim juga kepada keluarga di Rarampadende, Kabupaten Sigi, khususnya wilayah seputar lapangan bola Amor. Masya Allah. Oh iya, salam Pastela ya. Jam berapa nih acaranya? Kalau Pastela itu setiap hari dari jam 12.30 sampai dengan 14 ya, atau di jam 2 siang gitu. Yang belum mungkin yang belum belum pernah mendengarkan, jadi jangan lupa pokoknya untuk dengarkan program Pastela, Pasti Ada Suka Tembang Lama, itu di setiap hari ya, pukul 12.30 sampai dengan 14, kayak gitu. Tadi ada yang minta lagu ini, yang lagi kangen katanya ya. Masih stay kah di sana? Oke, kita dengerin dulu lagu dari Dewa 19.

Lagu yang penuh kenangan katanya, bukan katanya tapi memang iya ya. Lagu ini kayaknya semua orang punya kenangan ya dengan Dewa 19, Kangen Ku Kan Datang. Cuman sayang sekali pendengar, kita sudah berada di penghujung untuk perjalanan kita dalam program Pastela. Pasti Anda suka Temang Lama untuk hari ini. Yang udah bergabung, terima kasih banyak. Ada Jorimbo, thank you ya. Gak ganti akun sih, ini memang akun saya, tolong di follow ya. Atmaja, mantap lagunya Mbak Rini, sama-sama. Halo Alipong juga sudah bergabung. Terima kasih yang udah telepon juga ya. Luar biasa pokoknya untuk siang hari ini, banyak banget, baik yang telepon, yang udah mendengarkan, yang udah menyaksikan melalui live TikTok hari ini juga. Terima kasih. Lagu terakhir ini tadi pilihan dari Mbak Santi yang ada di Padang. Katanya cemburu tapi sayang, gak tahu nih. Tati, assalamualaikum kakak cantikku. Siap. Semua cantik hari ini ya. Kita dengerin dulu lagu terakhir kita di Pastela siang ini.

0: Info Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, selamat siang, kita jumpa lagi dalam Info Pro 1. Saya Marini. Dan untuk info yang pertama, menindaklanjuti instruksi Dirjen Pemasyarakatan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu tadi malam melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kamar warga binaan guna memastikan tidak ada barang terlarang. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Adanya kasus temuan narkoba jenis sabu dalam lapas kelas 2A Kerobokan Bali beberapa waktu lalu mendorong Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di seluruh lapas dan rutan se-Indonesia dengan melibatkan aparat penegak hukum diantaranya kepolisian. Kepala Lapas Kelas 2A Palu Makmur mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya saat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Dirjen Pemasyarakatan terkait dengan komitmen seluruh petugas agar menjalankan tugas dengan baik dan bebas dari pelanggaran. Diakui dari hasil penggeledahan yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah barang yang dilarang, diantaranya handphone dan benda tajam berupa pisau.
3: Kegiatan ini adalah kegiatan rutin kami di Lapas Kelas 2A Palu, dan memang inilah komitmen kami untuk pencegahan narkoba yang ada di dalam lapas. Memang banyak isu-isu tentang narkoba yang khususnya di daerah-daerah, tetapi kita di Lapas Kelas 2 Palu tetap berkomitmen bagaimana kami menggandeng teman-teman APH untuk melaksanakan penggeledahan pada malam hari ini. Hasil penggeledahan 3 biji HP yang didapatkan dengan alat-alat senjata tajam yang lainnya seperti paku, sendok, dan lain-lainnya. Kami tetap berusaha untuk bagaimana cari barang-barang yang terlarang di dalam, tetapi kan namanya manusia, ya mungkin keluarga apa, tetap berusaha untuk memasukkan, tetapi kami berusaha untuk bagaimana mencari barang-barang yang dilarang di dalam lapas, hingga setiap penggeledahan kami lakukan tetap menggandeng teman-teman APH.
2: Sementara terkait dengan penyebab masih adanya sejumlah barang larangan dapat masuk ke dalam lapas, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur meyakini barang tersebut tidak masuk melalui pintu masuk, mengingat petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap berbagai barang yang dibawa termasuk pembesuk. Menyadari banyaknya upaya yang dilakukan baik oleh warga binaan maupun keluarga, pihaknya juga secara rutin melakukan penggeledahan untuk memastikan barang yang dilarang tidak ada dalam lingkungan Lapas Palu, khususnya narkoba.
0: Info Pro
1: 1. Pendengar, guna memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran serta mencegah praktik pelanggaran harga di tingkat pangkalan dan pengecer, masyarakat diminta untuk terlibat dalam melaporkan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran di tingkat pangkalan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu melalui tim Satuan Tugas LPG Kota Palu terus mengawasi distribusi LPG 3 kg agar dapat disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak untuk menerima. Jika ditemukan pangkalan yang melanggar ketentuan distribusi maupun harga, akan diberikan sanksi berjenjang, mulai dari pengurangan stok, pemberhentian sementara, dan pemutusan hubungan usaha. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu Andriani menyebut, jika masyarakat yang mendapatkan adanya temuan penyaluran gas subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat melaporkan kepada tim Satgas LPG Kota Palu. Laporan tersebut diharapkan mempunyai bukti kuat berupa foto atau video, agar Satgas LPG Kota Palu mempunyai bukti kuat untuk menindak para pangkalan yang melanggar tersebut. Selain itu, pemerintah kelurahan juga diminta untuk terlibat dalam pengawasan distribusi LPG subsidi tersebut.
5: Jadi memang tingkatan sanksinya itu ada tiga. Jadi pertama kami pengurangan stok, misalnya dia 100 jadi 50, terus pemberhentian sementara, jadi tidak disalurkan sama sekali, dan pada akhirnya kalau masih melanggar lagi, pemutusan hubungan usaha. Jadi untuk masyarakat Kota Palu yang memang berhak untuk mendapatkan gas LPG 3 kg di pangkalannya, silakan melaporkan kepada kami kalau mereka memang tidak mendapatkan haknya. Dan kalau memang ada temuan-temuan di lapangan, silakan dengan bukti. Jadi kalau bisa masyarakat yang melihat ada kecurangan di lapangan, terutama di pangkalan ataupun dimanapun, silakan video dan laporkan kepada kami Satgas LPG Kota Palu.
4: Lebih lanjut, Andriani menyebut, saat ini pemerintah Kota Palu tengah memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg. Hal itu dilakukan menyusul masih ditemukannya harga jual di atas harga eceran tertinggi atau HET, baik di tingkat pangkalan maupun pengecer. Selain itu, pihaknya juga menerima banyak laporan dari masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan. Ia menyebut saat ini HET LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Namun berdasarkan temuan di lapangan, masih didapati pangkalan yang menjual di kisaran Rp25.000 per tabung, bahkan di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 sampai Rp50.000 per tabung.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, PLN Unit Pelayanan Pelanggan Taweli Palu mendapatkan kendala dalam melakukan ground check dan verifikasi ID pelanggan PLN di lapangan karena adanya masyarakat di wilayah itu menolak untuk dilakukan pendataan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
2: Kegiatan ground check dan verifikasi ID pelanggan PLN sampai saat ini masih terus dilakukan dengan target 600 ribu lebih pelanggan PLN di Sulawesi Tengah. Hingga akhir Agustus tahun ini sudah rampung dikerjakan untuk mendukung program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DITESEN. Manajer Unit Layanan Pelanggan MULP PLN Taweli Palu, Alpian Arif, kepada RRI mengatakan, dalam tahapan pendataan pelanggan ID PLN di wilayah kerjanya, pihaknya mendapatkan penolakan warga terhadap petugas di lapangan dengan berbagai alasan, diantaranya masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap petugas PLN karena takut data yang diambil akan disalahgunakan. Meskipun demikian, pihaknya akan terus melakukan pendataan sesuai dengan target hingga akhir Agustus 2026.
3: Secara overall di Taweli, pelaksanaannya itu kan dari akhir Maret. Akhir Maret kami di Taweli itu sudah jalan dan progresnya selalu ada. Dari setiap petugas yang kami tugaskan itu selalu berhasil melakukan pendataan. Namun terkendala itu muncul di dua desa dari Kayu Malue dan Lambara itu memang dari masyarakatnya menolak, bahasanya itu menolak, tidak mau didata. Kami sudah lampirkan surat dinas pekerja lapangannya dan juga edaran gubernur, itu tetap mereka menolak sih Pak. Tapi sisanya di luar dari daerah itu, Taweli cukup terhitung yang normal Pak pelaksanaannya karena progresnya sudah tinggi.
2: Alpian Arif menambahkan, dalam melakukan verifikasi lapangan pihaknya juga melibatkan pemerintah kelurahan setempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah itu agar dapat menerima petugas dari PLN.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, Kantor Pertanahan Kota Palu terus mengembangkan inovasi layanan guna mempercepat proses administrasi pertanahan bagi masyarakat. Salah satu layanan yang kini diperkuat yakni pengukuran bidang tanah dalam satu hari sebagai bentuk kepastian pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
4: Palu menghadirkan inovasi layanan pengukuran satu hari untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pertanahan. Melalui layanan tersebut, masyarakat diberikan kepastian jadwal pengukuran, mulai dari waktu pelaksanaan hingga petugas yang turun langsung ke lapangan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Susetio Nugroho, mengatakan layanan ini diupayakan dapat langsung ditindaklanjuti hingga penerbitan peta bidang tanah apabila tidak ditemukan kendala di lapangan.
5: Kita sudah ada ini pelayanan pengukuran satu hari. Pengukuran satu hari itu kita usahakan satu hari itu sudah dijanjikan dengan masyarakat. Kapan kita turun, siapanya turun, jam berapa ini, bisa tidak bisa kita selesaikan besoknya. Kalau misalnya bisa ya petanya terbit besoknya. Kalau misalnya tidak bisa ya kita pakai berita acara bahwa memang ada masalah di situ. Jadi kita memberikan kepastian terhadap masyarakat. Nanti ketika bisa ya lanjut untuk penerbitan sertifikat. Kalau nggak bisa ya harus selesaikan dulu masalahnya. Ada masalah waris kah, selisih batas atau apa, itu selesaikan dulu.
4: Lebih lanjut, melalui inovasi tersebut, ATR BPN Kota Palu berharap pelayanan pertanahan menjadi lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain mempercepat proses administrasi, layanan ini juga diharapkan mampu meminimalkan persoalan pertanahan yang kerap terjadi di tengah masyarakat.

0: Info Pro 1.
1: Pada malam puncak apresiasi Duta Genre Kota Palu 2026 telah menyaring 3 pasang duta terbaik yang akan menjalani pengabdian dan mewakili Kota Palu di tingkat provinsi. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
2: Malam puncak apresiasi Duta Genre Kota Palu 2026 sukses digelar di Aula Pagombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah malam tadi. Sebanyak 11 remaja putri dan putra Kota Palu memperebutkan posisi 3 terbaik untuk berkesempatan mewakili kota ini di ajang apresiasi Duta Genre dan Jambore Kreatif tingkat provinsi tahun depan. Ketua Forum Genre Kota Palu, Muhammad Hadapi, menuturkan, rangkaian pemilihan telah bergulir sejak audisi umum awal Mei ini yang diikuti oleh siswa-siswi SMA sederajat hingga mahasiswa. Setelah menyaring 11 besar finalis, para peserta langsung digembleng melalui fase prakarantina dan karantina selama 3 hari, termasuk terlibat dalam aksi nyata bertajuk Duta Genre Berdampak di 6 titik wilayah.
3: Di mana Duta Genre Berdampak ini kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan aksi kepada lingkungan sekitar yang bukan hanya remaja saja. Akan tetapi pada saat itu kami turun dalam satu waktu yang sama di 6 titik. Mulai dari bersama dengan keluarga remaja, kemudian pada sekolah rakyat, kemudian juga di TPA Kawatuna, serta kemarin juga kami turun dengan ibu-ibu, lansia, dan juga teman-teman disabilitas. Dan kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka dan melihat dunia lebih luas.
2: Hadapi menambahkan, malam apresiasi tersebut menjadi lebih istimewa karena salah satu finalis dijaring dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Kota Palu. Hal ini menurutnya menjadi pemantik bagi Forum Genre untuk terus berkolaborasi bersama pemerintah daerah untuk memberi kontribusi nyata bagi remaja dan masyarakat umum. Para duta genre yang terpilih dalam posisi 3 terbaik nantinya akan menjalani masa pengabdian selama 1 tahun sebelum mewakili daerah di tingkat provinsi.
0: Info Pro 1.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tujuna Una mengoptimalkan edukasi terkait pengenalan tugas dan fungsi damkar kepada pelajar.
4: Kepala Seksi Sarana Prasarana Teknis Pencegahan dan Penindakan Damkar Tujuna Una, Jamrun Lawinga, kepada RRI menyebutkan, personil pemadam kebakaran tidak hanya bertugas melakukan pemadaman ketika terjadi kebakaran, namun juga melakukan tindakan penyelamatan jiwa, harta benda, dan semua makhluk hidup ketika terjadi musibah. Sehingga pengenalan tugas-tugas pemadam kebakaran sejak dini kepada pelajar memang perlu dilakukan.
5: Untuk memberikan edukasi bagaimana memperkenalkan pemadam kebakaran ini serta sarana-prasarana yang ada dan apa tugas-tugas damkar yang sekitar, karena selama ini memang sebenarnya tugas damkar ini sangat berat sekali. Perlu dipahami bahwa damkar ini bukan hanya pemadam kebakaran saja, tapi dalam itu ada penyelamatan harta benda, jiwa, semua makhluk hidup yang ada.
4: Kepala Seksi Sarana Prasarana Teknis Pencegahan dan Penindakan Damkar Tujuna Una, Jamrun Lawinga, mengatakan kegiatan edukasi dini memang seharusnya perlu disosialisasikan bagi masyarakat luas, sangat penting. Sehingga ada tindakan pertama yang diambil warga sebelum personil pemadam kebakaran tiba di lokasi musibah. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Info Pro 1.
1: Pro 1 RRI Palu untuk info yang terakhir mendengar. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Donggala mengakui keterbatasan anggaran saat ini menjadi kendala utama dalam mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Selengkapnya laporan Sofyan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Donggala mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Tengah tahun 2026. Ketua KONI Kabupaten Donggala Asgaf Umar kepada RRI mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti besaran dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten Donggala. Kondisi tersebut, kata dia, membuat sejumlah program pembinaan atlet belum dapat berjalan secara optimal. Dia juga menjelaskan meskipun program latihan telah disusun, pelaksanaannya masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing cabang olahraga.
3: Jadi semua kembali kepada ketersediaan anggaran. Sekarang latihan mandiri, semua mandiri, ya. Atletik mandiri, ya. Pengurusnya yang ini yang mempersiapkan, perbakin mandiri, para layang mandiri, semua mandiri, ya. Silat mandiri, saya kemarin ketemu ketuanya mandiri semua, karena memang belum ada. Saya bilang ya sudah, jalankan apa yang bisa dijalankan. Kalau kita menunggu, berarti kita nggak ada progres. Kita tetap latihan sesuai dengan keterbatasan yang ada. Kalau kita menang karena kekurangan, karena kita dengan segala kekurangan bisa menang, itu sesuatu banget. Tapi kalau kau menang dengan segala fasilitas, itu biasa aja.
2: Selain keterbatasan anggaran, Asgaf juga menyoroti minimnya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Donggala. Ia menyebut beberapa cabang olahraga unggulan yang disiapkan untuk Porprov mendatang masih kekurangan fasilitas pendukung, seperti biliar yang hanya memiliki satu meja latihan. Meski demikian, pihaknya tetap mendorong para atlet untuk terus berlatih dan berprestasi di tengah keterbatasan yang ada, sembari berharap adanya dukungan lebih dari pemerintah daerah maupun pihak ketiga ke depan. Adapun cabor yang bakal diikutkan nantinya yaitu sebanyak 10 cabor, antara lain atletik, akuatik, pencak silat, taekwondo, kickboxing, para layang, biliar, alti atau trail run, karate,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga

Baik, Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk siang jelang sore hari ini. Pendengar, saya cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya sudah menemani Anda sejak pukul 10 tadi dan sampai dengan saat ini. Di perjalanan kita untuk Palu siang ini kita cukupkan. Nanti setelah ini nanti Anda bisa lanjutkan dengan Palu sore ini. Akan bertemu dengan rekan saya Joko Nur Cahyo Sujari dan masih ditemani oleh rekan operator ada Bung Edi Firmansyah. Baik, pendengar, saya mari ini pamit, kita berpisah. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda di hari ini. Semoga sukses untuk semuanya, bahagia selalu dan tetap stay tune di Pro 1 RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masa Tua RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda dulu untuk rangkaian lagu-lagu Indonesia menemani Anda sore ini. Kita jelang saat dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk sore ini. Kembali kami bersama Anda dalam program UMKM Bicara. Ini adalah ruang inspiratif sebenarnya yang menghadirkan cerita, ada semangat di sana dan kemudian inovasi dari teman-teman para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kota Palu. Mungkin juga nanti akan berkembang menjadi Sulawesi Tengah. Program ini sekali lagi pendengar menjadi wadah berbagi pengalaman, bagaimana usaha yang dilakukan punya strategi tentunya, sampai peluang pengembangan bisnis lokal supaya semakin dikenal, bisa mampu bersaing di era digital saat ini. Dan RRI Palu secara rutin menghadirkan dialog bersama teman-teman pelaku UMKM kreatif dan inspiratif di Kota Palu dan sekitarnya. Bersama saya ada owner dari ini, tadi pendengar RRI mikirnya ini adalah makanan, ternyata bukan. Ini adalah croissy. Croissy bacanya. Croissy. Croissy gitu ya. Yeah. Croissy bacanya, tulisannya adalah kroket. Ada Ibu Nazifa Maswara, owner dari Vinsa Croissy. Selamat sore, Ibu.
1: Sore.
0: Terima kasih sudah hadir RRI Palu ya hari ini ya.
1: Iya, yeah, sama-sama.
0: Produknya bagus-bagus ini pendengar. Anda juga dapat menyaksikan tayangan live kami di YouTube RRI Palu untuk hari ini, untuk bisa menyaksikan apa saja produk yang dibawa oleh teman-teman hari ini untuk program UMKM Bicara. Ibu, mungkin bisa diperkenalkan lebih dulu usaha croissy yang sedang dijalankan saat ini, sudah berapa lama?
1: Untuk usaha ini saya jalankan sudah 7 tahun.
0: 7 tahun?
1: Iya, mulai tahun 2019. Itu berawal, sebelumnya saya usahanya jahit butik.
0: Oh iya.
1: Karena COVID, pandemi yang akhir 2019 itu, jadi kita tidak boleh keluar rumah. Jadi saya mulai, kebetulan croissy ini merupakan hobi dari saya. Jadi sambil dalam rumah saya coba beli benang, coba lagi, terus pakai keluar, buat pertama buat tas. Tas dulu. Terus itu kita pakai keluar, ada teman yang tanya. Mulai dari situ kepikiran untuk buka usaha. Terus kenal UMKM itu di tahun 2020. Ada teman, adik saya ajakin masuk UMKM. Nah, mulai dari situ usahanya alhamdulillah sampai sekarang.
0: Sampai hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke, ini kan croissy ini adalah teknik kerajinan tangan untuk membuat sebuah produk atau barang-barang dekoratif yang menggunakan benang. Benang apa, wall sih namanya? Benang ya?
1: Benang ya? Wall.
0: Benang wall gitu ya.
1: Kalau dulu kan masih zaman nenek saya ya. Dulu masih benang wall. Tapi seiring bertambahnya waktu, sekarang ada banyak varian benang sudah. Sesuai dengan kita mau buat apa produknya, ada pilihan benangnya masing-masing.
0: Gitu ya. Jadi apa teknik ini susah loh. Susah loh pendengar dan juga pemirsa hari ini susah. Karena memang itu kan pakai jarum khusus ya yang melengkung ujungnya. Namanya hackpen itu ya.
1: Namanya hackpen.
0: Hackpen, croissy hook ya. Gitu. Ingat saya seperti itu sih. Karena saya juga pernah lihat dari orang tua saya, oma saya juga buat seperti itu. Memilih kemudian tertarik memilih usaha handmade dari croissy ini apa? Kan enakan menjahit, timbang ini yang lama banget di utak-atik.
1: Iya. Memilih itu sebenarnya ini karena hobi ya. Terus merajut itu merupakan healing bagi saya ya. Jadi maksudnya dari hiruk pikuk dunia, kalau sudah merajut itu sudah lupa yang lain, malah asik. Jadi kebetulan di Palu sendiri saya lihat kroset ini masih kurang ya. Yang merajut ini masih kurang. Terus di UMKM waktu saya pertama masuk itu belum ada. Dulu masih saya sendiri.
0: Sekarang kompetitornya ada berapa?
1: Yang saya tahu sekarang, kemarin ada pertemuan di BI itu masih ada dua sama saya.
0: Baru masih, dua?
1: Baru dua.
0: Berarti masih sedikit tuh kue itu diperebutkan ya? Iya, atau kayak gitu kan?
1: Iya, tapi kalau untuk sweater sama vest gitu mungkin baru saya.
0: Oh, itu punya masing-masing ya. Yang tetangga iya. sebelah apa dia fokus kemana?
1: Kalau yang sebelah itu kemarin saya lihat tas.
0: Oh, main tas.
1: Kalau saya fokusnya karena mungkin bisa jahit ya. Jadi fokusnya ke vest. Karena kemarin di pameran-pameran itu yang lebih banyak yang minat dan pesan itu vest. gitu.
0: Ibu Nasifah sudah berkeluarga?
1: Sudah.
0: Suaminya kerja di mana? Basically
1: di
0: apa? Swasta gitu ya?
1: Swasta,
0: Sabar banget ya ngadepi suaminya. Kan itu sejak berapa, Karin? Itu berapa? Satu, tiga hari. Yang
1: iya.
0: sana itu tiga minggu.
1: Iya, satu minggu.
0: Satu minggu.
1: Ini seminggu.
0: Tapi bagusnya ada WA sekarang ya. Ibu gak usah ngomong ke suami ibu, tinggal WA aja kan. Kan harus ini kan sabar ya. Ngutang-ngati selama iya, tiga hari kan kayak gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Produk kursi yang paling diminati pelanggan sampai hari ini apa, Ibu?
1: Vest.
0: Oh, vest.
1: Vest, ada vest yang sama batik Suraya. Itu batik katun tapi dari motifnya kelor. Motif kelor. Jadi dia vest sebelahnya katun motif kelor, sebelahnya rajutan.
0: Itu apa ya? Membuat ini kan Ibu tidak melihat pertama melihat pasar ya, kondisi iya. pasar ya, oh iya. ini lagi rame-rame. Makanya tadi saya pertanyaan saya, tetangga sebelah buat apa lebih fokus ke tas, yes. Ibu lebih ke vest dan sebagainya ya.
1: Iya.
0: Itu yang biasanya mendapatkan inspirasi itu dari mana ya? Untuk mendapatkan inspirasi sebuah desain itu, saya pengen buat ini. Kayak yang tadi itu ada gambarnya Karini itu, atau yang lain lah. Misalnya itu kan pesanan, tapi kalau yang coklat ini deh, yang coklat tua ini ya, coklat
1: oh,
0: ya
1: iya.
0: benar ya. Itu dapat inspirasi dari mana sih, Bu?
1: Biasanya buka Pinterest.
0: Oh, gitu.
1: Biasa juga ada
0: temannya ini Pinterest terus ini.
1: Biasa juga menghayal.
0: Oh, gitu.
1: Karena kan mungkin kemarin sekolahnya sempat didesain kan, jadi kalau buat face-face begitu kan bisa seperti baju juga sih, cuman diganti sama crochet aja. Kayak begitu.
0: Bahannya tadi kita ngobrol awal tadi itu sebagian bukan dari sini ya, yang wall-nya
1: iya.
0: tadi
1: ya. Kalau katun akrilik ini saya pertama itu di tahun 2023 saya ordernya masih dari Korea.
0: Dari Korea langsung?
1: Iya.
0: Dapat dari mana
1: Shopee,
0: sih?
1: Ada Shopee Korea.
0: Oh, Shopee.
1: Okay, iya. Okay. Itu. Jadi karena di sini bahan dasarnya susah kan. Jadi saya ordernya dari sana. Tapi saya ambilnya warna-warna netral. Khasnya Finza Crochet itu warnanya warna bumi, warna tanah.
0: Gitu ya.
1: Iya, jadi kalau untuk tas kebetulan saya masih order dari Bandung.
0: Oh, dari Bandung.
1: Iya, karena kalau tas kan benangnya benang nilon.
0: Yang tadi yang wall acrylic itu kayak mana sih modelnya?
1: Ini. Buat vest.
0: Oh, itu.
1: Kardigan.
0: Oh, kardigan.
1: Iya.
0: Dun, cocok kayaknya kau tuh, Dun. Oh gitu ya, itu yang akrilik ya modelnya ya.
1: Iya, akrilik.
0: Ini kan di Palu tidak seperti daerah-daerah yang lain ya. Ibu sama manggilnya Ibu siapa?
1: Iva.
0: Iva. Ibu Iva kalau daerah-daerah lain kan mungkin ini sudah familiar ya. Palu kan mungkin belum ya.
1: Iya, betul.
0: Seberapa besar sih animo itu untuk masyarakat Palu untuk bisa mencari Anda untuk bisa membuat ini?
1: Awalnya sih jujur waktu buat pertama pameran itu kadang kan maksudnya kalau pertama kan saya buatnya tas dulu. Saya mengerti lah kalau masyarakat Palu ini belum terlalu masih awam lah tentang rajutan. Jadi kadang kan wih harganya cuman kayak cuman
0: itu,
1: kayak ini.
0: Maksudnya gitu, ya kan? Dia gak tahu yeah, susah buatnya nih ya.
1: Makanya,
0: kan.
1: Makanya kadang sempat patah semangat. Cuman kan alhamdulillah pemerintah juga sering buat pameran-pameran di untuk UMKM. Jadi kita terus walaupun kadang sampai 3 hari enggak ada yang laku kayak gitu kan, karena tapi tetap semangat. Terus saya coba buat kardigan dulu. Begitu saya buat ternyata lebih banyak, padahal harganya lebih mahal kardigan. Tapi lebih banyak yang pilihnya kardigan atau vest.
0: Satu produk paling lama pernah dapat berapa lama sih? Maksudnya ada satu produk yang sulit banget Ibu Iva buat?
1: Sebulan. Maksudnya paling lama lakunya ya?
0: Pertama paling lama lakunya dan kemudian paling lama juga buatnya gitu.
1: Paling lama buatnya 2 minggu.
0: Dua minggu.
1: Iya, ini. Yang tas, oh, tapi pakai foto wajah.
0: Oh, request gitu ya.
1: Iya, okay, request. Okay. Jadi kalau ada yang suruh buat foto tapi pakai wajahnya, pakai apa? Buat tas tapi pakai wajahnya, itu yang lama. Karena kan ada pakai berapa benang dia.
0: Oh, begitu.
1: Kecuali fotonya hitam putih.
0: Oh, itu ya. Tapi orang Palu sudah mulai familiar dengan ini, yang
1: foto wajah.
0: Iya, foto wajah.
1: Kalau foto wajah sudah ada berapa yang pesan, cuman ada yang dari Surabaya ada.
0: Ada berapa yang pesanan dari Surabaya?
1: Dari Surabaya ada 2.
0: 2.
1: Karena saya masih, maksudnya saya sekarang belum mau iklan jor-joran karena sendiri. Takutnya PO-nya kelamaan.
0: Itu nanti. Gak ada yang bisa ditularin juga ilmunya ya, susah ya.
1: Susah. Masalahnya mungkin ada yang bisa tapi sabarnya, karena sekarang kan zaman sosial media.
0: Iya, iya.
1: Lebih suka scroll HP kan.
0: Ibu nggak turunin ke siapa gitu nantinya, misalnya orang terdekat misalnya.
1: Rencana anak, anak saya yang tua yang pertama itu cewek. Tapi masih ada studi di Surabaya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Apa sekali kroset ini kan butuh kesabaran tinggi Bu ya.
1: Iya,
0: punya
1: betul.
0: Butuh kesabaran tinggi. Pernah nggak sampai begadang itu kemudian menyelesaikan pesanan sampai berapa buah gitu Ibu?
1: Sering.
0: Sinnya?
1: Sering. Biasanya kalau untuk yang mau dikirim ya. Karena kan kalau PO kita misalnya di Shopee ya, PO misalnya seminggu, jadi sebelum seminggu itu harus ini, karena Shopee kan kadang kita kena teguran kalau tidak sesuai dengan itu, jadi harus gadang.
0: Menyiasatinya gimana Bu Iva, misalnya ini orderan ada itu banyak lah, boleh dibilang banyak dalam sebulan, Ibu bisa merampungkan gak itu ya kira-kira ya? Kan gak ada orang nih Ibu sendiri yang kerja.
1: Iya kan, kita sudah tahu satu tas itu butuh berapa jam, kayak begitu. Jadi tinggal kita atur sendiri waktunya. Jadi misalnya dalam seminggu mau selesaikan 3 tas, berarti satu hari dicicil. Jadi buat ngurusin rumah dulu, selesai dari situ. Misalnya kan kita kalau merajut ini juga enggak bisa seharian full ya.
0: Iya betul, kan ada
1: pegal juga
0: lain.
1: Tangannya.
0: Utama pegal juga, ada urusan kerjaan rumah tangga.
1: Iya betul, jadi waktunya tinggal dibagi aja sih. Pulang dari ngantar anak sekolah, sejam dulu merajut. Setelah itu ngurus rumah dulu, habis itu istirahat, ngerajut lagi 1 jam.
0: Keburu juga ya waktunya sampai selesai.
1: Iya alhamdulillah, karena kita kalau awal-awal sih memang keteteran karena belum tahu kan satu tas ini berapa lama kayak gitu. Kalau ini kan produknya kan kita buat berulang. Jadi kita sudah tahu, oh satu produk ini dia butuh waktu 20 jam kayak begitu.
0: Ada yang komplain enggak? Pernah ada yang komplain? Tadi kan Ibu Iva sampaikan bahwa ada yang pernah bilang kenapa harganya sampai mahal segini ya. Maksudnya dalam artian gini, apa yang kemudian membuat produk dari handmade itu punya nilai spesial dibandingkan produk pabrik? Kan biasa ada kan yang kaum mendang-mending itu kan, mending yang pabrik ini. Padahal dia nggak ngerti ini lebih susah dan ini memang lebih bagus. Pernah dapat itu nggak?
1: Pernah, sering. Sering.
0: Terus apa bilangnya?
1: Kalau saya sih cuman jawab, coba buat sendiri.
0: Begitu ya, kalimatnya gitu aja ya.
1: Coba buat sendiri kalau bisa.
0: Paling mahal berapa sih? Boleh tahu nggak? Kalau untuk vest deh, atau kardigan, kardigan berapa sih itu?
1: Yang kardigan ini 600.
0: 600?
1: Iya, karena itu dia untuk butuh 12 gulung.
0: 12 gulung apa tuh?
1: Benangnya.
0: Benang uang itu. Udah gitu impor lagi ya?
1: Impor lagi, jadi dia 600. Kalau tas itu yang coklat, seputaran 3,5.
0: 3,5 gitu?
1: Iya. Masalahnya prosesnya sih, sebenarnya kalau saya sih ini dibuatnya kan pakai hati.
0: Kenapa nggak namanya pakai heart aja tadi ya, hardcore suit gitu ya, gitu
1: iya,
0: ya. Ceritanya kayak gitu ya. Ibu Iva pernah nggak mengalami pesanan atau pesanan aneh atau mungkin custom yang kemudian Ibu tiba-tiba apa ya? Ini kan aneh-aneh aja orang pesanannya. Ada pernah dapat nggak pesanan kayak gitu?
1: Kebetulan
0: belum pernah dapat ya.
1: Jangan sampai deh.
0: Dalam satu produk Crosset ini apa? Yang paling sulit bagian mana sih sebenarnya? Yang paling sulit?
1: Yang paling sulit ya?
0: Dibuat apanya gitu? Kan desain udah ada di kepala nih. Yang paling sulit apa biasanya?
1: Apa ya untuk sekarang paling sulit apa ya? Paling ini aja sih buat biar benang, simpul benangnya gak terlalu kelihatan. Karena itu kan pasti begitu selesai kan digunting. Nah benangnya buat disembunyikan. Biar kelihatan lebih rapi itu aja sih.
0: Oh kayak gitu ya.
1: Ya itu yang kalau untuk proses pembuatannya sih alhamdulillah gampang-gampang aja.
0: Ya cuman, ibu yang kita aja yang ngerti jadi susah memang. Kalau ibu memang tiap hari kerjanya begitu ya kan. Jadi gampang.
1: Buat finishing gitu. Biar rapi itu yang masih banyak PR, apalagi untuk tas.
0: Untuk tasnya.
1: Iya. Karena kan kita harus pasang furing juga kan. Pasang alasnya.
0: Paling pernah dapat paling banyak berapa untuk pesanannya?
1: Paling banyak. Sebenarnya sih ada sampai kemarin ada sampai 20 sih, cuman saya kasih ini batas bulan. Nggak bisa dalam satu bulan kan karena saya sendiri.
0: Itu dalam Palu gitu. Order itu atau dari luar? Ada
1: Bali.
0: Dari Bali. Ibu main medsos juga berarti ya, ada IG dan sebagainya.
1: Iya.
0: Makanya sampai luar-luar ya.
1: Ada toko Shopee juga.
0: Terus apa disampaikan ke mereka bahwa memang kita keterbatasan tenaga kerja?
1: Iya. Saya bilang cuman sendiri. Karena begini, kalau kita pakai tenaga kerja yang baru, sementara ini merajut ini kan satu helai putus kan keikut semua.
0: Oh begitu.
1: Iya. Jadi takut juga sih nanti pada komplain semua kalau misalnya yang baru belajar kayak begitu.
0: Berarti memang apa ya, kroset ini memang sulit orang-orang tertentu saja ya.
1: Iya.
0: Di betul. Apa di BLK ada nggak diajarin kayak gitu ya? Nggak ada ya.
1: Kalau
0: nggak ada ya.
1: Setahu saya
0: kan ibu ini menjahit, otodidak. Ibu ya. Kan otodidak. Legasi dari oma misalnya.
1: Dari
0: legasi
1: oma,
0: dari
1: iya,
0: oma betul, gitu kan. Betul. Di luar ada nggak ya gitu? Nggak ada, cuma menjahit doang ya berarti ya?
1: Paling sekarang kan sudah ada buka workshop-workshop gitu kan buat ajarin. Tapi biasanya kan terbatas itunya.
0: Iya, ini kan sekali lagi pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net di luar sana, ada yang sudah paham tentang cross ini, ada yang belum. Apalagi anak-anak sekarang kan menganggap merajut itu adalah, cross itu adalah oldies banget sih kalau saya sih.
1: Kerjaan nenek-nenek.
0: Iya, jadul gitu ya Ibu Iva ya, jadul.
1: Betul.
0: Bagaimana Ibu Iva kemudian mengedukasi mereka terkait dengan tren crosset saat ini Ibu? Kepada anak-anak muda biasanya.
1: Kalau kebetulan karena anak saya masih Gen Z juga ya, jadi lewat anak dulu. Suruh pakai tasnya. Jadi teman-temannya juga pada nanya kayak begitu. Terus alhamdulillah semakin kesini kan crochet ini semakin di Korea kan semakin ini ya,
0: benar,
1: jadi
0: benar.
1: Begitu anak-anak Gen Z sekarang kan suka nonton drakor-drakor itu kan biasanya tasnya pakai tas-tas rajut. Jadi sedikit membantu sih untuk kita yang perajut.
0: Pernah ada order yang repeat nggak ya? Maksudnya berkali-kali ke ibu? Oh gitu, alhamdulillah.
1: Yang tas ini.
0: Oh gitu. Dari mana tuh? Lokal Palu atau dari luar juga?
1: Dari Palu ada.
0: Oh gitu.
1: Dari Palu.
0: Alhamdulillah
1: ada.
0: Berarti ya. Berarti untuk Palu sudah familiar dong. Berarti terkait dengan cross itu ya. Anak-anak muda semula mulai pakai gitu ya.
1: Kalau face yang sama kain Suraya batik itu. Alhamdulillahnya kan kalau pegawai kan tiap hari Kamis pakai batik. Kadang kalau malas pakai batik, jadi pakai vest itu aja, pakai kemeja terus pakai vest karena ada batiknya.
0: Cuma nggak kebawa tadi ya?
1: Iya, masih ada di Baruga produknya.
0: Oh, ada di Baruga. Itu yang paling laris itu?
1: Itu laris, alhamdulillah. Saya ada contohnya.
0: Segitu berapa nih Bu Iva harganya?
1: Harganya 375 sih.
0: Masih murah ya?
1: Masih murah karena dia kan cuman vest diikat di
0: modelnya kayak mana sih pengen lihat saya dan juga pendengar RRI. Jadi sambil Ibu Iva tunjukin, jadi pendengar sekali lagi cross ini kan agak kalau bagi kita sih susah, tapi bagi Ibu Iva mungkin enggak ya. Jadi bedanya itu dengan knitting itu berbeda. Kalau knitting itu kan perlu dua buah jarum lurus gitu ya. Kalau cross murni itu gunakan satu jarum, jadi mainnya tangan sih kalau saya lihat mainnya. satu jarum kait itu kemudian membentuk simpul benang kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Sangat sih, ibu yang lebih jago daripada saya. Yang paling gitu ya. Jadi hasil karya itu fleksibel, bisa digunakan untuk membuat tas seperti tadi Ibu Iva, ada topi, ada taplak. Taplak juga ada ya?
1: Taplak untuk selama 7 tahun ini belum.
0: Tapi bisa buat taplak juga
1: bisa,
0: sebenarnya.
1: Taplak justru bisa. Taplak dari kecil sih.
0: Boneka rajut buat enggak ya? Boneka rajut ya?
1: Iya.
0: Boneka apa namanya? Amigurumi ya namanya. Kalau saya salah nanti luruskan, Amigurumi ya.
1: Kayak gini dia.
0: Oh, begitu. Oh, tapi untuk ibu-ibu aja ya, buat laki kan enggak mungkin
1: pakai rajut. Iya, ya. Karena kebetulan saya fashion ya. Kayak gini.
0: Bagus ya.
1: Mm-mm. Jadi dia ini apa separuhnya kayak gini.
0: Wih, bagus ya berarti ya. Itu butuh berapa lama itu Ibu Iva?
1: Kalau sehari.
0: Sehari buat begitu?
1: Iya. Kalau ini sehari bisa dua. Karena kan dibantu sama mesin jahit. Kan kita
0: oh, yang sebelahnya dengan... yang bisa bantu mesin jahit kan itu sebelahnya batik Bombay itu ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ini udah jadi vest sehari bisa dua. Udah jadi vest kayak gini.
0: Wih, keren loh, Om. Bu. Keren banget, Ed. Bagus itu loh, Ed.
1: Iya. Jadi ini membantu teman-teman kayak misalnya disuruh pakai batik malas, jadi bisa pakai vest ini kan ada batiknya.
0: Iya benar-benar ya. Jadi lebih fashionnya dapat ya
1: daripada
0: itu ya. Cumanya pakai baju batik doang kan biasa aja
1: iya,
0: sih.
1: Iya itu
0: kan.
1: Itu dia itu yang itu membantu
0: agak,
1: sih.
0: Agak berkelas sih kalau pakai itu sih kelihatannya. Makanya. Ya lebih anggun jadinya. Ibu iya. Iva, kalau kan kita pemain untuk merebutkan satu kue di Palu ini kan masih sedikit, ibu sama teman sebelahnya lagi tadi ya. Strategi yang digunakan supaya produknya ibu itu punya ciri khas dibandingkan kompetitor apa? Pasti berbeda dong dengan yang lain. Walaupun juga produknya tidak sama, tapi kan kedepannya akan ada juga follower, ada yang ngikut juga. Ah, ternyata main crossfit bagus juga nih modelnya. Ada nggak pembedanya?
1: Kalau saya sih dari segi bahan sama kainnya sih, seperti kain ini kan kain katunnya. Yang saya kerja sama Batik Suraya, UMKM juga, UMKM juga. Jadi kerapian sih, rapi itu aja. Karena kalau kita buat banyak tapi hasilnya tidak maksimal, tidak rapi, sama aja sih. Jadi ciri khasnya kalau di Vinza itu pasti ada bahan-bahan alami karena kita punya ini apa logo dari Tempurung.
0: Oh, ada logonya dari Tempurung, ciri khasnya.
1: Iya, ciri khas dari
0: apa namanya tadi? Vinza ya?
1: Vinza Crochet.
0: Oh,
1: terus
0: gitu.
1: Bahan warnanya warna alam, warna-warna bumi. Warna tanah kayak
0: itu yang membedakan ya.
1: Iya. Saya pakainya itu selain pesanan ya. Kalau untuk produk Vinza sendiri itu warnanya ya warna-warna bumi, warna tanah, kayak coklat, krem.
0: Kepikiran untuk lebih ke warna yang natural itu apa sih Bu? Dari mana
1: paling,
0: sih awalnya?
1: Emang suka sih.
0: Oh suka.
1: Iya. Karena kan kalau kita kerja yang kita suka kan jadinya lebih semangat.
0: Betul-betul, ini kan dibuatnya dari hati ya, benar-benar.
1: Iya,
0: dibuatnya dari hati sehingga hasilnya juga bagus sih nanti. Kalau pendengar dan juga pemirsa pingin ini nanti lihat di YouTube aja. Sebentar saya baca dulu WA ini. Ini Ibu Ivan nanya alamatnya di mana kalau mau beli.
1: Kalau mau
0: pesan maksudnya.
1: Kalau mau pesan boleh ke Shopee bisa Vinza Crochet, IG juga bisa Vinza Crochet. Alamatnya di BTN Bukit Sirap Pengawu
0: seberang
1: Tatanga
0: ya.
1: Iya.
0: Oh gitu ya. Bisa langsung di sana. Ada outletnya di rumah berarti ya?
1: Di rumah untuk sementara belum. Oh bisa ke Baruga.
0: Oh di Baruga.
1: Di Baruga ada. Okay. Ya. Ready di Baruga. Kalau misalnya mau pesan warna, model bisa juga. Bisa PO.
0: Jadi pendengar nanti bisa langsung kalau mungkin dalam kota lebih dekat ke sana ya daripada nanti muter-muternya ke Pengawu apa?
1: Iya betul.
0: Ya Pengawu tadi
1: Pengawu,
0: ya. Pengawu susah, langsung ke Baruga aja.
1: Baruga.
0: Itu dari jam berapa sampai jam berapa bukanya?
1: Baruga itu buka dari jam 9 apa ya sampai 9, jam 10
0: pagi.
1: Malam, 9 pagi
0: udah,
1: sampai
0: 10 pagi aja deh, 10 pagi sampai 10 malam gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi bisa ke situ
1: di lantai 2.
0: Di lantai 2 ya. Oke, cari aja Virsa Crosset, nanti ketemu sama Ibu Iva. Ada yang jaga, Ibu?
1: Ada yang jagain,
0: oh, ada yang jagain di sana. Oke, ini kalau kita berbicara branding, Ibu Iva, seberapa penting sih branding dalam sebuah usaha handmade seperti punyanya Ibu yang saya lihat memang produknya bagus banget. Seberapa penting branding?
1: Penting, penting banget sekali. Iya, kalau saya sama kayak orang kalau tidak punya nama, manggilnya gimana? Kayak gitu sih.
0: Itu Vinsa apa? Nama anak?
1: Kumpulan dari nama anak.
0: Oh.
1: Nama depan semua.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm.
0: Jadi dibuatkan itu ya? Saya pikir punya makna yang lain. Enggak ya?
1: Enggak, oh, itu kumpulan nama anak.
0: Oke. Kita ini sudah jalan dari
1: 2019.
0: Mungkin efektifnya 2020 lah.
1: 2020.
0: Peluang bisnis crosset di Palu sampai hari ini kan Ibu sudah bertahan berapa persen sih kalau Ibu lihat ini mampu bertahan sampai berapa tahun ke depan, atau mungkin ini tetap stabil sampai sekian tahun ke depan dengan begitu banyak masuknya fashion dan sebagainya?
1: Kalau saya sih yakin crosset ini pasti tetap bertahan.
0: Iya, buktinya saja kan ruang dari sendiri ya?
1: Iya. Okay. Karena buktinya dari saya masih kecil aja sampai sekarang masih ada crosset. Malah benang-benangnya makin bermacam-macam jenisnya. Berarti kedepannya pasti lebih ini sih kalau saya optimis.
0: Iya. Jadi crosset ini punya ruang, punya tempat sendiri di orang-orang tertentu karena sekali lagi
1: betul.
0: Produknya
1: ini, handmade.
0: Betul, handmade-nya. Karena sekali lagi karena memang buatnya susah, orang-orang tertentu saja yang beli tapi harganya banget gitu ya dibanding produk yang lain ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Seperti itulah. Jadi yakin dan percaya produk ini atau usaha handmade seperti crosset ini akan terus ada di ruang-ruang publik nantinya. Ibu Iva, target atau yang mungkin inovasi ke depan apa sih untuk mengembangkan usaha ini? Kan udah ada buka di rumah, ada Baruga, ada. Ke depan mau buka apa lagi, di mana?
1: Rencana mau buat rumah rajut.
0: Oke.
1: Jadi maksudnya di situ bisa saya siapkan untuk siapa tahu ada orang-orang yang mau belajar. Jadi disiapkan benangnya, tempatnya. Kebetulan sekalian dengan produk-produknya seperti itu.
0: Gitu ya. Punya harapan pingin punya rumah rajut sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Insyaallah deh, mudah-mudahan bisa ketemu. Ini kalau dari teman-teman UMKM sendiri, misalnya dalam artian bukan UMKM sih, dari dinas terkait, apa yang sudah disupport ke Vinsa Crosset sendiri?
1: Ada sih, kalau dari ini ya, dari
0: Perindak?
1: Perindak,
0: okay. Yang provinsi apa kota?
1: Yang kota
0: UMKM ya, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja yang seberang ya, Palu Barat.
1: Iya, okay. Itu, provinsi juga pernah. Oh,
0: provinsi juga, okay.
1: Terus kemarin di BI juga support.
0: Ada itu supportnya pelatihan. Dalam pelatihan.
1: Pelatihan.
0: Saya pikir ada bantuan berupa equipmentnya, ada alat apa gitu. Alatnya nggak ada sih kalau saya cuma jarum doang kan.
1: Cuman benang sama ini.
0: Kecuali benang ya, benang ya.
1: Okay. Tapi kalau untuk saya kan butuhnya mesin, kan pakai jahit kan.
0: Oh iya, terkait dengan tadi ya, benar-benar.
1: Tapi kalau untuk saya sendiri, untuk sementara belum pernah dapat ini sih.
0: Oh, cuma pelatihan saja gitu.
1: Kalau untuk mungkin teman-teman yang lain mungkin ada, tapi
0: maksudnya
1: kalau
0: teman-teman yang lain yang produk
1: tapi,
0: yang
1: sama biasanya makanan.
0: Oh gitu.
1: Iya, ya. Olahan makanan.
0: Yang kuliner dan sebagainya itu mereka sering dapat ya. Oke. Kalau kita enggak kerasa udah mau 1 jam ya, padahal kita baru. Kalau Ibu Iva diberi kesempatan lah, kita berandai-andai Ibu Iva diberi kesempatan memperkenalkan crosset khas Kota Palu ya. Tadi ada kombinasi yang Ibu lakukan antara batik Suraya.
1: Iya,
0: batik Suraya sama produknya Ibu dikombain. Kemudian kalau Ibu diberikan kesempatan untuk memperkenalkan Vinsa crosset yang khas Palu ke tingkat nasional, produk apa yang ingin ditonjolkan?
1: Masih fashion juga sih seperti selain vest saya mau coba lagi blazer. Iya, yang ada rajutnya.
0: Tapi mau diapain tuh blazer tuh? Dikasih juga batik Suraya juga atau mungkin
1: Bisa jadi mungkin saya juga mau pakai bomba yang ini ya, yang memang khas Palu yang ada benang itu apa emasnya. Ada kan bomba yang Palu yang harganya lumayan, itu saya mau pakai itu.
0: Tapi belum pernah buat itu. Udah pernah.
1: Untuk ini belum, untuk blazer belum. Hmm. Belum pernah, masih vest.
0: Blazer lama itu ya buatnya ya.
1: Lama tergantung sih, ya. Modelnya dulu.
0: Seminggu bisa paling.
1: Tidak sih, kalau sebenarnya kalau perpaduan sama kain itu sebenarnya lebih cepat malahan. Oh, karena gitu kan ya. Dijahit. Oh, iya, ada iya. Jahitan juga. Enggak kan.
0: Secara keseluruhan dirajut ya.
1: Kalau seperti ini kan karena keseluruhan dirajut. Hmm. Kalau kardigan semua pakai rajutan. Kalau untuk blazer paling sehari bisa satu.
0: Sehari bisa satu?
1: Iya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Belum ada yang permintaan dari laki enggak ya? Maksudnya dari kaum laki-laki gitu.
1: Enggak ada ya? Itu, belum ada belum, ya? Belum pernah.
0: Mau buat gak?
1: Kayaknya mungkin aneh ya.
0: Kalau mulai aja kan sekarang ya. Kan iya, salah ya?
1: Padahal bisa aja sih.
0: Apa kira-kira sih buat kita apa ya bagusnya ya? Kuplo, kuplo kan.
1: Kuplo,
0: ya,
1: kuplo kalau ya? Kuplo kan biasa, ya, gitu biasa. Ya, biasa gitu. Tapi kepikiran sih mau buat rompi untuk rompi. Cowok. Tapi paling ininya apa? Bordirnya di pinggir-pinggir aja. Oh, iya. Rajutnya di pinggir-pinggir
0: kalau
1: aja.
0: Kalau semua Pak, maksudnya secara keseluruhan Ibu Iva dirajut, ini kan masalah, Ed. Kita pakai blazer yang dirajut kan.
1: Iya.
0: Ini kan masalah ini.
1: Aneh jadinya. Juga sih.
0: Jadinya kesana jadinya itu masalah jadinya. Oke deh. Ibu Iva di 7 menit terakhir deh. Pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda yang ingin memulai usaha handmade. Tadi kan ibu basicnya adalah penjahit dan kemudian ternyata melihat peluang punya potensi bagus ternyata di crossnya di Palu dan ibu kemudian ya boleh kita katakan hijrah lah dari posisi menjahit menjadi seorang crossnya. Apa yang ingin disampaikan pada anak-anak muda untuk bisa memulai usaha yang handmade lah gitu?
1: Buat adik-adikku semua ya kalau ada keterampilan, ada semangat, terus mau buat handmade, percaya diri sih, intinya percaya diri, terus mencari model-model, rajin browser-browser ini apa model, harus lihat-lihat, sering-sering lihat ini Pinterest, YouTube, di situ kan banyak pelajaran yang didapat, banyak model-model, terus karyanya harus betul-betul diperhatikan itu kerapiannya, terus konsisten, intinya itu konsisten dan fokus, harus fokus. Jadi kalau misalnya mau misalnya rajut ya, misalnya mau buat vest, fokus dulu di situ. Kalau nama kita sudah dikenal di satu, misalnya Vinza Crosse, dia vest, khusus vest, baru bisa buat yang lainnya seperti itu. Jadi fokus dulu di satu produk, diperbagus, dipermantap, dirapiin, baru bisa yang lain produk lain lagi. Okay. Itu aja sih.
0: Jangan pindah-pindah gitu ya.
1: Iya.
0: Fokus di situ aja gitu ya.
1: Fokus konsisten.
0: Konsisten gitu ya. Oke deh.
1: Kalau misalnya lama lakunya belum ada yang sabar aja pasti. Suatu saat ada sama ya kan, sih saya.
0: Anak-anak muda kan suka lebih cepat patah hatinya ya.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Jangan patah semangat.
0: Oke deh. Tadi walaupun sempat saya tanyakan apa yang akan dibuat ke depan, ibu punya satu hal adalah pengen punya rumah rajut ya.
1: Iya.
0: Tapi ada mimpi besar nggak? Mimpi yang paling terbesar dari usaha kroset yang Vinza Crosse kedepannya kayak apa? Atau mungkin pengen buat sebuah pameran atau mungkin seperti apa, ada mimpi besar tentang itu nggak Bu Iva?
1: Iya. Itu saya inginnya sih buat pameran. Okay. Terutama hasil produk, hasil karya sendiri. Begitu sekalian sama sweaternya, tasnya, semua produknya Vinza semua. Kayak gitu.
0: Oke. Okay. Tapi udah didaftarkan ke Kemenkumham untuk anunya hakinya?
1: Sudah. Udah. Alhamdulillah.
0: Oh,
1: sudah.
0: Oh keren gitu ya. Saya pengen ditunjukin gini dong, 511 mana sih? Yang pertama itu apa sih tadi?
1: Oke, kalau ini
0: itu yang bisa request, itu yang custom ya. Itu
1: buat,
0: custom ya.
1: Iya, buat custom. Foto wajah.
0: Okay.
1: Atau foto apapun.
0: Bisa itu.
1: Bisa.
0: Berapa hari itu buatnya? Supaya orang
1: ini 2 minggu.
0: 2 minggu. Jadi kalau orang saya pesan tas berarti 2 minggu saya nunggunya gitu ya.
1: Iya, kali aja buat muka pacarnya ya.
0: Oh, gitu.
1: Kalau anak
0: pacarnya. Oke, kemudian yang kardigan berapa lama Bu Iva?
1: Kardigan ini
0: Ini lebih mahal nih kayaknya nih ya, karena ya, memang bahannya mahal.
1: Bahannya rajutan semua, benang semua. Ini sekitar 2 minggu ya.
0: 2 mingguan.
1: Iya.
0: Sabra itu emang harganya.

0: 150. Ini banyak juga peminatnya nih berarti.
1: Iya, ini ya. Saya sempat bikin 20 pieces.
0: Tapi suami berarti selama ini dukung Bu ya?
1: Alhamdulillah. Kalau tidak didukung enggak bisa sampai sekarang.
0: Oh, gitu ya. Saya pikir alhamdulillah suaminya diam-diam sajalah. Oke deh, Ibu Iva terima kasih ya sudah bersama RRI ya.
1: Iya, terima kasih sudah diundang.
0: Semoga bisa laris jualannya, dagangannya. Nanti teman-teman sekali lagi bisa datang ke Baruga di lantai 2, nanti cari situ Vinsa Croset ya. Nanti ketemu ada stafnya Ibu Iva di situ, atau mungkin bisa langsung nyambangin di rumah di Pengawu, jalan apa tadi namanya?
1: BTN Bukit Sirah, blok B8
0: ya, BTN Bukit Sirah. Bisa langsung ke sana juga, nanti bisa lihat-lihat sana, mau custom apa juga boleh, tapi yang kaum Adam nggak boleh gitu ya, yang kaum Hawa saja yang bisa ke sana, karena kita kan nggak mungkin juga pakai yang raju-raju yang kayak gini gitu ya.
1: Iya, ada shop-shopnya juga.
0: Oh gitu ya. Oke deh, terima kasih Bu Iva sekali lagi, sehat selalu, sukses buat teman-teman di Vinsa Croset. Dan pendengar, saya sudah kebersamaan kita untuk program UMKM Bicara hari ini. Saya Joko Nurcaya Sujari, terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali kami hadirkan untuk Anda dalam liputan berita Sekorwil 4. Gema Saripati maju, Senin 25 Mei 2026. Dan di Korwil 4 kami juga siarkan melalui RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Baubau. Dan ini langsung dari RRI Mamuju bersama saya, Mega Pika. Untuk informasi pertama pendengar, kita akan tergabung bersama dengan RRI Kendari, ada rekan Heldiawati Kadir. Selamat sore. Baik, silakan laporan Anda, rekan Heldiawati.
2: Baik, informasi yang kami sampaikan sore hari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra himbau petani agar menggunakan benih bersertifikat untuk menghasilkan panen yang berkualitas. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Heldiawati Kadir.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong perbaikan kualitas pertanian melalui peningkatan penggunaan benih bermutu dan bersertifikat. Langkah ini dilakukan sebagai strategi utama menaikkan produktivitas lahan serta menjamin hasil panen yang berkualitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada benih yang kualitasnya tidak terjamin. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Muhammad Taufik, mengatakan pentingnya penggunaan benih bersertifikat guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen petani di daerah.
4: Sudah menyampaikan agar petani kita itu lebih baik menggunakan benih yang bersertifikat. Ya, kami sangat berharap petani tidak banyak lagi memilih benih asalannya, yang benih-benih online itu.
3: Berdasarkan data tahun 2025, persentase penggunaan benih bermutu varietas unggul bersertifikat di Sulawesi Tenggara baru mencapai sekitar 36%. Angka ini dinilai masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dengan upaya berkelanjutan diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan kemajuan ekonomi daerah Sulawesi.
2: Rekan Mega Pika, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke Mega Pika, silakan.
0: Baik, terima kasih dari RRI Kendari. Selanjutnya kita akan ke RRI Bone. Selamat sore.
5: Selamat sore, Mega.
0: Baik, silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih informasi dari RRI Bone untuk hari ini. ASDP Cabang Bajoe memprediksi puncak arus mudik Idul Adha terjadi 26 Mei. Penumpang mulai memadati pelabuhan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia.
6: Pelabuhan penyeberangan Bajoe Kabupaten Bone mulai dipadati penumpang dan kendaraan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kepadatan mulai terlihat pada hari pertama kembali beroperasinya lintasan Bajoe Kolaka setelah proses perbaikan dermaga selesai dilakukan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe Anum Sedayu belum lama ini mengatakan antrian kendaraan mulai meningkat sejak penjualan tiket lintasan alternatif Siwa dihentikan pada 18 Mei lalu. Menurutnya, sebagian penumpang kini kembali memilih lintasan Bajoe Kolaka sehingga aktivitas di pelabuhan mulai ramai. ASDP memprediksi puncak arus mudik Idul Adha akan terjadi pada 26 Mei 2026 atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha.
7: Arus mudik itu kan kalau itu tanggal 27 ya kalau nggak salah ininya ya. Berarti mungkin biasanya itu kalau di sini sehari sebelumnya ya, sekitar tanggal 26. Namun memang beda dengan situasi arus mudik pada saat Idul Fitri. Dari tahun ke tahun kalau arus mudik Idul Adha di sini tidak begitu ada peningkatan yang signifikan. Namun tetap kami antisipasi karena limpahan dari lintasan sementaranya itu. Mungkin sebelumnya mereka menunda-nunda sampai dengan perbaikan selesai. Baru kemudian mereka bergeser di sini. Itu yang kami antisipasi.
6: Anom Sedayu menyebut, saat ini dari total 9 kapal yang tersedia, baru 5 kapal yang siap beroperasi, sehingga jumlah pelayaran masih menyesuaikan kesiapan armada. Meski arus mudik Idul Adha diperkirakan tidak sebesar Idul Fitri, SDP tetap menyiapkan skema penambahan pelayaran atau extra trip jika terjadi lonjakan penumpang dan kendaraan di pelabuhan penyeberangan Bajoe.
5: Sekian informasi dari RRI Bonik dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama Mega Pika, silahkan.
0: Baik, terima kasih rekan Afriani dari RRI Bone dan dari Bone pendengar. Kita ke RRI Ampana menemui rekan Yuni. Selamat sore rekan Yuni.
8: Selamat sore rekan Pika di Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Yuni.
8: Baik, informasi sore hari ini dari RRI Ampana terkait warga Ratolindo yang keluhkan luapan drainase yang menyebabkan badan jalan tergenang. Selengkapnya akan dilaporkan rekan reporter Ibnu Abbas.
9: Antisipasi luapan banjir hingga ke badan jalan saat musim hujan belum maksimal. Karena itu warga berharap pada pihak terkait melakukan perbaikan drainase yang ukurannya sempit. Intensitas curah hujan beberapa pekan terakhir menyebabkan banjir dan luapan drainase yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Ampana dan Ratolindo tergenang air. Safri, salah satu warga Ratolindo 7 Una-Una, mengharapkan kondisi ini mendapat perhatian serius dari instansi terkait mengingat setiap musim hujan banyak titik tergenang air luapan yang berasal dari drainase yang sempit.
10: Persoalan dampak-dampak banjir yang ada di beberapa tempat ini, itu juga pemerintah harus turun tangan bagaimana drainase itu yang perlu dibesar, kasih besar. Karena dampak air yang turun dari atas ini berjuta-juta kubik, sedangkan drainasenya yang bisa cuma menampung hanya 100 kubik. Nah, itu juga dampaknya, jadinya banjir.
9: Sebagai wilayah rawan banjir saat musim penghujan, perlu ada tindakan cepat guna mencegah terjadinya musibah. Menurut Safri, langkah mitigasi bencana penting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai solusi jangka pendek guna mengatasi banjir dan genangan air saat intensitas curah hujan tinggi. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana, kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana pendengar. Dan kami juga akan hadirkan untuk Anda wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Mustari Mula terkait dengan bimbingan teknis literasi informasi di Sulawesi Barat yang disampaikan rekan Marhadi Umar.
11: Kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mula, terkait bimbingan teknis atau BIMTEK literasi informasi di Sulawesi Barat.
12: Jadi hari ini kita melakukan kegiatan bimbingan teknis literasi informasi, terutama terkait dengan bagaimana literasi digital yang pada penggunaan teknologi informasi komunikasi itu, baik dia dari sisi etiknya menggunakan media digital maupun dalam sisi kecakapan termasuk dalam terampil menggunakan media digital. Nah, yang kedua bagaimana menyaring informasi agar supaya tidak banyak menyebar luas informasi hoax. Karena yang dilakukan BIMTEK ini adalah bagaimana supaya kita bukan menjadi bagian dari penyebar hoax itu. Misalnya saja karena kita berburu FIV, berburu bagaimana ada anggaran dari dapat gaji dari Meta sehingga hanya sekedar memburu tontonan yang banyak, sehingga informasi-informasi yang menjadi sampah tidak share karena kita berburu penonton. Ini yang bagian dari yang diajarkan. Ada 3 narasumber hari kita. Yang pertama adalah Duta Baca Indonesia Sulawesi Barat, Pak Muhammad Ridwan Limuddin. Beliau juga adalah penggiat literasi dan jurnalis. Yang kedua adalah Pak Dr. Farhanuddin. Beliau sebelum menjadi akademisi, beliau adalah jurnalis dari Metro TV dan komisioner di Komisi Penyiaran Informasi Daerah dan Komisi Pemilihan Umum. Yang paling terakhir itu Pak Salahuddin adalah dari Pandu Digital Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi. kami sebagai salah satu lembaga yang memberikan memberikan advokasi dan pendidikan di bidang literasi, khususnya literasi pendidikan, karena dianggap penyebaran informasi ini terutama untuk menangkal berita-berita hoaks itu, maka upaya yang kita lakukan adalah melalui bintek ini. Ya. Yang kedua, pesertanya adalah dari selain dari pegiat literasi, kemudian dari pustakawan, dari komunitas informasi masyarakat, juga dari guru, termasuk dari organisasi-organisasi yang bergerak di dunia pendidikan, misalnya tim penggerak PKK, khususnya Pokja 2 dari Dharma Wanita, dan komunitas informasi lainnya. Ya, guru itu adalah salah satu yang dapat memberikan hasil bintek ini untuk menyampaikan langsung ke anak-anak muridnya. Apa yang ilmu yang dia dapatkan dari sini bisa disebarluaskan lagi kepada peserta anak didik. Begitu juga dengan para komunitas informasi, termasuk jurnalis. Ya, jurnalis juga hadir hari ini, meskipun hanya perwakilan dari organisasi profesi. Nah, harapan kami setelah melalui peserta bintek ini, paling tidak dari 150 peserta yang dibintek, ada sekitar 60-70% yang mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di bimbingan teknis hari ini.
11: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mustari Mula, terkait dengan bimbingan teknis literasi informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Liputan Berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju. Setelah tadi kami hadirkan wawancara dari RRI Mamuju, kita menuju ke RRI Bau-Bau menemui rekan Mirwansyah. Selamat sore, rekan Mirwansyah.
13: Selamat sore, rekan Mega Pika.
0: Baik, silakan laporan Anda.
13: Baik, kami sampaikan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Jelang H-2 Lebaran Idul Adha, Polsek Mawasangka ringkus 6 tersangka pencuri kambing tepat di kapal feri di Pelabuhan Wamengkoli, Kabupaten Buton Tengah. Selengkapnya, Wadi Nurliani melaporkan.
14: Di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah berakhir dramatis. 6 tersangka berhasil diringkus personil Polsek Mawasangka saat hendak kabur menyeberang ke Kota Bau-Bau menggunakan kapal feri Sabtu 24 Mei. Mirisnya, para pelaku tergolong masih muda dan bahkan 2 di antaranya masih di bawah umur. 6 pelaku diamankan masing-masing berinisial LAS 21 tahun, LP 21 tahun, MF dan ZM masing-masing 20 tahun, QHT 17 tahun, dan IS 16 tahun. Kapolsek Mawasangka, Ibtu Kamaludin, menyebutkan pengungkapan kasus tersebut bermula saat warga melaporkan kehilangan kambing sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Korban berinisial GR, warga desa Oengkalaki, langsung datang ke Polsek Mawasangka setelah melihat para pelaku melarikan diri membawa kambing miliknya. Pemilik ternak bahkan sempat memergoki langsung para pelaku yang membawa kabur kambing menggunakan mobil Mitsubishi Expander berwarna hitam.
15: Pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026 sekitar jam 03.00 WITA telah datang masyarakat dari desa Mungkulaki, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah melaporkan bahwa kambing miliknya dia lihat secara langsung diambil oleh beberapa orang pria dengan menggunakan Mitsubishi Expander warna hitam.
14: Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Mawasangka bergerak cepat melakukan pengejaran. Polisi menyisir jalur pelabuhan penyeberangan yang diduga menjadi akses pelarian para pelaku keluar wilayah Buton Tengah. Pengejaran akhirnya mengarah ke Pelabuhan Wamengkoli. Saat kendaraan yang dicurigai hendak naik ke kapal feri Bau-Bau, polisi langsung melakukan penyergapan. Dan benar saja, saat mobil naik ke kapal feri, personil langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 ekor kambing dalam bagasi mobil. Lanjut Kapolsek, 4 kambing tersebut terdiri dari 3 ekor jantan dan 1 ekor betina yang diketahui tengah hamil. Polisi juga mengamankan mobil rental yang digunakan para pelaku untuk mengangkut hasil curian. Hasil interogasi awal kepolisian, para tersangka mengakui kambing tersebut dicuri dari wilayah Kecamatan Mawasangka Induk. Selanjutnya, karena pelaku beserta barang bukti langsung digiring ke Polsek Mawasangka untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
13: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika.
0: Baik, terima kasih rekan Mirwansyah dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kita menuju ke RRI Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
16: Selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan laporan Anda.
16: Baik. Pendengar, usai maraknya laporan masyarakat terkait penjualan gas LPG 3 kg, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu memperketat pengawasan distribusi melalui Satgas LPG Kota Palu. Berikut laporan Muhammad Sidik.
17: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Hal tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya harga jual di atas harga eceran tertinggi atau HET di tingkat pangkalan maupun pengecer. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim Satuan Tugas Satgas LPG Kota Palu di sejumlah pangkalan resmi. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan tersebut diperketat sebagai respons terhadap banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan yang ditetapkan. Ia menyebut saat ini HET LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Namun di lapangan, masih ditemukan pangkalan yang menjual LPG subsidi di kisaran Rp25.000 per tabung. Bahkan di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000-Rp50.000 per tabung.
18: Jadi LPG ini memang kan harga HET itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer itu sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang kan sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal yang menjual keluar dari pangkalannya. Itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu, akhirnya tidak mendapatkan.
17: Andriani menegaskan, Satgas LPG Kota Palu akan menindak tegas pangkalan yang terbukti menjual gas subsidi di atas HET maupun menjual LPG keluar dari wilayah pangkalannya. Ia menyebut saat ini sejumlah pangkalan di Kota Palu telah dikenakan sanksi karena melanggar aturan distribusi LPG bersubsidi. Adapun sanksi yang diberikan secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi hingga pemutusan hubungan usaha. Selain itu, ia turut mengimbau kepada masyarakat untuk turut aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi LPG dengan menyertakan bukti kuat saat melapor kepada Satgas LPG Kota Palu. Ia juga meminta kepada pemerintah kelurahan untuk turut aktif dalam mengawasi pangkalan di wilayahnya masing-masing.
16: Demikian informasi terkini dari RRI Palu. Selanjutnya kembali ke rekan Mega di RRI Mamuju. Mega.
0: Baik, terima kasih rekan Joko dari RRI Palu. Pendengar, kita menuju ke RRI Toli-Toli menemui rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
19: Iya, selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Silakan informasi Anda rekan Andi.
19: Baik. Umat Buddha Vihara Dhamma Rajasa Theravada menggelar kegiatan puja bakti pendalaman Dhamma selama sebulan penuh dalam rangka memperkokoh keyakinan umat Buddha sekaligus mempersiapkan batin menyambut Hari Raya Waisak yang jatuh pada 31 Mei 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dilaporkan Martina Kusadi.
20: Puja Bakti Sebulan Pendalaman Dhamma SPD merupakan agenda rutin umat Buddha menjelang Hari Raya Waisak. Romo Verdi saat ditemui RRI mengatakan menjelang dan menyambut Hari Raya Waisak, pihaknya melaksanakan pendalaman Dhamma dalam rangka memperdalam ajaran-ajaran Guru Agung Sang Buddha dengan mendatangkan narasumber dari beberapa daerah, Samanera, Biku, secara bergantian untuk memimpin Puja Bakti Pendalaman Dhamma untuk membimbing umat Buddha khususnya Vihara Dhamma Rajasa Theravada.
21: Berdalam ajaran-ajaran Guru Agung kami sama Sang Buddha dengan mendatangkan narasumber-narasumber dari para Samanera, para Biku. Jadi bergantian selama sebulan itu membabarkan dhamma. Jadi membimbing kami umat Buddha yang ada di Toli-Toli ini men-sharing atau memperdalam dhamma-dhamma Sang Buddha.
20: Sementara itu, Samanera Ugadaru, Jebi, yang berasal dari Lombok, mengungkapkan kegiatan puja bakti jika dihadiri oleh Samanera, maka sembahyang diawali dengan permohonan atau pengulangan sila yang harus dijalankan. Setelah itu dilaksanakan Dhamma Desana, adalah khotbah atau ceramah keagamaan dalam agama Buddha, di mana tema khotbah yang disampaikan yakni menciptakan kebahagiaan di dalam diri umat Buddha.
3: Nah ya, puja bakti, ya kalau ada Samanera pasti ada permohonan silanya atau mengulang sila yang harus dijalankan untuk rumah tangga, yaitu ada 5. Kalau kita sebagai Samanera itu ada 10 peraturan yang harus kita jalankan, dan kalau menjadi biku ada 227 sila yang harus dijalankan. Setelah itu baru kita memberikan Dhamma Desana atau ceramah Dhamma, mengambil tema itu bagaimana menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita.
20: Melalui kegiatan ini diharapkan umat Buddha semakin memperkuat keyakinan, menjaga sila, serta menumbuhkan cinta kasih dan kedamaian bagi makhluk dalam kehidupan sehari-hari.
19: Dari RRI Toli-Toli, mungkin laporannya, dan selanjutnya kembali bersama rekan Mega di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Andi dari RRI Toli-Toli. Pendengar, harga cabai melonjak jelang Idul Adha dan di Skoperidak pastikan stok aman. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Kita menghubungi rekan Ilham. Ilham.
4: Baik.
0: Silakan laporan Anda.
4: Baik, rekan Mega. Berikut pendengar, saya laporkan harga cabai di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 2026 akibat tingginya permintaan masyarakat. Namun Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendri Saung, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum harga dari hukum harga pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
22: Kan dari beberapa hari yang lalu kan memang itu kayak komoditas cabai itu kan mengalami peningkatan kenaikan kan akibat permintaan masyarakat juga meningkat, tapi intinya kan kondisi seperti itu kan tidak terus menerus. Diharapkan nanti, karena kan memang berlaku hukum pasar tuh, banyak permintaan itu kan hukum pasar sekarang yang berlaku, tapi kita harapkan itu kan tidak terus menerus. Aku kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
4: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Diskoperindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan ketersediaan barang di pasar tetap stabil agar tidak terjadi kelangkaan. Andi Tendri Saung menekankan bahwa distribusi pangan di Kabupaten Mamuju berjalan lancar, termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Diskoperindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Mega di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ilham menginformasikan langsung. Dan pendengar, kita akan ke RRI Makassar bersama dengan rekan kita. Selamat sore.
23: Selamat sore, rekan Mega.
0: Baik, rekan Rizna, silakan laporan Anda.
23: Baik. Kelompok masyarakat pengawas atau POKMASUAS di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Cerita selengkapnya kita ikuti bersama Karnila Kandi.
2: dan Makanan, BB POM Makassar meminta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan pengecekan produk kosmetik bisa dilakukan di website BB POM Makassar seperti cek BPOM atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Dikatakan penggunaan kosmetik ilegal akan berdampak buruk pada wajah dan organ tubuh manusia, terlebih apabila digunakan pada ibu hamil dan ibu menyusui.
5: Dan saat ini telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kasih Polwas sudah mendukung dan sehingga dapat dilakukan penahanan. Maraknya peredaran kosmetik pengobatan berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi fenomena bahwa cantik itu putih. Nah inilah yang tentunya harus sama-sama kita hilangkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih, tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, mengandung asam retinoid. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak, merusak wajah kita, bisa kena kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
2: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, menilai maraknya peredaran kosmetik ilegal sangat merugikan masyarakat. Ika mengaku upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan kosmetik ilegal, yakni dengan mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sedangkan jika dibeli secara online, dibeli langsung di toko resmi produk kosmetik tersebut.
6: Tentu terkait dengan kosmetik ilegal ini sangat merugikan bagi customer ya. Nah, untuk saya sendiri, cara memilih kosmetik mana yang aman atau tidak aman, biasanya itu saya kalau misalkan online itu lebih baik ke official store. Jadi belinya memang yang betul-betul di ada khusus memang yang akun resminya dari kosmetik tersebut. Lalu saya juga melihat bagaimana review pemakaian produk. Biasanya saya cek-cek dulu apakah ini aman atau review yang jelek-jeleknya bagaimana begitu. Jadi saya lebih baik memilih membeli di tempat-tempat official store seperti misalkan yang kalau di platform Shopee itu biasanya yang ditandai mall ori. Lalu untuk yang offline biasanya saya beli di toko-toko resmi, distributor resmi seperti yang toko-toko besar kosmetik seperti itu.
2: Ia berharap pengawasan bisa dimasifkan oleh pemerintah dan mengamankan setiap produk kosmetik ilegal agar tidak tersebar secara luas di kalangan masyarakat.
23: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Mega di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Pendengar, informasi dari RRI Makassar tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekoril 4 Gema Saripati Maju untuk hari ini 25 Mei 2026 yang kami tadi hadirkan melalui RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Tolitoli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Pendengar, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas, tim reporter dan juga tim teknik mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama." Pro 1

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu untuk malam hari ini, pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bersama kita ikuti program acara Sandiwara Radio malam hari ini, persembahan dari RRI Madiun dengan judul Asmara Tertolak Primbon.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Njih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak 2. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak, hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara Tedak Siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Paing, Selasa 3 Paing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Sugat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat Ratu.
2: Loh, tipe ratu?
0: Artinya?
1: Tipe ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu nggak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya nggak ke utara, nggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

Negara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Palu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya, kami ajak Anda bersama untuk mengikuti program Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini.

0: pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk malam hari ini. Tim Palu malam ini, saya Joko Nurjaya Sujari, sama teknik studio ada Mas Ivan, dan kemudian ada Mas Reynald. Dan pendengar, kita kembali bersama di program Ngobrol Bareng Komunitas. Ini adalah sebuah program atau siaran radio yang menghadirkan ruang diskusi santai yang kemudian punya makna lah di sini. Ini adalah program yang kami laksanakan setiap harinya bersama teman-teman komunitas, entah juga dari beberapa universitas yang ada di Kota Palu, untuk terus bisa berdiskusi bersama RRI dan juga pendengar untuk malam hari ini. Kita sudah bersama keluarga besar Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, ini khususnya dari program studi aquakultur. Nanti kita akan berbincang tentang itu, mengupas berbagai hal menarik seputar perikanan dan budidaya perairan. Seperti apa itu, mulai dari isu-isu terkini, kemudian ada hal menarik lainnya terkait dengan teknologi aquakultur, dan juga beberapa hal lainnya seperti bagaimana peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perairan kita. Dan sudah bersama narasumber kami malam hari ini, saya agak grogi juga Bu, karena dikelilingi oleh dosen-dosen. Dulu juga saya mantan dari sana. Ini Mas Reynald juga anak UNTAD juga ini. Ini jebolan UNTAD banyak di RRI Palu Bu. Baik, selamat malam untuk Dr. Andi Haryanti Ruka SPI MSI. Ya, sehat selalu Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Kemudian Pak Dr. Insinyur Samilo Kendo BMSI IPM ASEAN Engineering. Selamat malam Pak.
2: Selamat malam.
0: Sehat juga Pak ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Ini kali pertama berdua di RRI Ibu.
1: Iya
0: benar ya.
1: Pertama.
2: Saya pernah sekali di Toli-Toli.
0: Oh Toli-Toli, di RRI Toli-Toli. Ya. Tahun berapa itu Pak?
2: Udah cukup lama sih.
0: Oh udah cukup lama. Di program dialog juga Pak ya?
2: Iya.
0: Oh gitu. Oke lah. Tapi kan tidak berbicara tentang aquaculture waktu itu Pak ya?
2: Tidak.
0: Oh tidak. Ada hal yang lain Pak ya?
2: Tentang lingkungan.
0: Oh tentang lingkungan. Oke deh. Kita dikasih waktu sama RRI itu sampai di pukul 19:45 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita punya waktu. Tapi sama enggaknya Pak Dr. Samilo kata apa ya? Pak Semi?
2: Pak Sam.
0: Oh Pak Sam gitu ya. Oh lebih anak muda banget Pak jadinya. Tadi Pak Sam nanyanya begini Bu Andi, ini saya dikasih waktu berapa jam? Saya bilang kalau mau 2 jam kita 2 jam kita gas aja Pak gitu.
2: Siapa takut Pak ya?
0: Oh gitu. Oke deh, saya mau mulai dulu dari Pak Sam. Pak Sam, kalau melihat kondisi sektor perikanan budidaya perairan saat ini khususnya di Indonesia, tapi lebih apa ya, lebih skopnya Sulteng seperti apa sih Pak?
2: Iya, kalau Sulawesi Tengah itu ya salah satu mungkin provinsi yang memang sebenarnya cukup potensial untuk budidaya perairan atau aquaculture gitu ya, terutama sebenarnya marine culture gitu ya. Kita punya zona-zona yang ada cukup luas, ada Selat Makassar, ya, ada Teluk Tomini, ada Teluk Tolo, gitu ya. Belum lagi ditambah dengan perairan darat atau perairan pedalaman seperti danau, gitu ya, Pak ya. Danau misalnya Danau Poso, Danau Lindu, dan beberapa danau lainnya yang ada di Sulawesi Tengah ini ya. Di Kabupaten Donggala ada Danau Talaga atau Danau Dampelas. Kemudian di Morowali Utara ada Danau Tiu ya. Dan berbagai wilayah perairan tawar lainnya yang sangat potensial untuk budidaya perairan.
0: Tapi kalau dengan kondisi itu kita punya banyak potensi lah ya. Pak Samia, banyak potensi. Tapi kalau dari pemerintah sendiri seperti apa? Pemerintah daerah lah, khususnya untuk pemerintah daerah Sulteng melihat posisi itulah.
2: Oke. Okay.
0: Kita berada di posisi yang cukup menarik loh Pak. Nanti mungkin bisa dijelaskan berdua, Ibu Andi juga boleh, Ibu Pak Sam juga boleh, terkait dengan kita punya terumbu karang yang sangat bagus dan sebagainya. Tapi itu dulu, potensinya seperti apa dinilai oleh Pemda sendiri?
2: Oke, seharusnya ada orang Pemda ini Pak. Ya.
0: Nanti kita akan hadir kalau lebih menjelaskan kita bertiga akan hadirkan.
2: Secara real hal-hal yang seperti ini. Kalau saya lihat terkait dengan ini, kalau untuk pemanfaatan marine culture ya atau budidaya laut itu masih sangat kurang di Sulawesi Tengah terkait dengan program itu gitu ya. Ini pendapat saya sebagai akademisi atau yang mengamati gitu ya, yang ada gitu ya. Yang ada kan sekarang ini kalau saya lihat banyak mungkin dikembangkan di potensi perairan air tawar gitu ya, budidaya ikan nila, budidaya ikan lele ya, ikan mas dan seterusnya. Itu pun Ya teknologinya walaupun sudah maju juga ada teknologi bioflok ya, ada teknologi menggunakan probiotik dan lain sebagainya, tetapi mungkin sosialisasi ataupun secara komersial ke masyarakat itu mungkin masih perlu dikembangkan lah kalau menurut saya.
0: Berarti lebih fokus kita lah, pemerintah Sulawesi Tengah lebih fokus ke perikanan daratnya berarti.
2: Menurut saya seperti itu yang ada. Kalau perikanan lautnya mungkin bukan dari sektor budidaya, tetapi dari sektor tangkap atau penangkapan gitu ya. Ada program gubernur yang
0: berani tangkap itu ya.
2: Yang berani tangkap banyak itu ya, terkait dengan penangkapan ikan di laut atau perikanan tangkap.
0: Isu utama yang saat ini di dunia aquaculture sendiri di Sulteng seperti apa Pak Sam? Kalau Anda lihat, apa yang menjadi utama saat ini?
2: Ya, kalau yang saya lihat di aquaculture terutama di perairan tawar itu pengembangan dengan teknologi bioflok atau menggunakan probiotik untuk budidaya perairan tawar. Ini pengamatan sejauh ini pengamatan saya gitu. Saya tidak tahu apakah ada lagi yang up to date atau yang lebih dari itu ya. Yang saya tahu seperti itu, dan yang banyak itu komoditasnya seputar ikan lele dan ikan nila.
0: Oke. Ibu Andi, kalau mungkin kita berbicara lebih global ya, terkait dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah terkait dengan ketahanan pangan sendiri ya. Peran dari sektor aquaculture untuk mendukung itu apa Bu, di ketahanan pangan untuk Sulteng lah misalnya?
1: Untuk Sulteng, iya. Jadi kan kita Palu ini memang rata-rata perikanan darat per wilayah begitu ya Pak. Kalau di perikanan daratnya di Sigi, Kabupaten Sigi banyak. Contohnya kan mahasiswanya kami rata-rata memang budidaya nila itu dengan patin. Rame sekarang, lagi rame-ramenya membudidayakan nila karena stok buat rumah-rumah makan gitu ya, dengan adanya juga MBG. Jadi permintaan nila patin itu memang sangat, dan memang kemarin saya masih survei untuk tempat prakteknya mahasiswa itu memang lagi, maksudnya di Sigi itu sekarang memang budidaya nilanya itu lagi maksudnya semangat-semangatnya masyarakat gitu.
0: Berarti komoditas ini yang didorong, komoditas perikanan darat untuk saat ini untuk mendukung ketahanan itu.
1: Iya, kalau bagian Sigi. Tapi kan banyak bagian-bagian lain.
0: Kalau kluster per kluster gitu ya, gitu ya.
1: Sesuai dengan wilayahnya, Pak, sesuai daerah. Misalkan di pesisir pantai, kayak yang sumber dayanya ikan ikan yang kecil-kecil itu.
0: Oh ya,
1: Rono Tapa itu, itu kan yang dekat Mamboro ke sana itu, Pak. Itu kan digalakkan juga Rono Tapa karena itu merupakan mata pencarian masyarakat pesisir di situ. Jadi tergantung wilayahnya lagi. Ada juga udang. Udang itu di bagian Ogo Tua, Ogo Amas gitu ya. Ke sana Kasimbar ada Esa Putli di sana. Itu membudidayakan tambak-tambak udang.
0: Oh, begitu. Esa Putli punyanya Pak ini ya.
1: Pak Baramuli. Ya,
0: Pak Baramuli.
1: Iya,
0: benar-benar.
1: Gitu.
0: Iya, jadi
1: tergantung wilayah lagi, menyesuaikan dengan potensi darat kah dia atau laut begitu.
0: Gitu ya. Kontribusi aquaculture untuk bisa menjawab itu seperti apa Bu? Ini kan tingginya permintaan misalnya. Kontribusi dari teman-teman aquaculture apa di situ?
1: Kami kalau dari akademisi, kami menggalakkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi biasanya, ini biasa yang terjadi, kalau kelurahannya tersebut butuh motif edukasi atau penyeluhan tentang misalkan bagaimana membudidaya nilah misalkan, mengundang kami lurahnya atau kelompok-kelompok nelayannya atau kelompok taninya gitu, mengundang ke kami, meminta akademisinya tolong kasih penyuluhan ke kelompok kami gitu untuk membahas tentang budidaya nila yang bagus, karena kan teknologinya macam-macam Pak, ada yang tradisional kah atau kita mau bioflok kah atau kolam deras kah, itu ada di kami. Jadi itu yang kami perkenalkan, sosialisasikan tentang bagaimana sih budidaya nila yang baik gitu. Jadi tinggal nanti nelayannya atau pembudidayanya, oh cocoknya kolam saya itu di kolam air deras, oh cocoknya saya itu di bioflok, itu misalkan Pak, gitu,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Sekarang lagi rame-ramenya bioflok ya Ibu Andi dan Pak Sam ya, lagi rame-ramenya. Saya lihat sih ini udah 5 tahun belakangan nih teman-teman udah rame-rame itu.
1: Bioflok, iya,
0: bioflok.
1: Betul.
0: Itu menjadi percontohan di mana Bu? Boleh berdua nanti menjawab, silakan Ibu Andi boleh.
1: Kalau percontohan itu kan memang daerah Tatanga ya, Tatanga, Sigi dan sampai ke Palolo.
3: Okay.
1: Di Palolo sendiri ada teman kami, dosen perikanan, itu Pak Dr. Ahmad Rizal. Di situ ada pertanyaannya juga bioflow, kalau teman-teman mau lihat bagaimana. Dan kami juga, saya pernah menjadi pembimbing lapangan KKN di Tatanga, itu sudah ada Pak Lurah membudidayakan menggunakan bioflow. Karena kelebihannya ada Pak, minim pakan. Itu,
3: minim pakan, ya. Minim, jadi, pakan minim lahan gitu ya.
1: Iya, karena kan kolam. Terus kenapa tidak kita apa pakannya itu tidak beli lagi terlalu banyak karena ketersediaan pakan yang ada di dalam kolam.
3: Tapi mengenai pihak ketiga nggak itu ya? Misalnya, misalnya teman-teman kan udah berusaha nih, teman-teman yang sudah mengelola bioblok. Sementara marketnya kan kita belum, market kita kan masih kecil ya kuenya ya, ke rumah makan dan sebagainya. Tidak keluar maksudnya itu.
1: Oh belum, untuk belum, sementara ya? Belum. Masih memang kita pasarnya kalau pengalaman ini membawa mahasiswa ke lapangan itu memang pasarannya masih ke rumah-rumah makan begitu.
3: Gitu ya. Satu dulu Bu, sebelum saya ke Pak Sam. Inovasi yang saat ini sudah dikembangkan di bidang budidaya untuk budidaya perikanan di lingkungan UNTAD sendiri ada nggak Bu ya saat ini?
1: Untuk pengembangan budidayanya gitu. Selain bioflow, kami juga memperkenalkan bagaimana mengawinkan begitu atau kan selama ini pembudidaya itu Pak tidak semuanya mengawinkan, hanya pembesaran tok. Jadi ada teman kami penelitian bagaimana caranya sih ini pembudidaya ikan tahu atau ahli di bidang bagaimana mengawinkan begitu sampai bertelur begitu Pak, sampai ke larva. Kan selama ini pembudidaya itu hanya pembesaran tok.
3: Enggak gitu. Tentang itu Bu ya.
1: Iya. Jadi di kami itu Pak bisa edukasi ke pembudidayanya bagaimana mulai dari pemeliharaan induk sampai dikawinkan sampai dia menetas sampai menjadi larva gitu sampai ke pembesaran.
3: Oh gitu ya.
1: Iya.
3: Oke deh. Pak Sam. Itu nanti kalau saya keliru luruskan Anda berdua ya. Anda kan dosen di sini. Saya enggak ngerti tentang dunia perikanan sih. Tapi sepengetahuan saya kan ada aquaculture itu terus berkembang Pak ya. Terus update informasinya, perkembangan teknologi dan sebagainya. Ikan ada selain bioflok ada ras, ada lot ya. Selain bioflok ada ras, ada lot itu istilah-istilah tentang itu ya. Itu ngerti enggak para kalau sini apa ya? Bukan petani sih kalau itu ya yang budidaya itu apa namanya? Kalau budidaya,
1: pembudidaya
3: ya. Itu mereka sejauh mana mereka ngerti tentang perkembangan teknologi modern di aquaculture sendiri Pak? Misalnya untuk budidaya. Tadi sudah jelaskan Ibu Andi tentang bagaimana pemijahan sampai yang sebagainya kawin silang
2: di sana.
3: Iya, kayak gitu. Itu kayak mana Pak Sam?
2: Iya, ras itu artinya terkait dengan sistem
3: risiko ya.
2: Aquaculture
3: sistem gitu ya, singkat saya.
2: Pak pada budidaya perikanan gitu ya. Jadi kalau kegiatan seperti ini atau teknologi budidaya seperti ini, saya kira untuk pembudidaya kita itu masih sepertinya belum menerapkan gitu untuk
3: modelnya masih konvensional gitu
2: ya, teknologi seperti ini. Jadi tapi tetap kita dari riset-riset anak-anak, dari mahasiswa maksud saya, kemudian riset-riset dosen itu tetap mengembangkan, terutama tadi ada saya lupa, sebenarnya yang penting juga dikembangkan di kita ini itu adalah potensi ikan lokal gitu ya. Di seperti budidaya ikan sidat, kita punya potensi ikan sidat
3: local fish itu ya.
2: Di Sulawesi Tengah itu cukup tinggi gitu. Tapi selama ini kan yang diperkenalkan ke masyarakat ini ikan-ikan sebenarnya ikan nila, ikan lele, ikan mas itu ikan introduksi yang bukan asli di sini atau bukan ikan yang memang ada di perairan Sulawesi Tengah. Ikan sidat, ikan gabus dan beberapa ikan betok sebenarnya itu perlu dikembangkan juga, dan sebenarnya minat konsumsi masyarakat itu cukup besar sebenarnya untuk itu, cuman kan mungkin karena dari aspek pertumbuhan atau teknologi budidayanya yang masih perlu dikembangkan lebih bagus sehingga pertumbuhannya cepat, kemudian menguntungkan gitu dari aspek budidaya itu memang belum sepertinya baik kebijakan maupun yang diterapkan oleh masyarakat pembudidaya itu sendiri.
3: Pak, nanti dijawab berdua lagi. Ketika kita berbicara tentang ikan yang asli di sini ya. Karena agak sulit untuk membudidayakan betok tadi. Bapak ulangi, betok saya jadi ingat kampung jadinya Pak. Saya pulang ke Jawa lagi jadinya. Di di Jawa kan ada di budidaya Pak, ikan betok itu Pak. Ada. Di sini kita banyak loh Pak, tapi kan dia musabnya ke rawa-rawa kan. Itu kenapa nggak dibudidayakan saja Pak? Padahal kan enak itu Pak.
2: Itu tadi saya Kak, terutama di daerah saya ya, di Morowali Utara, ikan betok itu sangat banyak dan dari kecil saya
3: gini-gini Pak ya.
2: Iya, gini-gini. Mana? Ya itu maksud saya tadi, kenapa tidak salah satu itu ya selain kita mengembangkan apa ikan introduksi, ikan-ikan yang lokal itu ya yang ada di tempat kita ini, kenapa tidak itu juga gitu ya ikan, apalagi ikan sidat itu komoditi ekspor loh ya, dan teknologi budidayanya sebenarnya sudah ada walaupun mungkin memang relatif mahal dari aspek penyediaan pakan, karena sidat kan dia butuh protein yang tinggi dan tentu saja yang berkualitas gitu pakannya ya, untuk dia bisa bertumbuh dengan
3: baik. Kita punya potensi itu Pak ya, kenapa nggak ditangkap ya gitu ya?
2: Ya maksudnya
3: apa yang salah di sini?
2: Gitu ya.
3: Iya. Ada kan, saya ingat saya ada, saya lupa sih kawan satu yang budidaya sidat ini, sidat palu itu ya.
2: Iya.
3: Dia kan sering itu juga. Tapi kan cuma dia sendiri doang Pak, nggak ada yang lain gitu.
2: Iya. Yang CP Banua Sidat.
3: Iya, Banua Sidat. Iya.
2: Sebenarnya dia juga, iya dari aspek dia menangkap gitu ya. Kemudian dia mengirim atau justru dia sudah mengolah gitu ya, mengolah sidat asap gitu ya.
3: Kenapa? Berarti ada yang salah dong dalam sini, di rantai ini Pak. Kalau dari kacamata Anda berdua, dari Ibu Andi, Pak Sam melihat kondisi ini, kan kita punya potensi sangat besar itu di sektor perikanan, khususnya perikanan darat, atau mungkin ada persoalan yang lain tentang itu.
2: Saya kira mungkin dari aspek ini memang perlu jadi perlu kebijakan lagi gitu ya terkait dengan itu, bahwa atau mungkin sebagian itu belum tahu bahwa ini nilai ekonomisnya tinggi ya, dari aspek kita konsumsi, dari aspek kesehatan bagus ya, proteinnya tinggi gitu ya. Ya kalau menurut saya itu perlu mungkin kebijakan khusus dari pemerintah kalau menurut saya gitu ya, kan yang mendorong atau memberikan apa motivasi kepada nelayan atau masyarakat kita itu biasanya dari stimulannya dari pemerintah gitu ya. Kalau menurut saya itu perlu gitu ya.
3: Pak Sam, sinergi itu terbangun nggak antara akademisi sama pemerintah provinsi, dari pemerintah daerah selaku decision maker lah kan mereka gitu bisa.
2: Sebenarnya sih selama ini terbangun, ada sih terbangun ya, tapi kan mungkin itu lagi ada pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga belum saatnya sekarang mungkin itu dikembangkan oleh pemerintah kita untuk potensi lokal kita gitu. Ikan gabus, ikan betok, ikan sidat itu sebenarnya masyarakat kita cukup familiar dengan ikan-ikan itu dan disukai gitu ya. Cuman sekarang mungkin karena ketersediaannya juga di alam masih ada ya, sehingga masih apa mengharapkan hasil tangkapan dari alam. Padahal satu waktu itu bisa terjadi overfishing atau kelebihan tangkap sehingga bisa kolaps.
3: Ya, tapi kan kalau ikan betok itu ya Bu Andi, Pak Sam, itu kan mereka punya sistem survival yang kuat loh Pak.
2: Iya,
3: iya kan? Ikan biar di mana aja dia bisa hidup Pak, biar nggak ada air.
2: Itu bahkan kalau tidak ada air itu dia bisa jalan di darat ya.
3: Bisa nyari air dia.
2: Iya, nyari air. Makanya dia namanya climbing bird gitu ya. Dia bisa di darat gitu. Dia bisa apa naik gunung atau di darat pindah dari satu rawa ke rawa yang lain ya, apalagi kalau musim kemarau atau kekurangan air
3: gitu ya. Apalagi kalau di budidaya malah lebih bagus sebenarnya ya,
2: lebih tahan sih
3: ya, lebih tahan gitu ya. Oke, Ibu Andi, kalau berbicara tentang aquaculture nih, sebenarnya konsep aquaculture berkelanjutan seberapa penting saat ini untuk bisa diterapkan Ibu?
1: Iya, karena aquaculture itu kan maksudnya membudidayakan dalam wadah yang terkontrol itu dulu. Jadi kalau untuk keberlanjutannya, mudah-mudahan maksudnya si pembudidaya bisa itu, kalau mau keberlanjutan kan artinya mulai dari induknya ada terus sampai dia menetas larva dan sebagainya sampai kembali ke induk gitu dan seterusnya. sebagainya. Itu baru tercipta keberlanjutannya. Beda dengan kalau kita ditangkap, perikanan tangkap itu semakin digerus, digerus atau apalagi berani tangkap hmm. gitu ya. Kalau ditangkap terus kan bisa-bisa sumber dayanya habis.
3: Soalnya gitu. Ada program berani nyebar juga Bu ya. Yang cuma tangkap doang ya Pak. Gitu ya.
1: Iya, iya. Gitu kan maksudnya berani tangkap, jangan juga tangkap sebanyak-banyaknya. Tangkap sebanyak-banyaknya kalau ukuran konsumsi, tapi kita pikir juga yang kecilnya, jangan sampai semua nelayan kita mentang-mentang berani tangkap digerus aja sumber daya ikan yang ada di sana. Bagaimana dia mau besar maksudnya ya? Kalau budidaya ya itu intinya, bagaimana si pembudidaya ini bisa dia menetaskan, membesarkan gitu sampai menjadi induk dan begitu seterusnya. Tapi yang terjadi biasa pembudidaya kita kan hanya ambil sementara di hatchery yang larva, terus dibesarkan di kolam-kolamnya mereka. Jadi tidak continue di pada suatu tempat gitu.
3: Iya. Ini saya beberapa kali mengundang juga teman-teman dari Dinas Kelautan Provinsi, pasti sinergi ya sama teman-teman dari UNTAD ya.
1: Iya.
3: Ini kan di beberapa tempat yang menjadi persoalan adalah, walaupun sebenarnya tidak ada korelasinya dengan kita malam ini sih, tapi mungkin menjadi perbincangan diskusi yang bagus sih. Rata-rata yang menjadi persoalan ketika hasil tangkapan itu cukup besar, melimpah, itu yang bermasalah ada di cold storage gitu ya.
2: Iya.
3: Apa yang menjadi persoalan kemudian tidak tersedianya itu Ibu? Mungkin bisa berdua Ibu Andi dulu.
1: Jadi maksudnya ketika sumber daya melimpah, sumber daya melimpah, nelayan tangkap gitu ya. Ketika tangkap, ini pengolahan ini tidak semua ini nelayan paham tentang mengolah ikan gitu. Jadi kadang kalau pas kami pengabdian masyarakat di nelayan, contohnya di Sirenja misalkan, kami tanya gitu ya, nelayan sana pernah berkomunikasi dengan nelayan sana, Pak, ketika sumber daya ikan melimpah, Bapak apakan? Dia bilang kami kubur. Ya Allah, kan maksudnya mubazir banget kalau dikubur.
3: Seharusnya kan ada cool story.
1: Harusnya, ya, harusnya ada cool story atau bagaimana caranya mengolah ikan ibu-ibunya mungkin ya.
3: Oh itu yang program ya. Itu ya, apa ya, zero waste gitu ya, ya. Zero waste,
1: maksudnya ya. Mengolah ikannya Pak, ketika sumber daya ikannya melimpah gitu kan. Tapi sekarang ibu-ibunya kan tidak terlalu paham semuanya bagaimana ikan ini diolah. Paling mereka tahu diasinkan, diasap. Padahal kan bisa menjadi bakso, nugget, somai, macam-macam gitu ya, yang bisa menambah penghasilan buat istri-istri mereka. Dibanding kalau penangkapan melimpah tapi mereka kubur gitu. Saya bilang, aduh ngeri banget.
3: Gitu. Sayang Bu ya, sayang gitu.
1: Ada kami pernah menyuluh di suatu daerah begitu, jawaban nelayannya begitu. Saya bilang, Pak tolong, Pak Lurah, kalau ada masalah begini, tolong undang kami, akademisi gitu, supaya kami bisa mengajarkan mereka bagaimana cara mengolah, bagaimana cara menangani ikan yang benar supaya jangan dikubur ikannya ketika.
3: Oh, teman-teman selalu hadir di situ Bu ya, teman-teman selalu hadir di posisi itu ya.
1: Iya Pak, jadi gitu. Kalau misalkan daerah tersebut kan mereka ada lurahnya, ada Pak desanya. Nah kalau mentok di acara misalkan di suatu itu sumber daya ini melimpah, diapakan sih? Ya undanglah kami gitu kan, sampaikan ke akademisi, ini warga kami mohon diberikan penyuluhan tentang ini misalkan, tentang bagaimana mengelola ikan yang bagus gitu Pak. Jadi jangan dikubur, sayang banget.
3: iya. Gitu ya. Ada teman Pak mungkin terkait akuakultur berkelanjutan.
2: Kalau saya sih terkait dengan tadi ya, jadi tangkap tadi ya, ya saya masih kaitkan dengan ini. Kalau saya sih jadi dengan adanya kebijakan berani tangkap banyak ya, itu seharusnya kan ini apa perikanan ini kan dari sektor tangkap tidak terlepas dari sektor apa yang disampaikan tadi terkait dengan penanganan ya. Kita tahu ikan adalah salah satu bahan pangan yang sangat mudah mengalami kerusakan atau perishable food. Harusnya dengan adanya kebijakan berani tangkap banyak, harus dibarengi juga dengan penyediaan fasilitas-fasilitas yang antara lain tadi cool storage, ya. Kemudian penyediaan SDM yang bisa punya skill itu untuk mengolah ya, ataupun menangani cool storage dan lain sebagainya gitu ya. Seharusnya seperti itu. Jadi karena ikan ini tidak seperti barang yang apa ya, yang benda mati yang bisa disimpan tanpa penanganan yang baik seperti cold storage tadi. Dan ikan terlanjur busuk tidak bisa lagi, walaupun kita mau olah seperti apa, itu dia tidak akan meningkatkan mutu. Setidaknya dia hanya mempertahankan mutu yang sudah ada gitu ya. Jadi harus dibarengi sebenarnya dengan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan cold storage tadi, terutama pada saat musim tangkap yang banyak gitu ya. Menurut saya seperti itu terkait dengan ini. Nah, untuk aquaculture berkelanjutan, saya pikir terkait dengan ini, dalam budidaya perairan itu kan yang paling harus diperhatikan adalah terkait dengan pemberian pakan, kemudian pembenihan tadi ya, supaya kualitas yang kita budidayakan itu baik gitu, cepat tumbuh ya, dagingnya tebal misalnya, dan tahan terhadap penyakit ya. Berarti dari aspek pakan juga ini perlu gitu ya. Kita akan sehat kalau kita makan atau kita mengkonsumsi pakan yang berkualitas gitu ya. Kemudian pengelolaan atau manajemen kualitas airnya itu sangat-sangat penting untuk aquaculture berkelanjutan. Artinya aquaculture tetap jalan dengan baik, tetapi masyarakat yang mengkonsumsi juga mendapatkan hasil produksi yang mutunya bagus.
3: Ada contoh nggak, mungkin Bapak sama Ibu berdua bisa menyampaikan, ini kan harusnya ada keseimbangan antara peningkatan produksi perikanan dan menjaga kelestarian lingkungan perairan. Ada nggak daerah-daerah yang kemudian peningkatan produksinya tinggi, penangkapan seperti disampaikan Ibu Andi tadi, tapi mengabaikan kelestarian lingkungan perairan mereka? Ada nggak itu gitu ya di Sulteng? Saya berharap nggak ada sih, tapi mungkin bisa disampaikan. Misalnya mereka melakukan illegal fishing atau mungkin seperti apa, dan kemudian mengabaikan kelestarian lingkungan perairan sendiri.
2: Kalau di Sulawesi Tengah sih, terutama di daerah-daerah yang jauh dari aksesibilitas pengawasan, ya, saya sering di Kepulauan Banggai, ya, kemudian di daerah pulau-pulau Kabetan, di Toli-Toli, itu, Toli-Toli. Ya, di Kepulauan Banggai. Walaupun dekat dari desa di pulau ya, itu biasanya banyak pemboman, pembiusan Pak ya. Saya pernah nyelam di salah satu pulau di Bokan Kepulauan, daerah sudah hampir berbatasan dengan Maluku Utara Pak ya. Kita sementara nyelam di bawah itu, kira-kira sekitar 1-2 kilometer itu ada pemboman. Sampai di dalam perairan kan itu kedengaran banget gitu ya Pak, kalau kita nyelam terus ada pemboman gitu. Jadi sebenarnya masih cukup banyak praktek-praktek atau ya praktek-praktek seperti itu yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi tentu saja perlunya juga pengawasan dari aspek itu ya. Saya tidak tahu perkembangannya sampai sekarang. Kira-kira saya nyelam itu sekitar 5-6 tahun yang lalu gitu, sampai sekarang
3: gitu ya. Jadi ada lah Pak gitu ya, intinya ada gitu.
2: Masih ada. Kalau menurut saya ya ada ya, bahkan yang daerah-daerah yang di jauh dari pengawasan itu masih cukup marak.
3: Marak ya, yang jauh dari pantauan lah.
2: Iya.
3: Oke deh, kita harusnya bicaranya lama tadi Pak, 2 jam benar kata Pak Sam tadi, harus 2 jam. Ini baru dikit kita udah panjang loh Pak, padahal masih banyak yang kita bahas gitu ya. Oke, Ibu Andi, kalau kita berbicara tentang ilmu kelautan, ada apa sih itu ya? Ada eksplorasi, konservasi sama mitigasi ya.
1: Iya.
3: Tiga itu ya.
1: Itu ilmu kelautan.
3: Ilmu kelautan itu ya. Tadi di awal tadi saya sudah singgung dikit, questionnya adalah tentang terumbu karang. Kondisi terumbu karang di kawasan konservasi perairan kita sampai saat ini seperti apa, Bu? Tadi kan sudah sampaikan dikit sama Pak Sam, adanya illegal fishing yang dilakukan itu berpengaruh juga ke bawah, Bu.
1: Iya.
3: Seperti apa, Bu?
1: Kalau memang lautnya dilalui oleh penangkapan yang memang alat tangkapnya di dasar, itu pasti mengganggu. Kalau di Jawa, iya, karena terlalu banyaknya troll-troll atau jenis payang, dogel gitu, yang memang metode penangkapan penangkapannya itu di dasar. Nah, itu yang memang mengganggu sekali. Tapi keuntungnya kita di Selat Makassar utamanya ya, Teluk Palu ini apa dan sebagainya. Kalau untuk alat-alat tangkap yang jenisnya menangkap di dasar masih kurang, Pak ya, begitu. Jadi kalau yang saya lihat, nggak tahu kalau yang daerah Bangge kesana ya. Kalau di daerah sini kan memang tidak ada alat tangkap yang mengganggu bagian dasar. Karena selama ini mereka hanya yang rame di sini di Selat Makassar ini pursen, Pak, atau jenis-jenis nama lokalnya gai, gitu, yang memang dia menangkap di daerah permukaan untuk menangkap ikan-ikan pelagis.
3: Oh, yang pelagis, gitu, pelagis, iya, pelagis besar pelagis, atau kecil ya?
1: Iya, baik besar maupun kecil.
3: Oh, gitu ya?
1: Iya.
3: Oh, gitu ya. Ibu, waduh, dikit banget waktunya.
1: Jadi tergantung alat tangkap yang digunakan, Pak.
3: Oh, gitu ya?
1: Iya.
2: Iya, terkait dengan terumbu karang ya. Kebetulan saya banyak riset-riset saya selama ini di Kepulauan Banggai terkait dengan salah satu jenis ikan hias endemik di sana, ya. Terkait dengan terumbu karang, kalau kita identifikasi kerusakan terumbu karang di sana itu umumnya atau lebih dominan disebabkan oleh salah satunya bomboman tadi, ya. Kemudian penggunaan sianida, ya, atau racun untuk pada terumbu karang, jadi sangat terlihat itu, ya. Sebagian adalah pengambilan organisme invertebrata lainnya, misalnya kerang-kerangan, ya, yang ada di terumbu karang. Biasanya masyarakat itu menggali atau menggunakan linggis untuk mengambil itu, gitu. Tapi itu kan biasanya skopnya relatif kecil lah dibanding satu kali pemboman, Pak ya.
3: Sayang, Pak ya. Padahal kita kan itu diakui dunia, kita ada the coral triangle in the world, gitu ya. The coral triangle in the world.
2: Bahkan di pusat triangle-nya, kalau Sulawesi itu ya, Sulawesi Tengah terutama ya, itu di pusat dari segitiga terumbu karang dunia itu, gitu.
3: Sayang banget, Pak ya, Ibu ya. Iya. Kita masuk di situ ya,
2: jadinya. Spesies ikan karang kita itu lebih besar kan, lebih dari 500.
3: Iya, sejatinya potensi underwater kita di Sulteng bagus ya,
2: harusnya seperti itu. Iya. Oleh sebab itu memang masih perlu terkait dengan mungkin juga masyarakat kita dari aspek sosialisasi atau pemahamannya terkait dengan terumbu karang itu harus dijelaskan, gitu, bahwa terumbu karang itu dia tumbuh itu sudah paling paling cepat pertumbuhannya itu sekitar rata-rata 2 cm saja per tahun, gitu ya. Jadi kalau dirusak sekali saja,
3: Pak. Kasian banget, Pak ya.
2: Iya, dengan total luasan sekian untuk satu bom, gitu ya.
3: Itu udah gitu kita nangkap ikan-ikan apa
2: lagi. Nunggu berapa puluh tahun lagi.
3: Iya, padahal udah enggak ada, Pak, baru tumbuh gitu ya.
1: Baru tumbuh.
3: Iya. Padahal kan sistem itu terangkai bagus, Pak ya. Ada ikan Napoleon yang dan sebagainya itu ya. Bapak pedul sama Ibu lebih tahu. Oke deh, terakhir deh, Pak Sam, harapannya mungkin ada hope yang bisa disampaikan pada pendengar di luar sana terkait dengan sektor perikanan di Sulteng 10 tahun ke depan ya, Pak Sam.
2: Oke. Hope atau harapan saya pikir kita punya potensi seperti yang saya bilang tadi, terutama marine culture atau perikanan tangkap, ya. Kita punya 3 zona yang cukup luas, ya. Zona di Selat Makassar, kemudian Teluk Tolo, Teluk Pemini, gitu ya. Saya kira harapan saya terkait dengan ini, mari kita jaga potensi itu, ya. Mungkin ada kebijakan khusus untuk itu, ya. Yang saya harap tentu saja dari pemerintah, ya. Tentu saja mungkin kerjasama dengan akademisi yang memberikan informasi ilmiah sebagai dasar dari kebijakan itu, gitu. Apalagi sekarang kita tidak hanya jadi kerusakan habitat atau kerusakan laut kita itu tidak hanya dari aspek bom tadi atau sianida. Kita banyak, terutama di wilayah-wilayah Sulawesi Timur itu banyak industri yang banyak Tentu saja sedimentasinya yang turun ke laut gitu ya.
3: Salah satu penyumbang juga itu.
2: Iya, salah satu. Cuman itu data ilmiah kan belum banyak. Okay. Tapi sekitar satu tahun lalu saya ke daerah Morowali itu umumnya mereka mengeluh dengan adanya
3: aktivitas di situ ya,
2: aktivitas atau limpasan dari limbah industri yang mempengaruhi hasil tangkapan, budidaya rumput laut sudah tidak tumbuh lagi, ya terumbu karang rusak dan lain sebagainya. Saya kira mungkin perlu kebijakan dan aturan yang lebih ketat lagi gitu ya. Mungkin sekarang sudah ada, tapi mungkin dari aturannya ada, mungkin dari aspek pengawasannya mungkin masih kurang, atau mungkin aturannya masih kurang gitu ya, perlu ditambah lagi atau disosialisasikan lagi ke masyarakat, terutama pelaku industri kalau menurut saya di daerah Morowali sana.
3: Iya. Ya. Oke. Ibu Andi, singkat mungkin Bu, apa yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak kita generasi ke depan supaya lebih tertarik menekuni bidang aquaculture?

0: lihat lagi bagaimana mensosialisasikan undang-undang atau peraturan-peraturan itu ke nelayan-nelayan. Contohnya, nelayan ini jangan menangkap ikan di bawah atau ikan kecil supaya sumber daya ikannya ada terus gitu. Jangan hanya mementingkan mau untung banyak dengan mengambil sumber daya ikan sebanyak-banyaknya, padahal nanti itu kan by catch. Pada ujung-ujungnya dia buang juga gitu. Jadi mungkin teman-teman penyuluh perikanan lebih giat lagi mensosialisasikan ke nelayan-nelayan atau ke pembudidaya-pembudidaya bagaimana cara membudidaya dan cara menangkap yang lebih baik supaya iya sustainable.
1: Lebih sustainable ya, baik.
0: Iya gitu.
1: Terima kasih Bu Andi dan Pak Sam sudah hadir bersama. Nanti kita lebih mantap lagi Pak, 2 jam lagi mungkin di tempat Bapak di Untar mungkin boleh sama Ibu Andi.
2: Boleh.
1: Iya, boleh banget itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Sam, Ibu Andi dan pendengar, kita sudah berbincang terkait dengan aquaculture. Ini menjadi trigger kita bersama lah, menjadi apa harapan kita bersama untuk terus bisa menjaga lingkungan khususnya di wilayah perairan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini. Jadi kalau kita melihat berdasarkan data yang ada dari data statistik 2,5 garis pantai kita paling panjang di Pulau Sulawesi loh Pak ya, 7010.
2: Iya.
1: 7010 Pak, kurang lebih segitulah.
0: Ya,
1: 7010 dan paling panjang di Pulau Sulawesi. Itu data dari Archipelago Pak. Jadi kita berharap bersama apa yang sudah kita lakukan hari ini semoga bisa diteruskan oleh anak-anak kita ke depan, generasi berikutnya untuk terus bisa menjaga laut dan sekitarnya seperti itu. Karena sekali lagi kita semua pernah merasakan masa kecil itu di wilayah laut Pak, di pesisir pantai dan sebagainya. Kalau itu rusak Pak, kenangan kita hilang Pak.
2: Betul
1: kan Pak ya? Kita nggak bisa lihat laut yang bersih, lautnya jadi kotor dan sebagainya. Nggak ada lagi kenangan di situ Pak. Kita pasti punya cerita tentang bagaimana sepanjang jalan kenangan itu menjadikan bagian dari perjalanan kita hari ini.
2: Apalagi saya juga anak pantai Pak.
1: Oh gitu Pak ya.
2: Kalau pulang kampung itu pasti nyarinya pantai.
1: Nyari pantai Pak ya. Oke. Terima kasih lagi Pak Dokter. Ibu Dokter, terima kasih sudah bersama, sehat selalu. Salam buat teman-teman Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, saya juga untuk Sujari, ucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi di waktu berikutnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk malam hari ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Palu akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya dukungan saya adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologis, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih magang kembali Bonia Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi

Kita Indonesia sesungguhnya, benar sekali ya, karena Indonesia adalah kita dan kita adalah cerminan Indonesia. Jadi mari kita berikan yang terbaik begitu ya untuk bisa menggambarkan kitalah Indonesia sesungguhnya. Saya Rina di malam hari ini pendengar kembali bersama dengan Anda untuk membersamai perjalanan Palu malam hari ini ya hingga pukul 24 malam nanti. Dan Anda juga bisa ikutan sebentar ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa ikutan di 0811 4560 3908 maupun juga di 4554 442. Untuk sekedar informasi bahwa malam hari ini kita mainkan mancanegara dulu ya. Ini untuk membantu kita juga untuk stress release, kemudian juga relax, bersantai di hari Senin ini. Ada yang sudah punya rencana mau long weekend kemana nih ya di libur panjang perayaan Idul Adha ini? Okay, semuanya di list baik-baik, kemudian range waktunya berapa, budgetnya juga berapa gitu ya, agar nanti pada saat liburan udah gak pusing lagi mikirinnya. Oke, baik pendengar, di malam hari ini hingga pukul 21 waktunya untuk mimbar agama Buddha ini ya, dan kami akan hadir dengan lagu-lagu Buddhis menemani perjalanan di 20 menit malam hari ini.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di Balik Bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor.
1: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia, mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

Kota Palu mengajak pendengar sekalian dengarkan langsung ulasan tajam, komentar seru, dan atmosfer pertandingan serta info-info menarik seputar Piala Dunia 2026 di RRI Palu. Dari gol spektakuler hingga momen dramatis, semuanya hadir untuk Anda. Tetap bersama RRI, radio terpercaya yang selalu menghadirkan informasi yang kita butuhkan. Ayo, nyalakan radionya, rasakan semangatnya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah sampai di menit ke-8 ya, lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa di malam hari ini, untuk Anda yang ingin bergabung juga ya dalam program Ruang Rindu, kita akan hadirkan untuk mancanegara era 80-90an. Jadi yang punya kenangan-kenangan ataupun juga momen-momen bahagia ya dengan lagu-lagu era 80-an 90-an mancanegara, silahkan nanti boleh langsung gabung di 0811 456 0398 maupun di 455 442. Tunggu sebentar, kita buka dulu kebersamaan ini dengan satu lagu dari Celine Dion ya, dengan I Surrender.

0: Nah, sekarang baru giliran Anda nih pendengar untuk meminta ataupun memilih gitu ya lagu-lagu oldies mancanegara yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini. Selamat malam, RRI Palu.
1: Halo, selamat malam Rina.
0: Halo, selamat malam Bunda Ella.
1: Iya.
0: Syahdu sekali suaranya Komiyu kalau malam leh.
1: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, kalau lewat Pak Pos so lama sampai. Kita mau ditemankan lagunya siapa nih Bunda Ella?
1: Boleh lagunya Rod Stewart.
0: Rod Stewart boleh. Apa judulnya?
1: Forever Young.
0: Oh, Forever Young. Okay. Iya. Saya makasih, carikan dulu. Kembali kasih. Selamat malam kembali untuk Forever Young. Ini berasa kayak lagi ngomongin diri kita sendiri gitu ya. Forever Young. Oke. Halo, selamat malam RRI Palu.
2: Malam.
0: Selamat malam
2: sendiri ini.
0: Iya. Siapa Pak Arnold?
2: Ya sudah ingat semua nyanyi sendiri.
0: Karena Forever Young toh. Ada berapa versi nih? Forever Young. I want to be.
2: Biasa, mantap suara.
0: Apa dan? Komi belum pernah dengar kita live.
2: Oke, dan.
0: Malam ini mau ditemankan lagu siapa nih Pak Arnold?
2: Walaupun tuan ini.
0: Mm-mm.
2: Saya suka sekali dengar lagunya anu ini. Siapa Lionel Richie?
0: Lionel Richie?
2: Iya, Taken You. Taken You.
0: Taken You?
2: Iya.
0: Oh, saya cari dulu ya.
2: Apa tadi? Taken You.
0: Taken You?
2: Taken You.
0: Aha. Uh-huh. mengambil kamu begitu.
2: Ya, terima kasih banyak.
0: Yo,
2: kasih.
0: Yo, selamat malam kembali untuk Pak Arnold ya. Masih saya carikan untuk Taken You di malam hari ini. Selamat malam Pak Nyoman.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo Muni, selamat malam kembali le. Berjumpa kembali kita malam hari ini penyemannya. Sudah iya. Sudah ancang-ancang mau ke Pulau Kapok ini kah?
3: Belum.
0: Jadi dang mau ditemankan lagunya siapa dulu nih?
3: Roxette.
0: Judulnya?
3: I Must Be Love.
0: Oh, oke. Okay. I know that.
3: Oke,
0: saya cari
3: kasih,
0: dulu.
3: Selamat malam.
0: Yo, selamat malam kembali. Rupanya saya salah pengertian ya. Aku pikir Taken You, padahal Stuck on You, ya. Untuk Lionel Richie-nya, begitu ya Pak Arnold ya. Pantas nggak dapat nih saya kalau nyari Taken You. Ketika cari Stuck on You, dapat malah ya. Berarti berhenti di kamu ini kayaknya. Oke, ding. Sebentar saya coba hadirkan untuk pilihan lagu di malam hari ini. Ada Rod Stewart, Lionel Richie, dan juga tadi ada Roxette ya. Oke deh, ditunggu untuk pilihan lagu-lagu di malam hari ini. Dan selepas 3 lagu ini nanti kan Anda yang lainnya juga boleh ikutan kembali bergabung ya.

0: Kita lanjutkan lagi pendengar di malam hari di Ruang Rindu untuk Mancanegara era 80-90an ya. Di 0811 boleh juga, di 455-442 juga boleh. Selamat malam, RRI Palu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Siapa gerangan di sana?
1: Dengan Edo.
0: Edo?
1: Iya.
0: Panjangannya Edo do e enggak ya? Mas juga, Edo. Oke, di mana posisi nih Pak Edo?
1: Iya, lagi on the way.
0: Mau di Kota Palu tapi nya?
1: Iya, dalam Kota Palu.
0: Oke deh. On the way-nya mau ditemankan lagunya siapa nih?
1: Oh, lagunya Richard Marx. Right here waiting
0: for you. Iya kan? Oke, saya carikan dulu untuk Pak Edo nih.
1: Ya.
0: Oke, ditunggu. Yuk, terima kasih kembali untuk pilihan lagunya. Oke, silakan lagi di 0811 456 0398 atau di 455 442 ya. Right here waiting for you. Gak ada for you-nya di. Oke, saya coba terima lagi nih. Selamat malam Om Swan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ya?
2: Rina.
0: Iya,
2: Om Swan pesan lagu dari Phil Collins.
0: Phil Collins.
2: Mama. Iya, Mama.
0: Saya kira dijawab iya, Pak, gitu kan.
2: Makasih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya carikan dulu untuk lagunya. Sambil saya cari, aduh, silakan ya di belakangnya Pak Om Swan tadi boleh. Ditunggu lagi untuk deringan Anda di malam hari ini. Gimana hari Seninnya? Cukup dar-der-dor? Cukup banyak surprising ya? Atau ya B aja hari ini? Oke, Ring. Sambil saya tunggu deringan Anda, langsung aja nih. Biar yang lagi on the way juga semangat, gak ngantuk di perjalanannya.

baik. Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih

lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Ditunggu pada kira untuk atensi Anda Laica ya. Masih banyak lagu-lagu oldies era 80-an, 90-an yang bisa kita mainkan malam hari ini agar istirahat Anda juga bisa lebih paripurna gitu ya. Dan juga mungkin ada kenangan-kenangan dari lagu-lagu lawas di era 80-90-an nih untuk oldies kita ya. Seperti satu lagu dari Mariah Carey mungkin juga bisa ada kenangan di dalamnya dengan My All. Tapi sebelum itu saya coba terima dulu atensi dari Bunda Asmarani. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Arina.
0: Waalaikumsalam. So, pulang di rumah atau masih di RS ini?
1: Masih di rumah ya.
0: Alhamdulillah. So sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Pokoknya buat Bunda Asmarani ataupun keluarganya jaga kesehatan selalu ya.
1: Iya, makasih.
0: Iya deh.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Nyaman menyambut Lebaran Idul Adha.
0: Benar, iya. Dua hari lagi nih ya.
1: Kita semua diberi kesehatan.
0: Amin. Di malam ini Kumi mau ditemankan lagi siapa?
1: Lagunya Tanya Twin.
0: Judulnya?
1: From this moment.
0: Kayaknya lagu ini patabas sekali ya.
1: Iya, lagi kenangan.
0: Oke deh, saya carikan kalau begitu ya.
1: Terima kasih Mbak Rina.
0: Kembali kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa menunggu lama kalau begitu ya, saya langsung hadirkan dulu untuk Bunda Asmarani.

0: Masih ada 30 menit kebersamaan kita Pendekar ya. Udah banyak nih tadi lagu-lagu yang coba Rina hadirkan di ruang dengar Anda, yang bisa mungkin menumbuhkan nih cerita-cerita kenangan lalu ya. Okay, saya kembali buka line telepon di 0811 456 0398. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ruang
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu bersama Bu Rina.
0: Oke, terima kasih Pak Joni. Di malam hari ini posisi di mana, Le?
1: Lagi di kalbu, lagi lembur.
0: Mantap, ya, mantap, mantap. Siapa tahu bisa bisa jadi gore-gore untuk Idul Adha nanti toh?
1: ada gorengnya di sini.
0: Oke deh, sambil menemani aktivitasnya nih, saya carikan lagunya siapa?
1: Air
0: supply.
1: Saya mau mudik ini, mau goodbye. Iya, terima kasih Bu Rina. Saya selalu keluarga, selamat menyambut hari raya kurban.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, ada deringan dari Pak Herman tadi ya di veteran ya. Ah, ini umur panjang. Saya coba terima dulu nih. Halo Pak Herman, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Bu Rina yang
0: Ya, kalau ada yang nelfon pasti begitu deh.
2: Iya, jadi langsung dibuka.
0: Mau diteman ke lagu siapa nih Pak Herman?
2: Saya mau request lagunya ini, Dani Sauleka. Don't Sleep Away This Night. Dilarang. Jadi Mbak Rina ini dikasih waktu bikin judulnya ya.
0: Don't Sleep Away Tonight.
2: Itu dia.
0: Gitu kan?
2: Dulu itu, zaman-zaman dulu.
0: Mbak Rina. Siap deh, sehat, ditunggu
2: selalu. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tadi juga sempat berdering, boleh dicoba kembali untuk siapa nih ya? Saya coba lihatkan dulu tadi ada panggilan dari siapa. Nah, udah bunyi kembali nih. Saya coba terima dulu nih, Bunda Hani yang ada di Tulo. Selamat malam.
3: Malam.
0: Selamat malam. Ini posisi belum tidur atau baru bangun ini?
3: Panas dingin.
0: Panas dingin, demam ya?
3: Influenza.
0: Oh, lagi influenza. Kalau begini kayaknya butuh istirahat memang ya.
3: Iya.
0: Oke, mau dicarikan lagunya siapa nih untuk istirahat malam? Dipilihkan aja.
3: Ya.
0: Oke deh. Baiklah. Ya, kembali kasih Bunda Hani.
3: Bagus suaranya.
0: Oh, Masya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beristirahat ya. Semoga lekas pulih. Oke, karena sudah mau lebaran kita, Le. Oke, boleh juga mungkin besok sambil masak-masak buras, ketupat gitu ya, sambil menghangatkan diri di samping api. Oke deh, saya ke air supply dulu ya untuk goodbye. Kemudian ada Daniel Sahuleka nanti. Saya pilihkan Whitney Houston ya untuk Bunda Hani dengan I Have Nothing. Oke, kita dengarkan bersama.

Dan Tommy Page ini mendengarkan Shoulder to Cry On, mengakhiri kebersamaan kita ya untuk di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, yang sudah ikutan dan turut mendengarkan. Selanjutnya pendengar, untuk satu jam ke depan kami akan hadir dengan Ruang Inspirasi. Tetaplah terus bersama kami untuk mendengarkan musik-musik pengantar istirahat malam Anda.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 1.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mulai dari pemancar RRI Tondo sampai dengan Studio Kartini 39 mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah esok pagi. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Melalui frekuensi FM 90,8 MHz dan AM 1035 kHz, kami akan menemani Anda sepanjang hari ini pendengar. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi di Palu pagi ini untuk edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Saya Marini kembali bersama Anda dan ditemani oleh rekan operator ada Bung Edi Firmansyah, pendengar, untuk kebersamaan kita sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai program yang bisa Anda ikuti sepanjang hari ini sampai nanti pada pukul 24 malam. Hari yang luar biasa pendengar, hari ini cuaca kota Palu yang cukup cerah juga, suasana subuh yang begitu indah. Hari ini mungkin juga ada yang sedang melaksanakan puasa Arafah ya. Okay. Selamat menjalankan puasa sunnah Arafah untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Dan hari ini juga baru selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, atau mungkin yang belum ya. Okay, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh, jangan sampai terlambat untuk hari ini. Karena saat ini udah pukul 4 lebih 59 menit ya. Dan Pro 1 hadir di ruang dengar Anda di pagi ini, di subuh yang indah ini pendengar, diawali dengan Mutiara Pagi Islami, pengajian ayat suci Al-Quran dan lagu-lagu Islami akan hadir sampai nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita akan update informasi nanti di Lintas Sulawesi Tengah pukul 6. Dan baik, masih banyak program yang bisa Anda ikuti. Saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran bersama dengan Kori Muhammad Ridola Simpara, akan membacakan surah Al-Hazir ayat 18 sampai dengan 21. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana but yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya.

Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan.

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

0: Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1: Tetapi kita di Lapas Kelas 2 Palu tetap berkomitmen bagaimana kami menggandeng teman-teman APHA untuk melaksanakan pengadilan pada malam hari ini.
2: Tentu keempat kabupaten itu kita pilih karena ini sebenarnya yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia asal Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. Lembaga Pemasyarakatan

0: S2 Apalu secara rutin melakukan penggeledahan blok warga binaan dan masih menemukan sejumlah barang yang dilarang, di antaranya handphone. Dan inilah Lintas Solusi Tengah selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 dibacakan oleh Maria Immaculata. Pendengar, kami awali berita pertama. Program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.
1: Target 1000 Kampung Nelayan adalah program strategis yang dicetuskan oleh Presiden RI H. Prabowo Subianto. Program tersebut menjadi sebuah kebijakan yang sangat menjanjikan bagi daerah yang memiliki potensi perikanan, termasuk Kabupaten Tojo Una-Una. Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan untuk Tojo Una-Una, Pemkab Touna mengusul dua desa, masing-masing Desa Podi Kecamatan Tojo dan Desa TTB Kecamatan Ampanatete.
2: Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian alokasi anggaran APBN. Dalam program ini kami mengusulkan dua desa, yakni Desa Podi dan Desa TTB. Yang sudah final ini Desa Podi, karena lahannya sudah clear and clean, lahan itu dibakar ke Kementerian. Nanti mereka tinggal membangun kawasannya itu, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Menurut Kadis Perikanan Touna, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP bertujuan untuk mentransformasi nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif serta mengoptimalkan potensi kelautan guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan mendorong produktivitas masyarakat perikanan.
2: Nah, kemudian program ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun beberapa bangunan yang akan dibangun nanti berupa contohnya pabrik es, cold storage, BBM mini, dan hal-hal lain sesuai kebutuhan nelayan masyarakat kita di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Menurut Rahmat Basri, program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP ini akan mengubah pemukiman pesisir menjadi kawasan terpadu yang modern dan berdaya saing dari hulu hingga hilir. Kampung Nelayan Merah Putih KNMP adalah program strategis prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang bertujuan membangun kawasan pesisir agar lebih maju, bersih, produktif, dan sejahtera. Irsan Raginda melaporkan.
0: Pendengar, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah program strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang bertujuan untuk membangun kawasan perkampungan nelayan yang modern, produktif, dan sejahtera. Dengan keberadaan KNMP, pemerintah hadir dalam pembangunan sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat pesisir dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketua Perkumpulan Nelayan Saungu Lara, Kelurahan Tondo, Mustika Sari kepada RRI mengharapkan keberadaan KNMP benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dan memberikan kesejahteraan khususnya masyarakat nelayan.
3: Kampung Nelayan Merah Putih sebenarnya adalah program pemerintah. Kita harus dukung, tapi di sisi lain masyarakat harus dilibatkan dari proses awal pembentukan KNMP tersebut. Jangan nanti pembangunannya saja yang diperbaiki, fasilitasnya aja yang diperbaiki, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton, bukan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang menjadi pion utamanya. Selama ini kita melihat, kita gencar dengan pembangunan-pembangunan mulai dari pesisir, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton. Mereka benar-benar tidak dirugikan, benar-benar kebijakan itu berpihak kepada nelayan, berpihak kepada masyarakat pesisir. Jangan sampai pembangunan itu merugikan mereka.
0: Ketua Perkumpulan Nelayan Saungu Lara, Mustika Sari, menambahkan masyarakat pesisir atau nelayan dalam beberapa tahun terakhir kurang tersentuh program bantuan pemerintah. Menurutnya sejauh ini kelompok-kelompok nelayan mengakses bantuan melalui pengajuan proposal. Dengan kehadiran KNMP dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Pendengar, program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Di Sulawesi Tengah, program ini juga mendapat perhatian dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Sulawesi Tengah. Lantas bagaimana tanggapan HNSI serta apa saja harapan agar manfaatnya benar-benar dirasakan nelayan secara berkelanjutan? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Sofian, bersama Ketua HNSI Sulawesi Tengah, Jaya Rahman.
4: Halo, Assalamualaikum Pak Jaya. Pak, ini mengingatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kan punya salah satu program prioritas namanya Kampung Nelayan Merah Putih, Pak. Dari Himpunan Nelayan Sulawesi Tengah memandang program ini bagaimana, Pak? Apakah sejauh ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, Pak?
5: Untuk sementara ini kan masih perencanaan. Dan namanya perencanaan pasti baik-baik, Pak.
4: Iya.
5: Kita belum tahu kedepannya seperti apa kan. Tapi kita dari organisasi nelayan tidak dilibatkan untuk perencanaan ini.
4: Iya.
5: Ini kan satu-satunya proyek ini kan hampir semua aparat itu dilibatkan.
4: Iya.
5: Sementara kita yang dari fasil itu tidak dimintai. Dimintai pendapat pun tidak. Perencanaannya ya baik, bagus. Tapi kan belum kita lihat bagaimana kemudian pelaksananya nanti.
4: Kalau melihat dari tantangan nelayan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, apakah program Kampung Nelayan Merah Putih ini menjawab tantangan yang ada di Sulawesi Tengah ini, Pak?
5: Saya kira untuk itu belum ya. Kita tidak tahu konsep Kampung Nelayan ini seperti apa. Kemudian saya betul kemudian menilai Kampung Nelayan ini sebenarnya lebih euforia saja karena mereka mau memaksakan budaya dan kebiasaan nelayan itu keinginan mereka. Misalnya saya contohkan misalnya orang nelayan kita di Bajo kan, yang kemudian di kampungnya di lantaran memang seperti itu di nilai kumuh dan miskin. Padahal nelayan itu tidak pernah merasa dirinya miskin, Pak. Ya, karena kan tidak perlu mobil, nggak perlu motor, dia perlu butuhnya perahu. Dia tidak butuh baju yang bagus, dia tidak butuh safari, dia tidak butuh batik, karena dia memang ke laut. Dia tidak butuh rumah yang mewah, karena memang kalau di tanah itu kan hidupnya berpindah-pindah. Kemudian mereka ini diberi statement faktor-faktor tadi, dan itu dia yang kemudian saya kira perlu diluruskan.
4: Pak Jaya, ini kan secara garis besar untuk Kampung Nelayan Merah Putih ini kan membangun kawasan perkampungan nelayan yang lebih modern, bersih, produktif, dan sejahtera. Dari pandangan Himpunan Nelayan Sulawesi Tengah sendiri, apa sih yang menjadi tantangan nelayan di wilayah kita ini, Pak?
5: Saya kira yang pertama adalah modernisasi usaha penangkapan mereka, mulai dari alat tangkap, perahu diganti ke dayung, dari dayung diganti ke yang bermesin. Pengetahuan juga, Pak, penting. Pengetahuan terkait dengan manajemen. Kemudian yang kedua, terkait dengan kebiasaan dan cara hidup. Yang terutama itu misalnya kegiatan destructive fishing. Kan destructive fishing ini kan sampai sekarang tidak bisa ditangani oleh aparat, kan? Dan itu tidak bisa dibawa ke kampung nelayan.
4: Berarti dari apa yang Bapak sampaikan, apa sih yang menjadi harapan dari Himpunan Nelayan Sulawesi Tengah ini, Pak, terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih ini?
5: Saya kira lebih tepat itu ketika masyarakat itu diajak bukan hanya jadi penonton, tapi mulai dari perencanaan sampai melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, itu harapan kita ke depan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, demi memastikan tidak ada barang yang dilarang dalam kamar warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu secara rutin melakukan penggeledahan blok warga binaan dan masih menemukan sejumlah barang yang dilarang, diantaranya handphone. Berikut laporan Nita Surbakti.
7: Adanya kasus temuan narkoba jenis sabu dalam lapas kelas 2A Kerobokan Bali beberapa waktu lalu mendorong Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di seluruh lapas dan rutan se-Indonesia dengan melibatkan aparat penegak hukum diantaranya kepolisian. Kepala Lapas Kelas 2A Palu Makmur mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya saat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Dirjen Pemasyarakatan terkait dengan komitmen seluruh petugas agar menjalankan tugas dengan baik dan bebas dari pelanggaran. Diakui dari hasil penggeledahan yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah barang yang dilarang, diantaranya handphone dan benda tajam berupa pisau.
8: Kegiatan ini adalah kegiatan rutin kami di Lapas Kelas 2A Palu, dan memang inilah komitmen kami untuk pencegahan narkoba yang ada di dalam lapas. Memang banyak isu-isu tentang narkoba, ya khususnya di daerah-daerah, tetapi kita di Lapas Kelas 2 Palu tetap berkomitmen bagaimana kami menggandeng teman-teman APH untuk melaksanakan penggeledahan pada malam hari ini. Hasil penggeledahan 3 biji HP yang didapatkan dengan alat-alat senjata tajam yang lainnya seperti paku, sendok, dan lainnya. Kami tetap berusaha untuk bagaimana cari barang-barang yang terlarang di dalam, tetapi kan namanya manusia, ya mungkin keluarga apa, tetap berusaha untuk memasukkan, tetapi kami berusaha untuk bagaimana mencari barang-barang yang dilarang di dalam lapas. Hingga setiap penggeledahan kami lakukan tetap menggandeng teman-teman APH.
7: Sementara terkait dengan penyebab masih adanya sejumlah barang larangan dapat masuk ke dalam lapas, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur meyakini barang tersebut tidak masuk melalui pintu masuk, mengingat petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap berbagai barang yang dibawa termasuk pembesuk. Menyadari banyaknya upaya yang dilakukan baik oleh warga binaan maupun keluarga, pihaknya juga secara rutin melakukan penggeledahan untuk memastikan barang yang dilarang tidak ada dalam lingkungan Lapas Palu, khususnya narkoba.
0: Pembentukan desa migran di Sulawesi Tengah terus diperluas sebagai upaya meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Program ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong pekerja migran guna menekan praktek keberangkatan secara non-prosedural. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
9: BP3MI Sulawesi Tengah terus mendorong penguatan program desa migran di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Hingga saat ini program tersebut telah berjalan di 3 kabupaten, masing-masing Kabupaten Sigi, Donggala, dan Poso. Setiap kabupaten memiliki 5 desa migran yang dibentuk sebagai pusat edukasi dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri secara resmi dan sesuai prosedur. Kepala BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim Ode Musnal kepada RRI mengatakan, saat ini pembentukan desa migran juga tengah diupayakan di Kabupaten Parigi Motong, mengingat wilayah tersebut menjadi salah satu daerah asal pekerja migran Indonesia di Sulawesi Tengah.
10: Sampai sekarang ini baru ada 3 kabupaten yang terdapat desa migran, Mas. Yang pertama di Sigi ada 5 desa, kemudian di Donggala ada 5 desa juga, dan kemudian di Poso ada 5 desa. Dan ini sedang kami upayakan pembentukan desa migran, Mas, di Kabupaten Parigi Motong. Dan untuk 4 kabupaten itu kita pilih karena ini sebenarnya yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia asal Provinsi Sulawesi Tengah. Ini sedang berproses.
9: Lebih lanjut, Mustaqim menyebut program desa migran diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur kerja luar negeri yang aman dan legal. Selain itu, keberadaan desa migran juga menjadi langkah pencegahan terhadap praktik penempatan pekerja migran secara ilegal yang beresiko menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan gerakan pangan murah sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga stabil. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
11: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palu melaksanakan gerakan pangan murah sebagai langkah dalam menjaga stabilitas pangan daerah. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor DPKP Kota Palu tersebut menghadirkan beragam komoditi yang diambil langsung dari para petani lokal, mulai dari cabai rawit, tomat, serta bawang merah dan bawang putih dengan harga yang lebih terjangkau. Selain hasil pertanian, gerakan pangan murah ini juga menyediakan kebutuhan pokok lain seperti telur, beras premium, ayam, berbagai jenis ikan, serta minyak goreng dan gula. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menyebut, berdasarkan hasil pemantauan di pasar, sejumlah kebutuhan pokok mengalami sedikit kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Karena itu, melalui gerakan pangan murah bersubsidi ini, diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
12: Seperti biasa, gerakan pangan murah, sembako murah yang diadakan oleh pemerintah Kota Palu itu selalu mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat, karena di sini banyak sekali subsidi. Ya, tapi saya berharap kepada masyarakat dan himbauan kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kota Palu, belanjalah dengan bijak, ya, belanjalah dengan bijak, karena alhamdulillah harga kita di Kota Palu semuanya terkendali, walaupun naik sedikit tapi semuanya terkendali. Kita berharap tidak ada masyarakat yang memburu barang-barang seperti cabai, tomat itu, alhamdulillah tidak ada. Ini hari ini luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman Dinas Pertanian, saya didampingi para kabid gitu ya, dan sekdis. Insya Allah ini berjalan dengan lancar sampai selesai ya.
11: Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Lukman menyebut, gerakan pangan murah yang juga dirangkaikan dengan pasar tani ini dilaksanakan sebagai langkah intervensi terhadap kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia juga berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan terhadap para petani demi menjaga hasil pertanian agar tetap berkualitas.
13: Di sektor hilir, kami melaksanakan gerakan pangan murah sebagaimana yang kita laksanakan sekarang. Selain gerakan pangan murah, kami juga melaksanakan pasar tani. Nah, kali ini kami melaksanakan untuk ketiga kalinya event. Kemarin pada saat Ramadan dan pada saat menjelang Idul Fitri. Kali ini momentum kita menjelang, dua hari menjelang Idul Adha, kita laksanakan kembali karena ada kecenderungan ada kenaikan beberapa bahan pangan pokok strategis itu naik. Nah, ini keseluruhannya untuk memberikan jaminan kepada para konsumen kita, warga masyarakat Kota Palu, untuk mendapatkan harga yang stabil, yang layak, terutama menjelang momentum Idul Adha.
11: Melalui gerakan pangan murah ini, diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha dengan harga yang terjangkau. Meski ditemukan adanya kenaikan harga pada sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah Kota Palu memastikan kondisi tersebut masih dalam kategori aman dan terkendali. Karena itu, masyarakat diminta berbelanja secara bijak agar menghindari gejolak harga di pasaran akibat kelangkaan stok.
0: Malam puncak apresiasi Duta Genre dinilai sebagai wadah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter. Selengkapnya, laporan Miftahul Jana.
14: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ridwan Mustafa, mengapresiasi terselenggaranya Malam Puncak Apresiasi Duta Genre Kota Palu 2026 yang berlangsung pada Minggu malam kemarin. Ia menekankan pentingnya kehadiran ruang tersebut untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas melalui pembentukan karakter dan pengembangan kapasitas diri remaja di Kota Palu. Ditambahkan, hadirnya program Forum Generasi Berencana yang diluncurkan pada 2023 lalu merupakan upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi muda agar mampu menjawab berbagai tantangan zaman.
15: Kemajuan teknologi dan arus informasi yang semakin terbuka memberikan banyak peluang, tetapi juga menghadirkan berbagai risiko dan persoalan sosial. Oleh karena itu, diperlukan generasi yang memiliki visi, mampu menentukan arah masa depan, dan memiliki kemampuan mengambil keputusan yang bijak. Program Generasi Berencana sendiri mengajarkan nilai-nilai penting kepada para remaja, mulai dari perencanaan pendidikan, pengembangan potensi diri, kesehatan reproduksi, hingga persiapan kehidupan berkeluarga di masa mendatang.
14: Ridwan berharap Duta Genre terpilih dapat mengemban amanah dengan baik, memberi energi positif, serta menjadi pelopor dalam mengajak generasi muda di Kota Palu untuk hidup sehat, produktif, dan terencana. Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk berkolaborasi bersama Forum Genre dalam mensosialisasikan berbagai program kepemudaan, pembangunan keluarga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ridwan meyakini masa depan Kota Palu dibangun tidak hanya melalui infrastruktur, namun juga ditentukan oleh kualitas generasi penerus.
0: Pemerintah Kabupaten Donggala melibatkan lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di daerah tersebut. Selengkapnya, laporan Sofian.
16: Pemerintah Kabupaten Donggala terus memperkuat upaya penanganan kemiskinan ekstrim melalui pendekatan lintas sektor. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah. Menurutnya, berbagai sektor seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat harus berjalan secara bersamaan agar intervensi program dapat berjalan lebih efektif.
17: Jadi harapannya kita juga, pemerintah Donggala, seperti yang saya sampaikan di rakor tadi, bahwa ini kita di semua OPD yang ada di Kabupaten Donggala itu tidak bisa ada ego sektoral, dan kita harus buat program yang terintegrasi sehingga untuk urusan kemiskinan ini ya kita kerja bareng untuk menuntaskannya. Karena ya kesehatan, ya urusan kesehatan, perumahan-perumahannya, kemudian juga kesehatan, apa namanya, pendidikan-pendidikannya, sehingga jangan kita intervensi satu hal, tapi hal yang lain tidak kita intervensi.
16: Taufik menegaskan dalam penanganan tersebut setiap program harus saling terhubung, seperti pembangunan rumah yang juga harus didukung dengan sanitasi yang baik, serta penguatan ekonomi keluarga melalui bantuan pertanian maupun program pangan murah. Taufik berharap melalui kolaborasi lintas sektor ini, penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Donggala dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
0: Pendengar, warga Ratolindo mengeluhkan luapan drainase yang menyebabkan badan jalan tergenang. Badan jalan.
18: Antisipasi luapan banjir hingga ke badan jalan saat musim hujan belum maksimal. Karena itu warga berharap pada pihak terkait melakukan perbaikan drainase yang ukurannya sempit. Intensitas curah hujan beberapa pekan terakhir menyebabkan banjir dan luapan drainase yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Ampana dan Ratolindo tergenang air. Safri, salah satu warga Ratolindo Tojo Una-Una, mengharapkan kondisi ini mendapat perhatian serius dari instansi terkait, mengingat setiap musim hujan banyak titik tergenang air luapan yang berasal dari drainase yang sempit.
19: Persoalan dampak-dampak banjir yang ada di beberapa tempat ini, nah itu juga pemerintah harus turun tangan bagaimana drainase itu yang perlu dibesar. Karena dampak air yang turun dari atas ini berjuta-juta kubik, sedangkan drainasenya yang bisa cuma menampung hanya 100 kubik. Nah itu juga dampaknya, jadinya banjir.
18: Sebagai wilayah rawan banjir saat musim penghujan, perlu ada tindakan cepat guna mencegah terjadinya musibah. Menurut Safri, langkah mitigasi bencana penting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai solusi jangka pendek guna mengatasi banjir dan genangan air saat intensitas curah hujan tinggi. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir, gelaran Piala Dunia 2026 disebut akan menjadi penanda berakhirnya generasi lama sepak bola dunia dan menjadi awal lahirnya bintang-bintang di generasi baru. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
20: Piala Dunia 2026 diprediksi bukan hanya menjadi pesta sepak bola terbesar di dunia, namun juga menjadi penanda berakhirnya era dua mega bintang sepak bola, yakni Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Koordinator Indobarsa Chapter Palu, Rizky Fajar, dalam program Deep Talk bersama RRI Palu beberapa waktu lalu menyebut, peralihan generasi pemain menjadi salah satu hal yang menarik dalam gelaran sepak bola dunia 4 tahunan tersebut. Ia menilai Piala Dunia 2026 akan menjadi momentum lahirnya era baru sepak bola dunia, karena sejumlah pemain muda mulai menunjukkan konsistensi dan kualitas untuk menjadi wajah baru sepak bola internasional. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Kylian Mbappe, hingga Jamal Musiala, ucap Rizky, menjadi kandidat kuat bintang Piala Dunia 2026 nanti. Meski demikian, ia menilai capaian Messi dan Ronaldo masih sangat sulit untuk disamai. Konsistensi keduanya selama lebih dari satu dekade dinilai belum memiliki tandingan di era sepak bola modern saat ini.
21: Mendekati dan sudah terbukti konsisten di beberapa tahun itu ada Kylian Mbappe sama Lamine Yamal. Dan ada Dembele juga sih, memang mereka sudah konsisten bermain tiap musim itu sangat konsisten lah, berada di top atas pemain-pemain. Untuk menyamai sejauh ini masih sangat jauh lah dengan rekor Ronaldo yang hampir 1000 gol atau dengan assist Messi yang sudah sulit terkejar, itu untuk disamai susah.
20: Dalam kesempatan tersebut, Rizky juga menyoroti perubahan wajah sepak bola modern. Ia mengatakan jika dulu permainan bertumpu pada satu sosok bintang, kini sepak bola lebih mengandalkan kolektivitas tim dan sistem permainan. Meski demikian, pengaruh besar Messi dan Ronaldo tetap dianggap melekat kuat di kalangan penggemar sepak bola dunia. Bahkan katanya, banyak penonton awam mengenal sepak bola justru lewat rivalitas keduanya. Piala Dunia 2026 pun diperkirakan menjadi panggung emosional bagi para pencinta sepak bola dunia untuk menikmati penampilan terakhir atau last dance dari dua legenda tersebut, sekaligus menyambut lahirnya generasi baru sepak bola dunia.

Pendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah. Pagi ini penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jabruntukahu, editor pelaksana IKD Andika. Saya Maria Imakulata bersama dengan Edi Firmansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: aja, Mbak. Ini bisa. Ini tape yang bagus aja.
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

0: Informasi cuaca.
1: Peringatan untuk informasi cuaca dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk perakiraan cuaca Provinsi Sulawesi Tengah. Kita awali dari Banggai, hari ini diperkirakan berawan, suhu 19-23 derajat Celcius. Kemudian Poso, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 18-23 derajat Celcius. Sedangkan Donggala, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 22-27 derajat Celcius. Toli-toli, hujan ringan, suhu 25-29 derajat Celcius. Buol, hari ini hujan petir 24-31 derajat Celcius. Morowali, diperkirakan hujan ringan, suhu 21-25 derajat Celcius. Banggai Kepulauan, hujan ringan, suhu 25-27 derajat Celcius. Parigi Mautong, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 27-28 derajat Celcius. Tojo Una-Una pun sama, hujan ringan, suhu 20-27 derajat Celcius. Kabupaten Sigi, hujan ringan 18-23 derajat Celcius. Banggai Laut, hari ini hujan ringan, suhu 26-28 derajat Celcius. Morowali Utara, hari ini diperkirakan udara kabur 24-28 derajat Celcius. Dan begitupun dengan Palu, hari ini diperkirakan udara kabur 23-28 derajat Celcius. Baik, pendengar, demikian untuk informasi cuaca pagi ini. Semoga aja bisa menjadi referensi ya. Anda yang akan menikmati libur mungkin ya, yang dapat libur nih untuk merayakan Idul Adha bersama keluarga.

0: 101.
1: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
2: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
3: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
4: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin

0: ke sana, ada komitmen-komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda, komentar dan opini Anda, aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda,
1: di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Apa kabar pagi ini? Semoga sehat semuanya pendengar. Suasana pagi yang begitu teduh ini, yang begitu sejuk ini ya. Saya berharap semuanya sehat hari ini. Dan saya Marini kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Kopi Anda, di mana kopi pagi inspiratif dan bermakna tentunya ya. Oh ya, bagaimana dengan persiapan Anda nih jelang Idul Adha ya? Tentunya mulai terasa ini di berbagai sudut kota Palu. Salah satu yang paling ramai tentu saja pasar tradisional ya. Nah, gimana suasana pasar hari ini? Tentunya sejak pagi buta para pedagang sudah sibuk melayani pembeli. Ada yang mencari bumbu dapur, daging, sayuran, kue hingga kebutuhan yang untuk menyambut hari raya Idul Adha bersama dengan keluarga ya. Oke, jadi Anda yang tengah bersiap-siap untuk merayakan Idul Adha besok, insya Allah ya, semoga lancar-lancar untuk hari ini. Persiapan untuk daging kurban juga, hewan kurbannya bagaimana, semuanya sudah siap insya Allah ya. Oke, baik pendengar, untuk Palu pagi ini komentar dan opini Anda, kita akan berbincang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat. Ini yang menjadi topik kita pagi ini di sela-sela kesibukan hari ini dalam mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, terkait dengan hewan kurban juga ya. Ibu-ibu rumah tangga yang lagi bersiap untuk membuat ketupat, membuat lontong, membuat burasa, masak daging, masak ayam, pokoknya semua. Oke, gimana Edi, masak apa hari ini?
4: Masak sayur,
3: iyalah ya. Sayur opor, sayur kari, pokoknya terserah ya. Hari ini menunya bebas. Tapi biasanya kalau di Lebaran itu paling tidak harus ada opor dan kari ayam. Begitu ya, Edi ya? Tapi nanti kita masaknya setelah pulang dari siaran. Sekarang kita temani dulu nih pendengar kita. Di pagi ini kita akan berbincang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat, sambil Anda mempersiapkan persiapan-persiapan untuk menyambut Idul Adha. Seperti itu pendengar ya. Dari pukul 6 pagi tadi juga sudah Anda dengarkan informasi ataupun berita terkait dengan hal ini. Kampung Nelayan Merah Putih, bagaimana dengan harapan yang menjadi harapan baru untuk masyarakat. Dan nanti akan diperbincangkan pada program Sulteng Menyapa langsung dari RRI Ampana. Begitu ya Edi ya? Langsung dari RRI Ampana nanti pada pukul 9. Nah, terkait dengan pembangunan kawasan pesisir yang menjadi salah satu perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kesejahteraan begitu ya, pasti. Kemudian bukan hanya kesejahteraan sekitar aja, tapi seluruh masyarakat nelayan di Indonesia. Jadi melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah mendorong penataan pemukiman nelayan yang lebih layak, sehat, produktif, dan terintegrasi dengan penguatan sektor ekonomi kelautan dan perikanan. Dan di mana program ini diharapkan tidak hanya menghadirkan perubahan dari sisi infrastruktur, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat pesisir. Jadi mulai dari akses hunian yang lebih baik, lingkungan yang tertata, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Dan sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan cukup luas, di mana Kabupaten Tujuh Una-Una ini dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan nelayan berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi kehadiran program Kampung Nelayan Merah Putih pun diharapkan dapat menjadi salah satu solusi ya, dalam mendukung kemajuan kawasan pesisir sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat nelayan di daerah. Dan di sisi lain, pendengar, masyarakat nelayan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Jadi mulai dari keterbatasan sarana pendukung aktivitas melaut, kondisi pemukiman yang belum sepenuhnya layak, hingga persoalan ekonomi yang dipengaruhi cuaca dan hasil tangkapan. Karena itu dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat agar program yang dijalankan ini benar-benar tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Dan dengan potensi sumber daya laut yang besar, kawasan pesisir tidak hanya dipandang sebagai wilayah tempat tinggal masyarakat nelayan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi melalui penataan kampung nelayan yang lebih baik, pemerintah berharap kawasan pesisir dapat tumbuh menjadi lingkungan yang tertib, produktif, dan mampu menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi generasi masyarakat nelayan di Kabupaten Tujuh Una-Una. Ini khusus untuk Tujuh Una-Una, tapi kalau ada masukan-masukan lain dari Donggala, dari Kabupaten mana lagi nih, seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu sendiri, silakan ya pendengar kita pagi ini boleh bergabung. Baik, line telepon yang bisa Anda gunakan untuk pagi ini 0811-456-03908 atau melalui 0451-455-442 ya. Silakan untuk bisa memberikan komentar dan opini Anda. Pendengar, kita masih memperbincangkan kaitannya dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat, harapan kita semua ya. Oke, silakan nih yang bisa bergabung, boleh langsung aja. Yang mungkin tidak sempat ngobrol langsung dengan saya, boleh melalui layanan WhatsApp kami. Ya, silakan untuk bisa memberikan komentar dan opini melalui WhatsApp kami. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan juga alamat Anda. Oke, silakan. Yang mau bergabung ngobrol langsung boleh langsung aja 0451-455-442, 0811-456-03908. Kita masih berbincang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat.

0: Baik, Prof. Santo dari Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar pagi ini, komentar dan opini Anda. Kita masih berbincang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat seperti apa tanggapan Anda. Boleh langsung aja di 0451455442 atau di 0811450398 ya. Ada dua nomor telepon yang bisa Anda gunakan untuk pagi ini. Ayo silakan, siapa mana yang bisa lebih cepat nyambungnya ini ya. Oke. Bagaimana pemerintah kemudian memandang program ini, nanti kita akan ikuti bersama perbincangannya dengan narasumber kita nanti di Sulteng Menyapa langsung dari RRI Ampana ya, bersama rekan saya Tito, dan juga nanti akan bersama dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada Kadis Perikanan Tauna dan juga Ketua HNSI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tujuh Nauna. Kayak gitu pendengar, silakan ya untuk line telepon Anda bisa di gunakan di mana nanti bagaimana kemudian nanti pemerintah daerah memandang program Kampung Nelayan Merah Putih yang tentunya ini masih menjadi bagian dari program Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat pesisir. Nah, silakan untuk komentar Anda di pagi ini ya, kaitannya dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi harapan baru masyarakat. Oke, silakan ya. Oke, kita sudah tersambung untuk penelpon kita pagi ini. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda.
1: Waalaikumsalam Mbak Rini.
0: Iya, selamat pagi Pak Sofan.
1: On the way,
0: baik, silakan ini untuk komentarnya, apa yang ingin disampaikan Pak Sofan.
1: Baik ya, Kampung Nelayan Merah Putih ini salah satu programnya yang saat ini lagi dikejar-kejarkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Ini mudah-mudahan ini ya sangat bermanfaat ya, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai ya. Ini Pak Rini ya.
0: Iya.
1: Ini kan ini perlu kita ketahui, memang perlu sentuhan ataupun intervensi ya mereka-mereka yang tinggal di bagian pesisir pantai, karena mereka itu sebetulnya ya boleh dikata rata-rata kehidupannya ekonomi menengah ke bawah ya, dengan mata pencaharian di bidang perikanan ataupun penangkapan ikan ya. Nah, ini kadang-kadang yang membuat mereka selalu terbatas terkait dengan kebutuhan ekonomi ya. Cuma hal yang mungkin miris juga ya, ini kan program ini hampir bersamaan semua dengan program Koperasi Merah Kopdes ya, Koperasi Desa Merah Putih. Ini program-program yang digaungkan oleh Prabowo ya, mudah-mudahan bisa menyentuh langsung dan mampu mempengaruhi ya para kebutuhan ataupun pembangunan ekonomi yang ada di tingkat pedesaan ya. Karena rata-rata ini wilayah pesisir ini Mbak Rini ya,
0: yeah,
1: ini kawasan pedesaan semua ini ya. Dia ada beberapa yang panjang pantainya panjang ini, mulai dari Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-Una ya. Mungkin di Sulawesi Tengahnya Kabupaten Sigi ya yang tidak punya pantai.
0: Iya.
1: Parigi Mautong ya. Cuma kita belum tahu persis seperti apa program ataupun intervensi pemerintah terkait dengan pembangunan kawasan pantai ini ya. Seperti itu, karena ini kan baru juga terdengarkan ya. Ini yang jadi pertanyaan, apakah ada integrasi dengan pembangunan di tingkat daerah ya, yang dibantu oleh APBD ya, ataupun sumber pembiayaan lainnya, atau memang murni sumber pembiayaan dari APBN ini? Nah, ini yang belum kita ketahui, karena tidak pernah dibicarakan juga di tingkat masyarakat terkait dengan pembangunan masyarakat Merah Putih ya, yang ada di kawasan pesisir ya. Mestinya ini kalau dia merupakan program strategi nasional atau PSN ya, memang harus dibicarakan di tingkat masyarakat ya, mulai dari bagaimana programnya, bagaimana perencanaannya, bagaimana nanti kerjasamanya antara daerah dengan pusat ya, supaya bisa berkelanjutan Pak Rini ya, jangan sampai dihabis pemerintahan Prabowo, habis juga ini program-program yang dia gaungkan saat ini. Ini karena apa? Sangat besar ini biayanya Mbak Rini ya.
0: Yeah.
1: Ini menelan biaya yang memang mungkin langsung dari sumber pembiayaan APBN. Nah, ini ya harus kita jangan sia-sia ya. Karena kita ketahui ya, banyak juga ya program-program bantuan ya yang diintervensi langsung oleh pemerintah daerah, khususnya pembangunan kawasan pemukiman. Contoh misalnya pembangunan perumahan kawasan pantai, mm-hmm. ada yang dari dinas perikanan yang lakukan sudah itu, yang mungkin sumber pembiayaan dari daerah ya. Kemudian bantuan-bantuan alat penangkap ikan khusus mereka yang ada di kawasan pantai.
0: Iya.
1: Tapi kita lihat saat ini bagaimana dengan pendapatan mereka? Sepertinya seperti itu saja. Karena apa? Mungkin pahaman ya terhadap mm-hmm. mereka terkait dengan bagaimana program pemerintah terkait dengan peningkatan ekonomi kawasan pesisir yang ada di Sulawesi Tengah itu Mbak Rini ya.
0: Baik.
1: Mereka mungkin butuh pelatihan, mereka butuh modal dan sebagainya. Mudah-mudahan lah bisa terjalin dengan bagus antara kerjasama pusat dengan daerah. Makasih Mbak Rini.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Betul. Jadi sekali lagi bahwa yang menjadi topik kita pagi ini terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat, ini merupakan program yang lagi digencarkan oleh Presiden Prabowo kita. Baik, 0811-456-03908 silakan bisa bergabung lagi untuk Anda pendengar Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat. Apa yang ingin Anda sampaikan, ingin Anda soroti terkait dengan ini, silakan untuk line telepon kami 0811-456-03908. Tadi Pak Sofan mengatakan bahwa perlu intervensi begitu ya untuk masyarakat pesisir karena ini merupakan mata pencarian mereka, dan semoga bisa menyentuh langsung dan juga mempengaruhi ekonomi pembangunan kawasan pantai yang tentunya diharapkan ini bisa ada integrasi begitu ya tingkat daerah, dan harus dibicarakan juga di tingkat masyarakat. Oke lah, 0811-456-03908 atau di 0451-455-442. Ada yang ingin bergabung melalui pesan WhatsApp juga boleh, saya akan bacakan ini ya untuk Anda yang nanti akan bergabung di WhatsApp kami. Jangan lupa untuk memberikan komentar, kemudian nama dan juga alamat Anda, seperti itu pendengar ya. Silakan, masih ada waktu cukup panjang tuh pagi ini, nanti akan diperbincangkan lebih jauh dalam Sulteng Menyapa langsung dari RRI Ampana. Seperti apa perbincangannya, pokoknya Anda jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 RRI Palu, dan juga nanti bisa mendengarkan melalui RRI Ampana dan juga bisa melalui live YouTube RRI Palu.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah Tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 RRI Palu untuk pagi ini, pendengar, komentar dan opini Anda. Silakan masih bisa memberikan komentar kaitannya dengan Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat 0811-456-03908. Boleh bergabung ya pagi ini. Nanti akan bersama dengan sejumlah narasumber yang akan membahas langsung dari RRI Ampana di Sulteng menyapa. Di antaranya nanti akan hadir Kadis Perikanan Tona, kemudian juga Ketua HNSI atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una. Seperti apa nanti perbincangannya, Anda bisa ikuti ya bersama rekan saya Tito. Kita sudah tersambung dengan penelpon. Silakan untuk bisa memberikan komentar pagi ini kaitannya dengan Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik.
1: Saprudibu dari
0: baik, dengan siapa di mana, Pak?
1: Saprudin dari Lagarutu.
0: Oh, Pak Saprudin, baik, Lagarutu. Silakan Pak Saprudin.
1: Terima kasih saya mendengar, menyimak teman-teman ini program ya. Kalau saya berpendapat program sangat baik. Sangat baik. Yang menjadi masalah menurut saya yang perlu dibenahi, tadi konektivitas apa sudah dijelaskan pendahulu, tapi yang sangat penting adalah mindset SDM-nya ya, karena pengalaman kita untuk berkooperasi itu karena SDM-nya mindset-nya tidak berjiwa bisnis, dan semua gagal. Jadi harapan kita kegiatan ini betul-betul dikawal, dididik, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tapi oleh pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lain. Jadi kata kunci menurut saya adalah bagaimana memperbaiki mindset sumber daya manusianya.
0: Okay.
1: Itu aja barangkali yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.
0: Okay, baik. Terima kasih banyak ada Pak Saprudin di Lagarutu ya, pagi ini sudah bergabung memberikan komentar opini. Kata beliau programnya sangat baik, yang perlu dibenahi itu adalah mindset SDM-nya, karena kegiatan ini harus terus dikawal. Seperti itu, terima kasih Pak Saprudin di Lagarutu pagi ini sudah memberikan komentar dan opini Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat ya. Silakan kalau ada lagi saya tunggu Anda untuk line teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Bunda Rini.
0: Ya, selamat
2: dari
0: pagi.
2: Arno Bumi Sagu.
0: Siap, Arno
2: Bumi Sagu. Ya, Kampung Nelayan ini Merah Putih ini harapan baru untuk masyarakat. Ya.
0: Betul, betul. Silakan.
2: Masyarakat sekitar situ. Ya, keseluruhannya. Tapi memang bagus, ini bagus program pemerintah ini, bagus ini Prabowo, saya sangat mendukung sekali ini. Cuma saya bilang ada satu hal, fasilitas yang diberikan kepada mereka itu kan sama dengan simpan pinjam itu istilahnya kan, masuk ke Merah Putih kan, koperasinya kan. Nah ini memang terobosan-terobosan yang bagus untuk nelayan-nelayan kita. Yang artinya pertumbuhan ekonomi mereka itu supaya sangat meningkat. Itulah salah satunya tujuan Prabowo kan. Tidak memberikan, melihat lagi nelayan-nelayan lagi miskin kan. Yang menggunakan istilahnya perahu-perahu kecil itu. Nah, sekarang sudah mantap sekarang ini. Jadi saya sangat mendukung sekali. Cuma ada kekurangannya. Apa yang dikatakan oleh Pak Saprudin tadi itu memang benar, harus sangat diperhatikan mereka, karena kampung nelayan ini kadangkala terobosannya bukan di nelayan, ada juga masyarakat di sekitar situ membantu keluarga yang ada macam UMKM-nya, iya kan, istri-istri mereka itu. Jadi begitu saja Bunda.
0: Baik.
2: Saya mendukung sekali, sangat luar biasa terobosannya ini.
0: Baik.
2: Saya juga sangat mendukung apa yang dibilang program oleh Pak Sofian tadi itu.
0: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Arnold di Bumi Sagu ya. Fasilitas yang diberikan katanya sama dengan simpan pinjam. Terobosan yang bagus untuk nelayan. Dan kekurangannya itu tadi, harus ada perhatian lebih begitu ya. Baik, terima kasih banyak. 0811-456-03-908 masih bisa Anda gunakan kembali pendengar untuk pagi ini. Kita masih ada waktu, yang lagi sarapan pagi atau yang lagi menjalankan ibadah puasa Arafah hari ini juga ya, semangat pokoknya. Lagi menjalankan ibadah puasa Arafah untuk hari ini ya, tetap semangat, selamat menjalankan ibadah puasa Anda hari ini. Semoga sehat sampai nanti di waktu berbuka tiba. Dan insya Allah besok kita akan sama-sama merayakan hari Idul Adha 1447 Hijri ya. Dan sekarang kita masih berbincang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat. Untuk line teleponnya bisa kembali Anda gunakan untuk pagi ini, atau mungkin juga yang tidak berkesempatan langsung aja mengirimkan WhatsApp Anda ya, untuk komentar dan opini Anda, kemudian nama Anda jangan lupa dicantumkan dan juga alamat Anda. Oke, siap ya. Harus siap, kalau nggak siap nanti gimana ceritanya ya. Sama dengan persiapan Anda hari ini dalam menyambut peringatan hari Idul Adha yang akan kita rayakan besok ya, di tanggal 27 Mei 2026. Seperti itu pendengar. Masih ada? Oke. Kalau belum ada, nanti kita coba kasih semangat dulu untuk semuanya ini ya. Pagi ini, pagi yang indah, pagi yang sejuk ini. Matahari kadang ada, kadang hilang lagi. Tapi gak apa-apa, yang pasti RRI Palu tetap bersama Anda untuk pagi ini.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

0: Baik, Pro Santo RRI Palu masih bersama Marini untuk pagi ini. Komentar opini pendengar masih kita lanjutkan lagi, di mana kita masih berbincang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat. Saya menunggu untuk Anda pendengar yang berada di Kabupaten Tojunauna ya, tepatnya di Ampana ini, mana suaranya, untuk bisa memberikan suara terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat, di mana nanti akan diperbincangkan lebih jauh dalam Sulteng Menyapa bersama Kadis Perikanan Touna dan juga bersama Ketua HNSI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tojunauna ya, kaitannya dengan pembangunan kawasan pesisir yang menjadi salah satu perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia. Dan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah mendorong penataan pemukiman nelayan yang lebih layak, lebih sehat, produktif, dan terintegrasi dengan penguatan sektor ekonomi kelautan dan juga perikanan. Di mana program ini diharapkan tidak hanya menghadirkan perubahan dari sisi infrastruktur, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat pesisir, mulai dari akses hunian yang lebih baik, lingkungan yang tertata, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Sudah ada beberapa tadi masukan-masukan positif dari Anda pendengar ya, terkait dengan program ini yang menjadi topik kita, Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat. Silakan kalau mungkin ada yang ingin menambahkan ya komentar dan opini melalui line telepon atau melalui layanan WhatsApp kami, boleh langsung aja. Jangan lupa memberikan komentar Anda, kemudian nama dan juga alamat Anda. Oke, walaupun pagi ini, hari ini Anda sedang disibukkan dengan persiapan menyambut Idul Adha besok ya. Dengan Idul Adha kali ini ada kemajuan begitu dengan berkurban. Kalau kemarin satu kambing, hari saat ini dua kambing, kemarin satu sapi, besok dua sapi. Wow, alhamdulillah ya. Kalau kemarin, tahun kemarin belum sempat berkurban, hari ini sudah insya Allah bisa berkurban, alhamdulillah, seperti itu. Jadi persiapannya hari ini mudah-mudahan udah semakin baik ya. Yang lagi belanja-belanja juga untuk mempersiapkan Idul Adha. Oke, selamat untuk Anda. Kita sudah tersambung dengan penelpon kita pagi ini, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda.
1: Assalamualaikum kopi Anda.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Ada Pak Amir ini ya. Iya, baik. Pak Amir, tidak ada laut di Kabupaten Sigi nih Pak Amir.
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada.
1: Cuma lautan.
0: Oke, baik.
1: Iya, satu-satunya kabupaten yang tidak ada laut ya. Tapi di sini walaupun tidak ada laut, ada juga dinas perikanannya.
0: Betul.
1: Perikanan darat.
0: Betul.
1: Iya. Jadi tetap ada ikan di sini.
0: Ikan mujair khususnya ya. Ya.
1: Walaupun nanti akhirnya mbak, ikan kering yang banyak. Jadi begini, nelayan merah putih apa? Kampung nelayan. Iya. Labelnya ini merah putih karena ini sangat baik, karena kita menjelang juga 17-an ya hari kemerdekaan, tidak lama lagi. Jadi kalau labelnya merah putih, betul-betul jiwa itu harus merah putih semua, dari bawah sampai atas harus merah putih semua. Jangan ada yang terganggu merah abu-abu, merah apa, dan terus. Begitu juga penanganannya Mbak Rini.
0: Yeah.
1: Kalau kampung nelayan ini ya, coba kita lihat di pesisir pantai itu Mbak Rini ya, hampir belum sejahtera, memang belum sejahtera para nelayan kita. Yang sejahtera itu label nelayan yang cukong-cukong, pemilik modal Mbak Rini. Tapi kalau dia punya karyawan itu, oh tidak, saya merasakan mereka mencapai kemerdekaan, belum mencapai yang tadi, harus merah putih betul. Nah, kalau sudah merah putih betul di dada, di hati itu, kita rasakan berarti sudah merdeka betul kita barunya. Tapi coba lihat nasib nelayan-nelayan di pesisir pantai seperti apa mereka itu. Padahal ada kementerian yang membawahi mereka.
0: Iya.
1: Hidup mereka itu coba Sekarang mau melaut bahan bakar susah, ya, mahal. Bagaimana mau sejahtera itu? Itu pertanyaan kita. Merah putih betul ke mereka itu, kasihan. Kasihan ini sudah 81 tahun merdeka. Di pesisir pantai itu begitu, begitu juga hidup para petani. Sebagian besar belum mendapat kemerdekaan yang merah putih. Belum merdeka merah putih mereka. Jadi seperti apa ini label merah putih kita di mari? Kalau bendera iya, tapi di hari jiwa mereka itu angkas yang belum merah putih dengan segala macam problem kehidupan yang dialami. Ya, kalau di pesisir pantai itu susah bahan bakar untuk melaut, susah bahan bakar makan LPG seperti ini. Merah putih kah ini kita punya bahan bakar LPG ini? Belum merah putih mari ini. Ini yang perlu kita merah putihkan, para pelaku jabatan yang diberi amanah. Betulkah jiwa mereka ini sudah merah putih? Jangan cuma slogan merah putih. Kasihan ini masyarakat ini menjelang 80 tahun merdeka masih ini. Coba nanti kalau tulisan dibaca itu, tapi saya dengar sudah hilang pembacaan itu. Tidak ada pembacaan apa itu. Kenapa harus dihilangkan itu tetap? Tetap harus dibacakan di jiwa yang membaca itu sendiri mau mendengar undang-undang dasar kita, apa perintah undang-undang dasar kita. Ya, sejahtera dalam
0: iya. Pak Amir, jaringannya agak ini ya, agak halo. Halo, Pak Amir, ini agak, ya, gimana? Silakan.
1: Ya, ya, halo.
0: Iya.
1: Ya. Ya, saya kira merah putih harus betul-betul berkibar, Mbak Jo,
0: Iya.
1: Jiwa harus merah putih semua. Seluruh pantai harus merah putih. Jangan ada yang merah abu-abu. Karena banyak ini merah abu-abu ini, bukan merah putih mereka ini. Banyak ini bagi sebagian besar elit-elit kita, tanda putih, ya. Mengabu-abukan yang putih ini. Karena mereka saja menguasai barang sebagai yang besar, sehingga rakyat menjerit sekarang ini, rakyat menjerit dengan segala kebutuhan kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan seterusnya. Terima kasih Mbak Rizky.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal jangan Pak Amir aja yang menjerit begitu, Pak Amir ya. Oke, masih ada? Masih kurang lebih 1-2 menit lagi ya. Untuk penelpon terakhir boleh di 0451-455-442, 0811-456-03-908 untuk pagi ini boleh bergabung. Kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk perjumpaan kita di program Kopi Anda pagi ini, komentar dan opini Anda. Dan sebentar Anda bisa ikuti perbincangannya pada pukul 9 dalam Sulteng Menyapa bersama rekan-rekan kami yang ada di Ampana ya. Sejumlah narasumber yang berkompeten tentunya akan membahas terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat dalam Sulteng Menyapa. Baik, saya Marini bersama Edi pamit dulu di kebersamaan kita Kopi Anda kali ini. Pukul 8 juga nanti kita akan update informasi dalam rangkaian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap semangat untuk hari ini, semangat untuk mempersiapkan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Idul Adha terjadi inflasi.
1: Ini atas nama kan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismail